Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami

0: mengucapkan selamat mengikuti. Bagi Anda pendengar acara Telaga, perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi tentang makna ditemani. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan tersebut, Pak Paul Gunadi akan menjelaskan secara singkat apa yang pernah kita berbincangkan pada kesempatan yang lalu. Silakan, Pak Paul.
1: Ternyata pria dan wanita mempunyai harapan yang berbeda ya, atau kebutuhan yang berbeda tentang didampingi atau ditemani. Bagi wanita yang penting adalah ditemani atau didampingi itu tuh dikenal ya, didekatkan secara emosional sehingga dia merasa aman, terayomi oleh suaminya. Sedangkan bagi pria, ditemani itu lebih ke arah si istri bisa memahami ya pikiran-pikirannya, gagasannya secara rasional, dan bisa mendampingi dia melakukan hal-hal yang membawa kenikmatan dan kesenangan. Jadi si suami mengharapkan istri yang lebih spontan ya, lebih bersedia untuk berani untuk menikmati hidup ini. Nah, apa yang akan terjadi jikalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi? Nah, ternyata memang akan muncul masalah, Pak Gunawan. Salah satunya adalah pada akhirnya ya marah ya, karena yang kita butuhkan itu tuh tidak kita dapati. Artinya kita ya merasa terluka, kita merasa kecewa, kenapa kok dia begini kepada kita? Kenapa kok dia tidak memperhatikan kita? Kenapa kok kalau kita bicara dengannya, dia bisa salah mengerti, malah menyalahkan, menyudutkan saya? Nah, akhirnya ya marah ya. Marah itu menjadi salah satu ciri dalam komunikasi suami istri.
0: Ya, tetapi itu kan seringkali karena kebutuhannya itu tidak disampaikan dengan baik kepada pasangannya gitu, Pak Paul.
1: Nah, seringkali sebetulnya itu duduk masalahnya, Pak Gunawan. Sebetulnya ya masing-masing mempunyai kebutuhan, namun tidak bisa menguraikan kebutuhan itu dengan jelas. Ya, akhirnya karena tidak ada pengertian dan sebagainya, ya tidak dipenuhilah kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, yang seringkali muncul setelah kebutuhan-kebutuhan itu sudah dimintakan tapi tak dipenuhi adalah ya menuntut dah. Suami tidak lagi meminta istrinya untuk memahami pikirannya, dia akan menuntut. Dia istri tidak lagi meminta suaminya bisa mengenali ya perasaan-perasaannya, dia akan menuntut suaminya itu tuh bisa tahu perasaannya. Nah, itu salah satu pertanda bahwa relasi nikah sudah mengalami masalah, di mana dua orang itu tuh tidak lagi bisa meminta, hanya bisanya menuntut.
0: Ya, itu setingkat lebih tinggi daripada kemarahan tadi mungkin, Pak Paul.
1: Ya, ya. Jadi karena sudah mulai marah, akhirnya yang keluar dari mulut ya bukan lagi permintaan tapi tuntutan langsung.
0: Ya. Ada ini biasanya dari pihak istri, Pak Paul ya. Kalau sudah berkali-kali dia sudah marah, dia sudah nuntut, tidak ada tanggapan. Akhirnya dia jadi orang yang apatis. Ya sudah terserahlah, terserah mau mulai apa katanya gitu.
1: Iya, tapi sebetulnya Pak Gunawan sebelum sampai ke titik terserah masa bodoh, sebetulnya itu biasanya orang akan menggunakan satu lagi tuh tindakannya, itu menyerang. Dia tidak mendapatkan yang dia tuntut, nah akhirnya dia serang. Dia serang artinya dia akan menunggu adanya kesempatan untuk balas dendam. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada pasangannya, ya kamu harus tahulah sakitnya seperti apa itu. Tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini nih. Nah, jadi dia balas dan dia balas supaya pasangannya juga merasa disakiti.
0: Tapi kadang-kadang serangan itu tidak dalam bentuk yang frontal gitu, Pak Paul. Tetapi semacam di gerilya gitu, Pak Paul. Tapi tetap ada serangan memang.
1: Betul. Jadi ada suami yang sengaja mendiamkan istrinya. Misalkan seperti itu. Karena dia tahu istrinya itu tuh gak tahan didiamkan. Nah, dia akan diamkan. Dia akan tutup mulut. Si istrinya nanya, istrinya marah. Dia diamkan sama sekali. Atau ada istri yang melakukan hal yang sama. Ada yang bisa sampai berdiam diri berhari-hari. Atau ini salah satu hal yang juga sering digunakan oleh para istri adalah menolak melayani suaminya di tempat tidur secara seksual. Jadi itu adalah ya tindakan-tindakan untuk memukul balik ya pasangannya, supaya pasangannya tersakiti. Jangan sampai dia saja yang merasa sakit ya.
0: Ada kalanya penyerangan itu kalau diserang balik kan terjadi suatu percekcokan yang terbuka gitu.
1: Nah, dalam rumah tangga yang sudah bermasalah seperti itu, memang tidak ada lagi komunikasi. Yang ada adalah pertengkaran. Dengan kata lain, setiap kali mereka berbicara, itu akan berakhir dengan pertengkaran dan tidak perlu waktu lama untuk bertengkar. Hanya perlu mungkin ya 2-3 kali ya berkata-kata, saling menjawab, dan itu langsung sudah berubah menjadi pertengkaran deh. Yang satu menyerang, yang satu merasa diserang, defensif, yang satu menuntut, yang satu tidak bisa lagi memberikan yang dituntut. Nah, bertengkar terus menerus. Nah, dalam kondisi seperti itu memang rumah tangga sudah retak, Pak Gunawan. Sungguh-sungguh retak sebab tidak ada lagi kesatuan di situ. Yang ada adalah dua orang yang sedang bermusuhan dan mencari kesempatan bisa menghancurkan yang satunya.
0: Nah, sebenarnya kalau sudah sampai ke tahap itu, Pak Paul, yang mesti diselesaikan itu masalah komunikasi di antara mereka berdua atau masalah kebutuhan yang tadi ditemani itu, Pak Paul?
1: Pada akhirnya memang kebutuhannya yang harus dibereskan. Sudah tentu ya perlu ya memperbaiki cara komunikasinya, tapi yang paling mendasar adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terpenuhi itu. Nah, kita sudah berbicara bahwa yang menjadi kebutuhan atau yang dibutuhkan adalah didampingi ya. Nah, ternyata kebutuhannya sangat sederhana. Tapi kenapa kok kebutuhan ini nih akhirnya menjadi masalah ya? Sebab dua orang ini, suami dan istri ini, tidak tahu yang dibutuhkan sebetulnya apa itu. Ya, waktu istri berkata, aku hanya ingin kamu itu tuh mendampingi aku, bersama dengan aku. Nah, artinya apa itu tuh? Ternyata ya kita sudah bahas, bagi seorang istri artinya adalah dia ingin dikenal, isi hatinya, perasaannya. Dia ingin dia dikasihi, dia melihat dia yang paling penting di antara orang-orang lain. Dia ingin diperhatikan sehingga apapun yang dia lakukan suaminya juga bisa mengetahui. Nah, waktu suami juga berkata, aku ingin kamu itu tuh di pihakku, bersamaku. Jangan malahan kamu gak membela suami sendiri. Maksudnya apa ya? Dia ingin ya istrinya ada di rumah, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya. Dan dia juga ingin pikirannya dipahami sehingga tidak disalah mengerti terus-menerus. Istrinya gak hanya menyoroti hal-hal yang lain yang dia sama sekali tidak pikirkan. Dan ya, dia juga ingin tidak diganggu. Dia ingin diberikan kesempatan ya untuk bisa juga merenung, berdiam diri dan sebagainya. Gak terus-menerus ya disatroni begitu dah. Nah, karena adanya kebutuhan yang berbeda ini nih, ya akhirnya gak dipahami dan muncullah pertengkaran-pertengkaran. Jadi langkah berikutnya adalah memang harus mengenali kebutuhan-kebutuhan yang ada dan mencoba memenuhinya. Dicoba dan dicoba dan dicoba. Nah, itulah awal dari upaya untuk merekatkan rumah tangga yang sudah retak ini.
0: Iya. Nah, apakah keretaan itu bisa mengancam pernikahan mereka sampai ke jenjang perceraian gitu misalnya, Pak Bang?
1: Bisa jadi ya, Pak Gunawan. Sebab pada akhirnya memang sudah begitu parah hubungan ini rusaknya, sehingga bagi mereka itu seolah-olah ya lebih baik ya kita ini nih ya berpisah ya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya ke dalam masalah-masalah ini, saya ingin ya mengingatkan kepada para pendengar kita sebetulnya apa itu pernikahan ya, Pak Gunawan ya. Kita ingin mempertahankan pernikahan kita, tapi sebetulnya apa sih artinya? Pernikahan adalah sebuah relasi ya. Artinya apa relasi itu tuh? Suatu hubungan ya antara dua orang ya, itu suami dan istri. Namun kalau kita definisikan lebih tajam lagi, sebetulnya apa sih itu relasi ya? Nah, saya mendefinisikan relasi adalah kehadiran seseorang di dalam hidup kita. Artinya kalau orang itu mempunyai relasi dengan kita, orang itu tuh hadir dalam benak kita, dalam hidup kita. meskipun dia tidak tinggal dengan kita, dia tinggal di kota yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda, kalau ada relasi, orang itu tuh tetap hidup dalam benak kita. Nah, kebalikannya, kalau kita tidak senang dengan seseorang, meskipun dia tinggal di sebelah kita, orang itu tuh kita keluarkan dari dalam hidup kita. Kita tidak izinkan dia ada dalam benak kita. Jadi, relasi adalah sebetulnya sebuah kehadiran. Ya, jadi boleh saya simpulkan begini Pak Gunawan. Jika tidak ada kehadiran, tidak ada relasi. Jika tidak ada relasi, tidak ada pernikahan. Ya. Nah, jadi sekarang yang kita nanti akan coba fokuskan adalah bagaimana menghidupkan kehadiran pasangan kita itu dalam diri kita, ya. Sebab intinya adalah itu, menyatukan kembali, ya, kita harus menghadirkan dia di dalam hidup kita. Nah, cukup banyak relasi suami istri yang sudah begitu parah sehingga si suami di luar gak pernah ingat-ingat si istri dan sebisanya juga gak mau ingat si istri. Atau kebalikannya, si istri juga tidak mau ingat si suami karena sudah begitu pahit hubungannya.
0: Ya, celakanya Pak Paul dalam kondisi yang sangat rawan seperti itu, dimana si suami tidak mau mengingat-ingat istrinya, itu justru hadir orang ketiga dan mereka membuat suatu relasi tanpa pernikahan.
1: Nah, itu yang sering terjadi Pak Gunawan. Memang ya itu keadaan yang rawan, ya, keadaan yang memang terbuka untuk dimasuki oleh orang ketiga. Dia ingin mengeluarkan pasangannya dari benaknya. Nah, terus ya kosong kan benaknya. Ya berarti mudah sekali dimasuki oleh orang ketiga.
0: Ya berarti bisa terjalin suatu relasi tanpa pernikahan di sana, Pak Bang.
1: Betul. Jadi akhirnya orang ketiga itu yang masuk ke dalam hidupnya, terjalinlah sebuah relasi yang baru. Nah, akhirnya melangkah menuju perselingkuhan.
0: Ya, padahal kita tadi mengharapkan adanya suatu kehadiran yang harus dipelihara terus-menerus supaya jangan terjadi kondisi seperti itu, Pak Paul. Nah, ini masalahnya bagaimana kita memelihara kehadiran pasangan kita itu di dalam hidup kita sendiri?
1: Ada beberapa yang bisa kita lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, nah ini saya ambil dari firman Tuhan ya. Tuhan Yesus menjawab, jika seseorang mengasihi aku, ya akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa, jikalau kita ya umatnya menuruti firman Tuhan, maka ia akan hidup di dalam kita. Ya, nah jadi ini membuahkan satu prinsip yang saya sebut prinsip persahabatan, yakni jika mengasihi, lakukanlah. Ya, Tuhan meminta itu kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau saya boleh terapkan dalam hubungan suami istri, seperti ini Pak Gunawan. Kalau kita mengasihi pasangan kita, lakukanlah yang dia inginkan. Cobalah senangkan hatinya. Kita penuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena kita baru bisa tinggal bersama, ya, menjadi satu kembali, jikalau kita melakukan yang dimintanya. Dan kadang-kadang yang diminta itu tuh tidak terlalu banyak sebetulnya. Kalau kita bisa minta dengan jelas, ya. Misalkan pergi seminggu sekali berdua. Ini seringkali harus saya minta-minta orang untuk melakukan, karena udah menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Padahalnya kan sangat mudah berduaan pergi, hal yang sangat sederhana seperti itu. Nah, itu saja tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimanakah bisa kita mengharapkan kedua orang ini menjadi satu? Jadi pertama adalah yang saya sebut prinsip persahabatan. Jika mengasihi, lakukanlah yang kita tahu bisa menyenangkan hati pasangan kita.
0: Memang banyak dari permintaan itu yang enggak aneh-aneh gitu Pak Paul, yang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kita itu si para suami biasanya enggan untuk melakukan itu gitu Pak Paul.
1: Ada kesan bagi suami ya, kalau kita melakukan hal-hal itu tuh untuk istri kita, seolah-olah kita di bawah istri kita itu tuh. Jadi kita takut ya, kita nanti di bawahnya, dikendalikannya. Saya kira enggak perlu takut ya, wibawa kita itu tetap bisa terpelihara. Justru waktu istri melihat kita kok suami yang baik ya, dia makin jadinya sungkan dan dia makin mengasihi kita, makin mau mendengarkan kita. Tapi kalau dia melihat kita tidak peduli dengannya, tidak melakukan yang dikehendakinya, dia juga lama-lama bersikap sama. Dia pun tidak akan mempedulikan yang kita inginkan.
0: Ya, apakah ada cara lain, Pak Paul, untuk memelihara kehadiran pasangan di dalam hidup kita itu?
1: Saya akan ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 15 ayat 4. Yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini sekali lagi prinsip dari firman Tuhan ya, yaitu Tuhan mau menegaskan kita sebagai umat-Nya tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal pada Tuhan. Ya, Tuhan jadi memanglah yang membuat kita ini bisa berbuah. Nah, saya terapkan ini dalam hubungan suami istri. Saya panggil ini prinsip pokok anggur, yaitu tinggallah maka berbuahlah. Artinya apa? Artinya investasikan hidup kita ini pada keluarga ya, pada diri kita, pada keluarga kita sendiri. Jadikan keluarga itu tuh seperti pot di mana kita sebagai tanaman itu akan bertumbuh dan berbuah. Ya, pot enggak bisa membuahkan apa-apa kalau tidak ada tanaman. Sebaliknya, tanaman tidak bisa tumbuh kalau tidak ada pot dan tanahnya. Maka kita membutuhkan pot dan tanah. Nah, jadikanlah rumah kita, keluarga kita ini nih sebagai pot dan tanah, ya, di mana kita bisa keluar dan bertumbuh. Saya sudah melihat orang yang Tuhan pakai, Pak Gunawan, dan keluarganya kuat ya, bahagia, sehat. Dan saya melihat kehidupan dan pelayanannya pun juga baik karena dukungan keluarga itu begitu kuat. Sebaliknya, saya sudah melihat orang yang melayani Tuhan tapi keluarganya tidak sehat. Saya melihat mereka seperti tanaman yang kering sekali. Ya, masih ada, ya masih bisa lah berkorban dan sebagainya, tapi sudah sangat-sangat kehilangan sarinya itu tuh. Karena memang kering sekali, tidak ada dukungan lagi dari keluarganya.
0: Jadi sebenarnya kasus seperti itu, dia harus menyelesaikan lebih dahulu hubungan dengan pasangan.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi mereka juga harus ya membereskan masalah rumah tangganya. Kalau masalah rumah tangga tidak dibereskan, ya susah buat mereka bisa berbuah di luar. Dia mungkin berdaun saja tapi tidak berbuah lagi.
0: Iya, tetapi itu kan merupakan saling ketergantungan gitu, Pak Paul ya. Bukan suami yang tergantung pada istri atau sebaliknya, tetapi masing-masing harus saling tergantung gitu.
1: Betul, jadi intinya dua-dua ya, suami dan istri harus berkata, saya mau menginvestasikan hidup saya pada keluarga saya. Hal-hal apa yang baik untuk keluarga kita lakukan bersama. Misalkan merencanakan liburan, ya. Bukan merencanakannya kemarin baru pikir ini hari mau pergi kemana. Kalau bisa, jauh-jauh hari kita sudah berkata kepada anak-anak, ya, kepada keluarga, nanti pada liburan ini kita kesana, kita kesini. Atau pada hari Sabtu nanti, yuk kita pergi sama-sama, kita pergi makan atau apa. Jadi kita benar-benar merencanakan sesuatu. Kita anggap ini hal yang penting buat keluarga kita. Maka kita mau investasikan hidup kita. Nah, sudah tentu perlu keberanian untuk mengutamakan keluarga ya di atas yang lainnya yang di luar. Keberanian untuk memprioritaskan ya, menolak permintaan yang di luar yang memang kita bisa tolak. Karena apa ya? Karena kita mau investasikan waktu itu tuh pada keluarga kita.
0: Iya. Apakah ada hal lain untuk memelihara kehadiran ini, Pak Paul?
1: Yang ketiga adalah saya bacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan kepada kita ya. Kalau kita berdosa, kita hanya perlu mengakui dosa kita itu, maka Tuhan akan mengampuni kita karena Dia setia dan adil. Nah, saya mau petik prinsip ini dan terapkan dalam hubungan suami istri, yaitu yang saya sebut prinsip pembaruan, yakni jika bersalah, akuilah ya, dan yang kedua, ampunilah jika ia meminta pengampunan. Begitu. Jadi kalau kita tahu kita salah, kita harus benar-benar ya berani mengorbankan ego dan berkata kepada pasangan kita, saya salah dan saya minta ampun, saya minta maaf. Nah, pihak yang satunya, kalau kita sudah meminta maaf, ya tolong juga berikan ampun. Dengan pengertian, kalau kita memang berkata kita salah dan kita minta pengampunan, ya kita mesti menunjukkan buah pertobatan itu. Jangan kita mengulangnya lagi. Nah, ini kadang-kadang kasus yang seringkali terjadi ya. Sudah diberitahukan misalkan jangan mabok-mabokan, tetap lagi mabok-mabokan. Jangan main judi, tetap main judi lagi. Jangan main perempuan, tetap main perempuan lagi. Ya, jangan berbohong, tetap berbohong lagi. Dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya menguras kepercayaan dan membuat pasangan akhirnya tidak lagi mau berharap pada kita. Jadi, prinsip ini memang prinsip yang penting ya. Pembaruan. Pembaruan hanya bisa terjadi kalau ada yang mengakui kesalahan dan ada yang memberikan pengampunan.
0: Ya, mungkin banyak orang mengatakan lebih gampang minta ampun kepada Tuhan daripada kepada pasangan, Pak Pol.
1: Ada yang berkata begitu, karena ya seolah-olah gengsi itu tuh tidak terinjak ya kalau mengaku kepada Tuhan. Tapi kalau mengaku kepada pasangan sendiri, gengsi kok rasanya terinjak. Nah, itu yang kita nggak rela terjadi.
0: Ya, itu tergantung memang respon dari pasangan kita. Kalau apa kita meminta mengaku salah atau meminta maaf kepadanya, Pak Pol. Kalau reaksinya negatif, lain kali kita malas itu. Kita enggan untuk meminta maaf lagi atau mengakui kesalahan lagi. Lebih baik berbohong gitu.
1: Iya, atau kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, terus itu dipakai olehnya untuk menyerang kita di kemudian hari. Nah, itu yang membuat kita kapok dah. Nah, makanya pihak yang satunya harus bijaksana. Ya, jangan menggunakan kelemahan pasangan kita itu tuh kita sengaja ya menggunakannya untuk menyerang dia kembali. Nah, kalau dia tidak berbuat lagi, benar-benar ya itu kasus kita tutup gitu. Kecuali memang dia mengulang lagi. Nah, itu lain perkara.
0: Ya, untuk mengampuni itu Pak Pol ya, sebatas mana kita itu bisa mengampuni pasangan kita dengan baik gitu, supaya relasi ini tetap terjaga gitu Pak Pol.
1: Mengampuni memang bergantung sekali pada berapa besar kecilnya perbuatan salah yang dilakukan ya oleh orang kepada kita. Sudah tentu hal yang kita anggap kecil lebih mudah kita ampuni. Hal yang lebih besar lebih susah kita ampuni. Nah, pengampunan juga sangat bergantung pada berapa besarnya luka atau sakit hati ya yang ditimbulkan. Jadi sesuatu mungkin sekali hal yang besar tapi enggak menyakitkan hati kita. Tapi ada hal yang kecil namun menyakiti hati kita. Ya, misalkan misalkan istri kita membicarakan tentang kita kepada teman-temannya. Nah, kebetulan yang dia bicarakan adalah sesuatu hal yang memang memalukan kita. Nah, itu menjadi hal yang sangat menyakitkan hati kita. Meskipun kan sebetulnya hal itu tuh ya dibandingkan dengan kalau istri itu berzina, ya jauh di bawah ya kadarnya. Tapi itu menyakitkan hati sekali. Nah, sudah tentu hal yang lebih menyakitkan akan lebih susah untuk kita ampuni. Nah, jadi yang pertama adalah dalam proses pengampunan itu, kita mesti jujur ya bertanya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pasangan kita yang telah sangat mengganggu kita. Apa itu tuh yang menyakitkan kitanya? Nah, itu yang kita harus sampaikan kepada pasangan kita. Bahwa yang menyakiti hati saya adalah ini nih. Nah, kemudian pasangan kita meminta ampun atas perbuatannya itu tuh yang spesifik itu tuh. Jadi pengampunan perlu spesifik ya. Pengakuan salahnya juga perlu spesifik. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita mesti sadari bahwa pengampunan memang memerlukan waktu. Karena apa? Marah dan pengampunan itu tuh jadi satu paket. Kita marah, terus kita katakan ya udah kita ampuni lagi. Besoknya kita bisa marah lagi, terus kita ampuni lagi. Itu merupakan pergumulan yang bisa memang berlangsung untuk waktu yang agak lama.
0: Ya, Pak Pol, katakan memang pada saat-saat ini tidak ada masalah dengan hubungan pasangan kita, baik suami maupun istri. Tetapi kita mau meningkatkan hubungan ini dengan menyadari kehadirannya, dengan menyenangkan hatinya. Itu apa? Adalah praktis yang bisa kita lakukan.
1: Intinya adalah prinsip yang persahabatan tadi, Pak Gunawan, yakni lakukanlah ya. Jika kita memang mengatakan dia penting buat kita, lakukanlah hal-hal yang baik, yang menyenangkannya. Investasikanlah waktu kita, tenaga kita pada orang di rumah, ya, bukan pada orang yang di luar rumah. Enggak, investasikanlah hidup kita, diri kita pada mereka. Ya, pikirkan hal yang baik untuk mereka, yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, hal-hal kecil itu tuh akan sangat menyenangkannya.
0: Iya, terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan kali ini, dan ini sangat berguna bagi kita, khususnya di dalam membina hubungan suami istri. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda juga telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

no longer.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang kelima, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang keenam, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

Pendengar, seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Untuk itulah suami membutuhkan dukungan dari istri. Istri yang berhikmat akan menolong suaminya melewati kesulitan apapun. Sementara istri yang buruk justru hanya akan memperparah kondisi dari suaminya. Salomo mengatakan bahwa seorang istri yang berhikmat itu turut mendukung, turut membangun, mendorong, dan meneguhkan suaminya. Seorang istri yang baik atau istri yang berhikmat tidak pernah menyusahkan suaminya. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karakter dapat dipercaya adalah karakter dasar yang berhubungan dengan kejujuran dan integritas yang harus dimiliki oleh wanita Kristen supaya wanita Kristen dapat melakukan peranannya dengan baik. Istri yang cakap akan mengabdi pada suami walau apapun yang terjadi, bahkan sekalipun suami pernah jatuh dan menyakitinya, tetapi istri yang cakap akan selalu berbuat yang terbaik untuk suaminya. Karena kesetiaan dan kebaikan istrinya itu, suaminya dapat mempercayai istrinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun pendengar berada, kesuksesan seorang suami sangat dipengaruhi oleh peranan istri. Hanya istri yang cakap yang sanggup menolong suaminya menghadapi tantangan. Bagaimana bisa menjadi istri yang cakap? Istri yang cakap adalah istri yang hidup takut akan Tuhan, sehingga ia tahu akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melihat

Raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah? Dalam edisi-edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin menjelaskan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini, bagaimana kita? Kita berarti orang Kristen. Saya tidak membahas ini dalam kaitan dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu pasti membutuhkan jawaban yang berbeda, membutuhkan pendekatan yang berlainan pula. Bagaimana kita mengetahui? Mengetahui bukan menjelaskan kepada orang lain, bukan membuktikan kepada orang lain yang bukan Kristen. Itu akan menjadi wilayah apologetika dan itu membutuhkan jawaban yang berbeda. Walaupun kita menunjukkan atau membuktikan kepada orang lain bahwa Alkitab adalah firman Allah, merupakan sebuah usaha yang baik, sebuah usaha yang bermanfaat dan sangat penting, tetapi dalam edisi ini kita tidak sedang fokus di sana. Kita sebaliknya fokus hanya pada kita dan fokus pada mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ada tiga hal yang kita bisa pakai, yang kita bisa jadikan petunjuk atau pedoman.

itu, yaitu perjanjian lama. Berarti perjanjian baru memberikan kesaksian bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, bagaimana kita sudah pernah singgung, Petrus menyejajarkan tulisan-tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Alkitab memberikan klaim bahwa dirinya adalah firman Allah. Dan ini memang sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita melihat para nabi, Yesaya di dalam pasal 7 ayat yang ke-7 atau pasal 8 ayat yang ke-11 misalnya, Yesaya mengatakan beginilah firman Tuhan. Berarti apa yang mau dia sampaikan, apa yang dia tulis adalah firman Tuhan. Begitu pula dengan Yeremia. Di dalam pasal yang pertama, beberapa kali Yeremia mengatakan firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepadaku. Sehingga apa yang dia sampaikan atau apa yang dia tulis adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Para rasul dan Tuhan Yesus sendiri berkali-kali memberikan pengakuan bahwa perjanjian lama adalah kitab suci, firman Allah. Misalnya di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap bagian di dalam hukum Taurat tidak akan berlalu sampai langit dan bumi ini berlalu. Karena firman Allah bersifat kekal. Tuhan Yesus menerima otoritas perjanjian lama sebagai firman Allah. Para rasul mengutip perjanjian lama berkali-kali dan menyatakan itu sebagai firman Allah. Bahkan bukan hanya sebagai firman Allah yang digenapi. Misalnya Matius di pasal yang pertama ketika membicarakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, dia mengutip dari nubuat Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan dia mengatakan apa yang terjadi kelahiran Tuhan Yesus adalah menggenapi yang disampaikan oleh nubuat para nabi. Nah, saudara, semuanya ini memberi penjelasan kepada kita secara eksplisit, secara konsisten bahwa seluruh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah dari klaim Allah sendiri. Mungkin saudara menanyakan, bukankah itu pemikiran melingkar yang sempit? Bukankah itu sebuah pemikiran yang melingkar atau disebut dengan pemikiran circular reasoning? Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti melibatkan circular reasoning dalam taraf tertentu. Penalaran yang melingkar itu tidak terelakkan di dalam segala sesuatu. Karena kita punya presuposisi, kita punya asumsi dasar, dan kita memikirkan segala sesuatu berdasarkan asumsi dasar itu. Sehingga yang paling penting bukan apakah sebuah pernyataan itu penalarannya melingkar, tetapi apakah penalaran itu melingkar secara sempit, apakah itu melingkar secara luas. Maksudnya adalah, kalau secara sempit, mungkin saudara akan mengatakan Alkitab firman Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Apa buktinya? Dan saudara menolak untuk memberikan bukti. Itu namanya penalaran secara melingkar yang sempit. Tetapi nanti dalam edisi berikutnya, saya akan menunjukkan bahwa Alkitab juga memiliki ciri-ciri tertentu yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Alkitab layak untuk disebut sebagai firman Allah. Jadi ini bukan hanya sebuah pernyataan dan tidak hanya berhenti pada pernyataan itu. Tetapi masih ada penjelasan yang lain, masih ada pembuktian yang lain, masih ada penalaran yang lain yang akan saya bahas di dalam edisi-edisi berikutnya. Tapi cukuplah bagi kita sekarang untuk mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita tahu dari klaim atau dari pernyataan Alkitab sendiri. Bagi kita yang mempercayai Alkitab, maka pernyataan Alkitab ini merupakan landasan yang teguh bagi kita untuk percaya bahwa apa saja yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah bagi kita. Kiranya iman kita semakin teguh, kiranya kecintaan kita terhadap Alkitab semakin diperbesar. Tuhan memberkati kita.

Berjumpa kembali para pendengar yang dikasihi Tuhan di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya bersama saya yang akan menemani saudara-saudara sekalian selama kurang lebih 30 menit mendatang. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 15. Kita masih belajar dari Abraham dengan kehidupannya dan pergumulannya untuk hidup berkenan kepada Tuhan, yang saya pikir dapat menjadi cermin bagi kita sekalian. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 15, walaupun nanti tentunya kita akan melihat pasal-pasal yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Tapi kita untuk saat ini akan melihat dari Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat 21. Sebelum saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dan kita renungkan bersama, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengenal kami satu persatu, Tuhan tahu apa yang sedang kami pikirkan saat ini, apa yang sedang kami pergumulkan saat ini. Tuhan tahu apakah hidup kami sedang lancar atau sedang tidak lancar. Tapi satu hal yang kami tahu, walaupun kami tidak tahu akan apa yang akan kami hadapi, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengontrol jalannya sejarah, dan Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kami sekalian. Dan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang demikian, kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Tuhan, tolonglah pada saat ini kami akan baca sebagian firman Tuhan. Tuhan, beri hikmat bijaksana kepada kami dan bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh rela untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Tolonglah kami sekalian sehingga tidak ada kebenaran yang akan berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat 21 akan saya bacakan bagi saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya

burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Dan seperti biasanya sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu. Silakan mendengarkan.

Saudara-saudara, rupanya tidak mudah bagi Abraham untuk kemudian mengerti apa maksud daripada Tuhan di dalam penggenapan panggilan Tuhan terhadap dirinya. Pergumulan demi pergumulan dia lalui, usaha untuk coba mengerti kehendak Tuhan, usaha untuk kemudian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia lalui tahap demi tahap. Kalau saudara pernah membaca kisah mengenai Abram ini dari mulai kitab Kejadian pasal 12 dan selanjutnya. Setelah panggilan itu kemudian terjadi kelaparan di negeri tanah perjanjian itu. Lalu kemudian Abram pergi ke Mesir. Karena takut kemudian dia dibunuh gara-gara istrinya yang rupanya memang sangat rupawan, sangat cantik dan menarik. Sehingga lalu kemudian dia berbohong dan dalam arti bahwa dia mengatakan memang si Sarah ini memang saudaranya. Lalu kemudian dia katakan kepada Sarah supaya jangan katakan bahwa dia istrinya tetapi saudaranya. Betul, Sarah ini saudaranya tetapi dia pun adalah istrinya. Dan tidak seharusnya Sarah ini disodorkan begitu rupa karena dia tahu bahwa kemudian Firaun akan tertarik kepada Sarai. Dia takut, dia pikir mungkin bukankah aku ini yang kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian di mana keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Kalau sampai aku mati, bagaimana dengan janji Tuhan? Abraham lupa bahwa ini Allah yang berjanji dan Allah yang akan menggenapinya. Dan tentu saja kalau Allah mengatakan bahwa Abraham dengan keturunannya yaitu dari Sarai, tentu saja bahwa Tuhan tidak hanya akan memelihara Sarai, tapi pasti akan memelihara Abraham juga. Karena tidak mungkin bahwa Abraham ini akan punya anak sendirian. Tentu dia harus punya istri. Nah, kemudian saudara kita lihat juga dalam pergumulan dengan Lot dan Tuhan kembali menyatakan kepada Abraham bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan daripada Abraham dan Allah akan memelihara Abraham dan Abraham diajar untuk bergantung secara mutlak kepada Allahnya. Dan di Kejadian pasal yang ke-15 di sini kembali Abraham bergumul akan janji Tuhan ini. Karena dia pikir, sampai sekarang saya masih belum punya anak, belum punya keturunan. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa aku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sampai sekarang ini aku sudah lanjut umur, Sarai juga sudah lanjut umur. Dan sampai sekarang aku dan Sarai belum dikaruniakan anak. Oleh karena itu di ayat yang kedua, Abraham menjawab pada waktu Allah menyapa dia, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Lalu dia pikir, merupakan adat kebiasaan pada waktu itu adalah kalau seseorang tidak mempunyai anak, maka dikatakan akan dia bisa, yaitu Eliezer, orang yang bersama-sama dengan dia, untuk bisa menggantikan dan mewarisi. Lalu kemudian dikatakan, biarkan hambaku ini saja. Itu merupakan satu kebiasaan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak. Tuhan tidak bekerja, kemudian Tuhan tidak mau Abraham kemudian pikir bahwa ya sudahlah dengan pakai cara orang biasa saja, dengan cara dia. Tidak, Tuhan mengatakan engkau adalah umatku dan engkau harus mengikuti aku dengan cara Tuhan sendiri. Ada aturan main yang daripada Tuhan dan Tuhan akan menggenapi janjinya dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, tidak, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, ayat yang keempat, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan mengajak Abraham untuk melihat bintang di langit. Dia katakan, coba hitung bintang-bintang di langit itu. Lalu kemudian firman Tuhan kepadanya, sedemikian banyaknya bintang-bintang di langit yang tidak bisa dihitung, demikian juga keturunanmu. Lalu kemudian Tuhan setelah menyatakan hal itu, menyuruh Abraham untuk mengambil beberapa macam binatang, lalu kemudian yang lembu, yang kambing, dan yang domba, kemudian disuruh dipotong dua. Saudara, apa maksudnya ini? Di dalam konteks kebudayaan pada waktu itu, apabila ada seseorang berjanji dengan orang yang lain, dengan individu yang lain, lalu cara mereka berjanji untuk menyatakan bahwa janjinya itu pasti ditepati, biasanya mereka mengambil binatang lalu dipotong dua, lalu kemudian lalu dijejerkan menjadi dua baris, lalu orang yang mengadakan janji ini atau yang menyatakan janjinya ini, dia berjalan sambil mengucapkan janjinya di tengah potongan daging itu. Dengan kata lain, dia menyatakan, kalau sampai saya tidak menepati janji saya, maka biarlah saya terpotong-potong seperti daging ini. Secara Tuhan memakai
konteks kebudayaan pada waktu itu untuk menyatakan kepada Abraham bahwa Allah tidak main-main. Dan kalau manusia, saudara, sekarang juga kita mengenal orang suka mengatakan, kalau pokoknya percaya deh, saya pasti menepati janji saya. Kalau sampai saya tidak menepati janji saya, berani potong kuping saya atau potong leher saya. Tapi yang namanya manusia, saudara-saudara, janji tepat janji dan leher pun tidak pernah dipotong, juga dengan kupingnya tetap lengkap. Itu adalah manusia, tetapi berbeda dengan Allah. Allah mengingatkan Abraham siapa yang berjanji ini. Ini adalah Allah, Allah pencipta, Allah yang sempurna, Allah yang tidak berdusta. Dan dia berkuasa untuk menepati janjinya. Manusia kadang dia mau menepati janji, tapi karena keterbatasannya, dia tidak bisa menepati janji. Tapi Allah berbeda dengan manusia. Allah yang berjanji, Allah pasti menepati janjinya. Tapi yang penting bagi kita sekarang adalah, kalau aplikasinya buat saudara dan saya, kita harus mengerti dengan jelas apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan sampai kita kemudian mengklaim apa yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu akan menjadi satu bumerang bagi saudara dan saya. Abraham tahu dengan jelas janji Tuhan akan penggenapan janjinya berdasarkan Kejadian pasal 12 tadi. Nah, berdasarkan janji itu Tuhan katakan, saya pasti akan menepati janjinya. Dan kemudian Tuhan dikatakan di ayat yang ke-17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Saudara-saudara, janji Allah tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan adalah janji saudara kepada dia. Allah berjanji bahwa dia yang telah menebus saudara dan saya, dia akan pasti, saudara, bukan mudah-mudahan, dia pasti akan memelihara saudara dan saya. Saudara yang telah menjadi anak-anaknya, dia pasti akan memelihara saudara dan saya, sehingga kita pasti akan bertemu muka dengan dia di akhir zaman nanti. Bahwa pasti kita akan masuk surga, ke sorga. Bahwa pasti kita akan terus bersekutu dengan dia di dalam kekekalan. Bukankah itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes? Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya ingin kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10, yaitu mulai dari ayat yang ke-27. Saudara perhatikan di sini ayat 27 dan 28 Injil Yohanes pasal yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku, yaitu orang-orang percaya, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka," perhatikan saudara, "pasti," bukan moga-moga, "pasti tidak akan binasa." Bukan satu hari, bukan dua hari, bukan tiga hari, atau seminggu, sebulan, tapi sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Tuhan yang akan menjaga orang-orang ini, orang-orang percaya ini, umatnya ini, sehingga seperti Tuhan memimpin Abraham pasti sampai ke tanah perjanjian, Tuhan memimpin menggenapi janjinya kepada Abraham, demikian juga Allah menggenapi janjinya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa yang telah ditebus di dalam karya anugerah dari penebusan Yesus Kristus, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan suatu kepastian menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Saudara-saudara, janji Allah tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan sekali lagi adalah janji saudara dan saya kepada dia. Dedikasi saudara dan saya kepada dia. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara berjanji kepada Tuhan untuk hidup setia kepadanya. Untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Untuk tidak kemudian mengulangi dosa yang selama ini saudara lakukan. Bagaimana janji saudara kepada dia? Allah selalu menggenapi janjinya. Tapi bagaimana dengan penggenapan janji kita, kesetiaan kita kepada dia? Jangan permainkan kasih setianya.
jangan permainkan kasih karunia-Nya. Kita berhadapan dengan Allah, dan Allah tidak bisa dipermainkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan tahu berapa kali kami jatuh bangun, berapa kali kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami akan hidup berkenan kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka meragukan janji Tuhan. Ampuni kami karena kami meragukan oleh karena pengenalan kami yang tidak benar terhadap Engkau. Tolong kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami sadar bahwa Engkau tidak perlu diragukan. Justru kami harus mengevaluasi diri kami sendiri dan janji-janji yang selama ini kami sudah nyatakan kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk berpegang pada janji Tuhan. Dan tolong kami untuk belajar dari firman Tuhan akan janji-janji ini. Sehingga kami tidak mengklaim apa yang tidak Tuhan janjikan. Tuhan, ampuni kami kalau kami belajar tentang janji-janji Tuhan bukan dari firman Tuhan, tapi dari orang-orang di sekitar kami atau dari hasil olah pikir kami sendiri. Biarlah Tuhan mulai sekarang kami boleh belajar mengenal Tuhan dari firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak sendiri. Dan Tuhan, Engkau akan terus bekerja di dalam hidup kami, menyertai hidup kami, sehingga kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Tantangan demi tantangan akan selalu menghadang kita, karena kita masih hidup di dalam dunia dengan pola pikirnya sendiri. Tapi kita harus tetap hidup sesuai dengan pola pikir Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan sebagai anak-anak Tuhan akan terus lancar, terus mudah. Bukankah firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau Tuhan Yesus sendiri mengalami pergumulan-pergumulan dan konflik-konflik, ditolak dan sebagainya, apalagi kita sebagai pengikut-pengikut-Nya. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada satu saat atau Dia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan badan, apalagi kita. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu, ikutlah aku. Tapi percayalah, apapun yang menghadang di hadapan kita, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia yang telah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Dia juga yang akan menggenapi janjinya, sehingga kita pasti akan sampai ke tanah perjanjian, bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita di akhir zaman nanti. Saudara-saudara, sekianlah perjumpaan kita untuk saat ini. Sampai berjumpa kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada kesempatan yang akan datang. Tuhan menyertai kita sekalian.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas

di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang ke-5, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang ke-6, serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar. Tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema dapat dipercaya. Pendengar, seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Untuk itulah suami membutuhkan dukungan dari istri. Istri yang berhikmat akan menolong suaminya melewati kesulitan apapun. Sementara istri yang buruk justru hanya akan memperparah kondisi dari suaminya. Salomo mengatakan bahwa seorang istri yang berhikmat itu turut mendukung, turut membangun, mendorong, dan meneguhkan suaminya. Seorang istri yang baik atau istri yang berhikmat tidak pernah menyusahkan suaminya. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karakter dapat dipercaya adalah karakter dasar yang berhubungan dengan kejujuran dan integritas yang harus dimiliki oleh wanita Kristen, supaya wanita Kristen dapat melakukan peranannya dengan baik. Istri yang cakap akan mengabdi pada suami, walau apapun yang terjadi, bahkan sekalipun suami pernah jatuh dan menyakitinya, tetapi istri yang cakap akan selalu berbuat yang terbaik untuk suaminya. Karena kesetiaan dan kebaikan istrinya itu, suaminya dapat mempercayai istrinya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun pendengar berada, kesuksesan seorang suami sangat dipengaruhi oleh peranan istri. Hanya istri yang cakap yang sanggup menolong suaminya menghadapi tantangan. Bagaimana bisa menjadi istri yang cakap? Istri yang cakap adalah istri yang hidup takut akan Tuhan, sehingga ia tahu akan panggilan Tuhan dalam hidupnya, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bagi Anda pendengar acara Telaga, perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi tentang makna ditemani. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan tersebut, Pak Paul Gunadi akan menjelaskan secara singkat apa yang pernah kita berbincangkan pada kesempatan yang lalu. Silakan, Pak Paul.
1: Ternyata pria dan wanita mempunyai harapan yang berbeda ya, atau kebutuhan yang berbeda tentang didampingi atau ditemani. Bagi wanita yang penting adalah ditemani atau didampingi itu tuh dikenal ya, didekatkan secara emosional sehingga dia merasa aman, terayomi oleh suaminya. Sedangkan bagi pria, ditemani itu lebih ke arah si istri bisa memahami ya pikiran-pikirannya, gagasannya secara rasional, dan bisa mendampingi dia melakukan hal-hal yang membawa kenikmatan dan kesenangan. Jadi si suami mengharapkan istri yang lebih spontan ya, lebih bersedia untuk berani untuk menikmati hidup ini. Nah, apa yang akan terjadi jikalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi? Nah,

0: disampaikan dengan baik kepada pasangannya gitu Pak Bang.
1: Nah seringkali sebetulnya itu duduk masalahnya Pak Gunawan. Sebetulnya ya masing-masing mempunyai kebutuhan, namun tidak bisa menguraikan kebutuhan itu dengan jelas. Ya akhirnya karena tidak ada pengertian dan sebagainya, ya tidak dipenuhilah kebutuhan tersebut. Oleh karena itu yang seringkali muncul setelah kebutuhan-kebutuhan itu sudah dimintakan tapi tak dipenuhi adalah ya menuntut dah. Suami tidak lagi meminta istrinya untuk memahami pikirannya, dia akan menuntut. Dia istri tidak lagi meminta suaminya bisa mengenali ya perasaan-perasaannya, dia akan menuntut suaminya itu tuh bisa tahu perasaannya. Nah itu salah satu pertanda bahwa relasi nikah sudah mengalami masalah, di mana dua orang itu tuh tidak lagi bisa meminta, hanya bisanya menuntut.
0: Ya itu setingkat lebih tinggi daripada kemarahan tadi mungkin Pak Boleh.
1: Ya ya, jadi karena sudah mulai marah akhirnya yang keluar dari mulut ya bukan lagi permintaan tapi tuntutan langsung.
0: Ya ada ini biasanya dari pihak istri Pak Boleh, kalau sudah berkali-kali dia sudah marah, dia sudah nuntut, tidak ada tanggapan. Akhirnya dia jadi orang yang apatis. Ya sudah terserah mau mulai apa katanya gitu.
1: Iya, tapi sebetulnya Pak Gunawan sebelum sampai ke titik terserah masa bodoh, sebetulnya itu biasanya orang akan menggunakan satu lagi tuh tindakannya itu menyerang. Dia tidak mendapatkan yang dia tuntut, nah akhirnya dia serang. Dia serang artinya dia akan menunggu adanya kesempatan untuk balas dendam. Seolah-olah dia ingin mengatakan kepada pasangannya, ya kamu harus tahulah sakitnya seperti apa itu. Tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan ini nih. Nah jadi dia balas dan dia balas supaya pasangannya juga merasa disakiti.
0: Tapi kadang-kadang serangan itu tidak dalam bentuk yang frontal gitu Pak Bol, tetapi semacam di gerilya gitu Pak Bol, tapi tetap ada serangan memang.
1: Betul. Jadi ada suami yang sengaja mendiamkan istrinya, misalkan seperti itu, karena dia tahu istrinya itu tuh nggak tahan didiamkan. Nah dia akan diamkan, dia akan tutup mulut, si istrinya nanya, istrinya marah, dia diamkan sama sekali. Atau ada istri yang melakukan hal yang sama, ada yang bisa sampai berdiam diri berhari-hari. Atau ini salah satu hal yang juga sering digunakan oleh para istri adalah menolak melayani suaminya di tempat tidur secara seksual. Jadi itu adalah ya tindakan-tindakan untuk memukul balik ya pasangannya, supaya pasangannya tersakiti. Jangan sampai dia saja yang merasa sakit ya.
0: Ada kalanya penyerangan itu kalau diserang balik kan terjadi suatu percekcokan yang terbuka gitu.
1: Nah dalam rumah tangga yang sudah bermasalah seperti itu, memang tidak ada lagi komunikasi, yang ada adalah pertengkaran. Dengan kata lain, setiap kali mereka berbicara, itu akan berakhir dengan pertengkaran dan tidak perlu waktu lama untuk bertengkar. Hanya perlu mungkin ya 2-3 kali ya berkata-kata, saling menjawab, dan itu langsung sudah berubah menjadi pertengkaran deh. Yang satu menyerang, yang satu merasa diserang, defensif, yang satu menuntut, yang satu tidak bisa lagi memberikan yang dituntut. Nah, bertengkar terus-menerus. Nah, dalam kondisi seperti itu memang rumah tangga sudah retak, Pak Gunawan. Sungguh-sungguh retak sebab tidak ada lagi kesatuan di situ. Yang ada adalah dua orang yang sedang bermusuhan dan mencari kesempatan bisa menghancurkan yang satunya.
0: Nah, sebenarnya kalau sudah sampai ke tahap itu, Pak Paul, yang mesti diselesaikan itu masalah komunikasi di antara mereka berdua atau masalah kebutuhan yang tadi ditemani itu Pak Pol?
1: Pada akhirnya memang kebutuhannya yang harus dibereskan. Sudah tentu ya perlu ya memperbaiki cara komunikasinya, tapi yang paling mendasar adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tak terpenuhi itu. Nah kita sudah berbicara bahwa yang menjadi kebutuhan atau yang dibutuhkan adalah didampingi ya. Nah ternyata kebutuhannya sangat sederhana, tapi kenapa kok kebutuhan ini nih akhirnya menjadi masalah ya? Sebab dua orang ini, suami dan istri ini, tidak tahu yang dibutuhkan sebetulnya apa itu. Ya waktu istri berkata, aku hanya ingin kamu itu tuh mendampingi aku, bersama dengan aku. Nah artinya apa itu?

0: gitu. Ternyata ya kita sudah bahas bagi seorang istri, artinya adalah dia ingin dikenal isi hatinya, perasaannya. Dia ingin dia dikasihi, dia melihat dia yang paling penting di antara orang-orang lain. Dia ingin diperhatikan sehingga apapun yang dia lakukan suaminya juga bisa mengetahui. Nah waktu suami juga berkata, aku ingin kamu itu tuh di pihakku, bersamaku. Jangan malahan kamu gak membela suami sendiri. Maksudnya apa ya? Dia ingin ya istrinya ada di rumah, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya. Dan dia juga ingin pikirannya dipahami sehingga tidak disalah mengerti terus-menerus. Istrinya gak hanya menyoroti hal-hal yang lain yang dia sama sekali tidak pikirkan. Dan ya, dia juga ingin tidak diganggu, dia ingin diberikan kesempatan ya untuk bisa juga merenung, berdiam diri dan sebagainya. Gak terus-menerus ya disatroni begitu dah. Nah karena adanya kebutuhan yang berbeda ini nih, ya akhirnya gak dipahami dan muncullah pertengkaran-pertengkaran. Jadi langkah berikutnya adalah memang harus mengenali kebutuhan-kebutuhan yang ada dan mencoba memenuhinya. Dicoba dan dicoba dan dicoba. Nah itulah awal dari upaya untuk merekatkan rumah tangga yang sudah retak ini.
1: Iya. Nah, apakah keretaan itu bisa mengancam pernikahan mereka sampai ke jenjang perceraian gitu misalnya, Pak Bang?
0: Bisa jadi ya, Pak Gunawan. Sebab pada akhirnya memang sudah begitu parah hubungan ini rusaknya, sehingga bagi mereka itu seolah-olah ya lebih baik ya kita ini nih ya berpisah ya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya ke dalam masalah-masalah ini, saya ingin ya mengingatkan kepada para pendengar kita sebetulnya apa itu pernikahan ya, Pak Gunawan ya. Kita ingin mempertahankan pernikahan kita, tapi sebetulnya apa sih artinya? Pernikahan adalah sebuah relasi ya. Artinya apa relasi itu tuh? Suatu hubungan ya antara dua orang ya, itu suami dan istri. Namun kalau kita definisikan lebih tajam lagi, sebetulnya apa sih itu relasi ya? Nah, saya mendefinisikan relasi adalah kehadiran seseorang di dalam hidup kita. Artinya kalau orang itu mempunyai relasi dengan kita, orang itu tuh hadir dalam benak kita, dalam hidup kita. Meskipun dia tidak tinggal dengan kita, dia tinggal di kota yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Kalau ada relasi, orang itu tuh tetap hidup dalam benak kita. Nah, kebalikannya. Kalau kita tidak senang dengan seseorang, meskipun dia tinggal di sebelah kita, orang itu tuh kita keluarkan dari dalam hidup kita. Kita tidak izinkan dia ada dalam benak kita. Jadi, relasi adalah sebetulnya sebuah kehadiran. Ya, jadi boleh saya simpulkan begini, Pak Gunawan. Jika tidak ada kehadiran, tidak ada relasi. Jika tidak ada relasi, tidak ada pernikahan. Ya. Nah, jadi sekarang yang kita nanti akan coba fokuskan adalah bagaimana menghidupkan kehadiran pasangan kita itu dalam diri kita, ya. Sebab intinya adalah itu, menyatukan kembali, ya, kita harus menghadirkan dia di dalam hidup kita. Nah, cukup banyak relasi suami istri yang sudah begitu parah sehingga si suami di luar enggak pernah ingat-ingat si istri dan sebisanya juga enggak mau ingat si istri. Atau kebalikannya, si istri juga tidak mau ingat si suami karena sudah begitu pahit hubungannya.
1: Nah, celakanya Pak Paul dalam kondisi yang sangat rawan seperti itu di mana si suami tidak mau mengingat-ingat istrinya, itu justru hadir orang ketiga dan mereka membuat suatu relasi tanpa pernikahan.
0: Nah, itu yang sering terjadi, Pak Gunawan. Memang ya itu keadaan yang rawan ya, keadaan yang memang terbuka untuk dimasuki oleh orang ketiga. Dia ingin mengeluarkan pasangannya dari benaknya. Nah, terus ya kosong kan benaknya. Ya berarti mudah sekali dimasuki oleh orang ketiga.
1: Ya berarti bisa terjalin suatu relasi tanpa pernikahan di sana, Pak Bang.
0: Betul. Jadi akhirnya orang ketiga itu yang masuk ke dalam hidupnya, terjalinlah sebuah relasi yang baru. Nah, akhirnya melangkah menuju perselingkuhan.
1: Ya, padahal kita tadi mengharapkan adanya suatu kehadiran yang harus dipelihara terus-menerus supaya jangan terjadi kondisi seperti itu, Pak Paul. Nah, ini masalahnya bagaimana kita memelihara kehadiran pasangan kita itu di dalam hidup kita sendiri?
0: Ada beberapa yang bisa kita lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, nah ini saya ambil dari firman Tuhan ya. Tuhan Yesus menjawab, jika seseorang mengasihi aku, ya akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa jikalau kita, ya umat-Nya, menuruti firman Tuhan, maka Ia akan hidup di dalam kita. Ya. Nah, jadi ini membuahkan satu prinsip yang saya sebut prinsip persahabatan, yakni jika mengasihi, lakukanlah. Ya, Tuhan meminta itu kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan Dia akan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau saya boleh terapkan dalam hubungan suami istri, seperti ini Pak Gunawan. Kalau kita mengasihi pasangan kita, lakukanlah yang dia inginkan. Cobalah senangkan hatinya. Kita penuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena kita baru bisa tinggal bersama, ya, menjadi satu kembali, jikalau kita melakukan yang dimintanya. Dan kadang-kadang yang diminta itu tuh tidak terlalu banyak sebetulnya. Kalau kita bisa minta dengan jelas, ya. Misalkan pergi seminggu sekali berdua. Ini seringkali harus saya minta-minta orang untuk melakukan, karena udah menjadi hal yang sangat sulit dilakukan. Padahalnya kan sangat mudah berduaan pergi. Hal yang sangat sederhana seperti itu. Nah, itu saja tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimanakah bisa kita mengharapkan kedua orang ini menjadi satu? Jadi pertama adalah yang saya sebut prinsip persahabatan. Jika mengasihi, lakukanlah yang kita tahu bisa menyenangkan hati pasangan kita.
1: Memang banyak dari permintaan itu yang enggak aneh-aneh gitu Pak Pole, yang sebenarnya bisa dilakukan, tetapi kita itu si para suami biasanya enggan untuk melakukan itu gitu Pak Pole.
0: Ada kesan bagi suami, ya, kalau kita melakukan hal-hal itu tuh untuk istri kita, seolah-olah kita di bawah istri kita itu tuh. Jadi kita takut, ya, kita nanti di bawahnya, dikendalikannya. Saya kira enggak perlu takut, ya. Wibawa kita itu tetap bisa terpelihara. Justru waktu istri melihat kita kok suami yang baik, ya, dia makin jadinya sungkan dan dia makin mengasihi kita, makin mau mendengarkan kita. Tapi kalau dia melihat kita tidak peduli dengannya, tidak melakukan yang dikehendakinya, dia juga lama-lama bersikap sama. Dia pun tidak akan mempedulikan yang kita inginkan.
1: Ya, apakah ada cara lain, Pak Paul, untuk memelihara kehadiran pasangan di dalam hidup kita itu?
0: Saya akan ambil dari 1 Yohanes 1:9. Yohanes 15 ayat 4. Yaitu tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Nah, ini sekali lagi prinsip dari firman Tuhan, ya, yaitu Tuhan mau menegaskan kita sebagai umat-Nya tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal pada Tuhan. Ya, Tuhan jadi memanglah yang membuat kita ini bisa berbuah. Nah, saya terapkan ini dalam hubungan suami istri. Saya panggil ini prinsip pokok anggur, yaitu tinggallah maka berbuahlah. Artinya apa? Artinya investasikan hidup kita ini pada keluarga, ya, pada diri kita, pada keluarga kita sendiri. Jadikan keluarga itu tuh seperti pot di mana kita sebagai tanaman itu akan bertumbuh dan berbuah. Ya. Pot enggak bisa membuahkan apa-apa kalau tidak ada tanaman. Sebaliknya, tanaman tidak bisa tumbuh kalau tidak ada pot dan tanahnya. Maka kita membutuhkan pot dan tanah. Nah, jadikanlah rumah kita, keluarga kita ini nih sebagai pot dan tanah, ya, di mana kita bisa keluar dan bertumbuh. Saya sudah melihat orang yang Tuhan pakai, Pak Gunawan, dan keluarganya kuat, ya, bahagia, sehat. Dan saya melihat kehidupan dan pelayanannya pun juga baik, karena dukungan keluarga itu begitu kuat. Sebaliknya, saya sudah melihat orang yang melayani Tuhan, tapi keluarganya tidak sehat. Saya melihat mereka seperti tanaman yang kering sekali. Ya, masih ada, ya, masih bisa lah berkorban dan sebagainya, tapi sudah sangat-sangat kehilangan sarinya itu tuh. Karena memang kering sekali, tidak ada dukungan lagi dari keluarganya.
1: Jadi sebenarnya kasus seperti itu, dia harus menyelesaikan lebih dahulu hubungan dengan pasangan.
0: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi mereka juga harus, ya, membereskan masalah rumah tangganya. Kalau masalah rumah tangga tidak dibereskan, ya susah buat mereka bisa berbuah di luar. Dia mungkin berdaun saja tapi tidak berbuah lagi.
1: Iya, tetapi itu kan merupakan saling ketergantungan gitu Pak Paul ya. Bukan suami yang tergantung pada istri atau sebaliknya, tetapi masing-masing harus saling tergantung gitu.
0: Betul, jadi intinya dua-dua ya suami dan istri harus berkata, saya mau menginvestasikan hidup saya pada keluarga saya. Hal-hal apa yang baik untuk keluarga kita lakukan bersama. Misalkan merencanakan liburan, ya. Bukan merencanakannya kemarin baru pikir ini hari mau pergi kemana. Kalau bisa jauh-jauh hari kita sudah berkata kepada anak-anak ya, kepada keluarga, nanti pada liburan ini kita ke sana, kita ke sini, atau pada hari Sabtu nanti yuk kita pergi sama-sama, kita pergi makan atau apa. Jadi kita benar-benar merencanakan sesuatu, kita anggap ini hal yang penting buat keluarga kita, maka kita mau investasikan hidup kita. Nah sudah tentu perlu keberanian untuk mengutamakan keluarga ya di atas yang lainnya yang di luar. Keberanian untuk memprioritaskan ya, menolak permintaan yang di luar yang memang kita bisa tolak. Karena apa ya? Karena kita mau investasikan waktu itu tuh pada keluarga kita.
1: Iya. Apakah ada hal lain untuk memelihara kehadiran ini, Pak Paul?
0: Yang ketiga adalah saya bacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan kepada kita ya. Kalau kita berdosa, kita hanya perlu mengakui dosa kita itu, maka Tuhan akan mengampuni kita karena dia setia dan adil. Nah, saya mau petik prinsip ini dan terapkan dalam hubungan suami istri, yaitu yang saya sebut prinsip pembaruan, yakni jika bersalah, akuilah. Ya, dan yang kedua, ampunilah jika ia meminta pengampunan. Begitu. Jadi kalau kita tahu kita salah, kita harus benar-benar ya, berani mengorbankan ego. Dan berkata kepada pasangan kita, saya salah. Dan saya minta ampun, saya minta maaf. Nah, pihak yang satunya, kalau kita sudah meminta maaf, ya tolong juga berikan ampun. Dengan pengertian, kalau kita memang berkata kita salah dan kita minta pengampunan, ya kita mesti menunjukkan buah pertobatan itu. Jangan kita mengulangnya lagi. Nah ini kadang-kadang kasus yang seringkali terjadi ya. Sudah diberitahukan misalkan jangan mabok-mabokan, tetap lagi mabok-mabokan. Jangan main judi, tetap main judi lagi. Jangan main perempuan, tetap main perempuan lagi. Ya, jangan berbohong, tetap berbohong lagi. Dan sebagainya. Nah itu yang akhirnya menguras kepercayaan dan membuat pasangan akhirnya tidak lagi mau berharap pada kita. Jadi prinsip ini memang prinsip yang penting ya. Pembaruan. Pembaruan hanya bisa terjadi kalau ada yang mengakui kesalahan dan ada yang memberikan pengampunan.
1: Ya, mungkin banyak orang mengatakan lebih gampang minta ampun kepada Tuhan daripada kepada pasangan, Pak Paul.
0: Ada yang berkata begitu, karena ya seolah-olah gengsi itu tuh tidak terinjak ya kalau mengaku kepada Tuhan. Tapi kalau mengaku kepada pasangan sendiri, gengsi kok rasanya terinjak. Nah itu yang kita gak rela terjadi.
1: Ya itu tergantung memang respon dari pasangan kita. Kalau apa kita meminta mengaku salah atau meminta maaf kepadanya Pak Paul. Kalau reaksinya negatif, lain kali kita malas itu. Kita enggan untuk meminta maaf lagi atau mengakui kesalahan lagi. Lebih baik berbohong gitu.
0: Iya, atau kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, terus itu dipakai olehnya untuk menyerang kita di kemudian hari. Nah, itu yang membuat kita kapok dah. Nah, makanya pihak yang satunya harus bijaksana. Ya, jangan menggunakan kelemahan pasangan kita itu tuh kita sengaja ya menggunakannya untuk menyerang dia kembali. Nah, kalau dia tidak berbuat lagi, benar-benar ya itu kasus kita tutup gitu. Kecuali memang dia mengulang lagi. Nah itu lain perkara.
1: Ya, untuk mengampuni itu Pak Paul ya. Sebatas mana kita itu bisa mengampuni pasangan kita dengan baik gitu. Supaya relasi ini tetap terjaga gitu Pak Paul.
0: Mengampuni memang bergantung sekali pada berapa besar kecilnya perbuatan salah yang dilakukan ya oleh orang kepada kita. Sudah tentu hal yang kita anggap kecil lebih mudah kita ampuni. hal yang lebih besar, lebih susah kita ampuni. Nah, pengampunan juga sangat bergantung pada berapa besarnya luka atau sakit hati ya yang ditimbulkan. Jadi sesuatu mungkin sekali hal yang besar tapi enggak menyakitkan hati kita. Tapi ada hal yang kecil namun menyakiti hati kita. Ya, misalkan misalkan istri kita membicarakan tentang kita kepada teman-temannya. Nah, kebetulan yang dia bicarakan adalah sesuatu hal yang memang memalukan kita. Nah, itu menjadi hal yang sangat menyakitkan hati kita. Meskipun kan sebetulnya hal itu tuh ya dibandingkan dengan kalau istri itu berzina, ya jauh di bawah ya kadarnya. Tapi itu menyakitkan hati sekali. Nah, sudah tentu hal yang lebih menyakitkan akan lebih susah untuk kita ampuni. Nah, jadi yang pertama adalah dalam proses pengampunan itu, kita mesti jujur ya bertanya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pasangan kita yang telah sangat mengganggu kita. Apa itu tuh yang menyakitkan kitanya? Nah, itu yang kita harus sampaikan kepada pasangan kita. Bahwa yang menyakiti hati saya adalah ini nih. Nah, kemudian pasangan kita meminta ampun atas perbuatannya itu tuh yang spesifik itu tuh. Jadi pengampunan perlu spesifik ya. Pengakuan salahnya juga perlu spesifik. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita mesti sadari bahwa pengampunan memang memerlukan waktu. Karena apa? Marah dan pengampunan itu tuh jadi satu paket. Kita marah, terus kita katakan ya udah kita ampuni lagi. Besoknya kita bisa marah lagi, terus kita ampuni lagi. Itu merupakan pergumulan yang bisa memang berlangsung untuk waktu yang agak lama.
1: Ya, Pak Paul, katakan memang pada saat-saat ini tidak ada masalah dengan hubungan pasangan kita, baik suami maupun istri. Tetapi kita mau meningkatkan hubungan ini dengan menyadari kehadirannya, dengan menyenangkan hatinya. Itu apa? Ada hal praktis yang bisa kita lakukan?
0: Intinya adalah prinsip yang persahabatan tadi, Pak Gunawan, yakni lakukanlah ya. Jika kita memang mengatakan dia penting buat kita, lakukanlah hal-hal yang baik, yang menyenangkannya. Investasikanlah waktu kita, tenaga kita pada orang di rumah. Ya, bukan pada orang yang di luar rumah. Enggak. Investasikanlah hidup kita, diri kita pada mereka. Ya, pikirkan hal yang baik untuk mereka, yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, hal-hal kecil itu tuh akan sangat menyenangkannya.
1: Iya. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan ini sangat berguna bagi kita, khususnya di dalam membina hubungan suami istri. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda juga telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kebutuhan yang tak terpenuhi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian. Dalam
Kristus Yesus.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Berjumpa kembali para pendengar yang dikasihi Tuhan di dalam acara Aku Dia dan Sabdanya bersama saya yang akan menemani saudara-saudara sekalian selama kurang lebih 30 menit mendatang. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 15. Kita masih belajar dari Abraham dengan kehidupannya dan pergumulannya untuk hidup berkenan kepada Tuhan, yang saya pikir dapat menjadi cermin bagi kita sekalian. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 15, walaupun nanti tentunya kita akan melihat pasal-pasal yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Tapi kita untuk saat ini akan melihat dari Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat 21. Sebelum saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini dan kita renungkan bersama, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengenal kami satu persatu, Tuhan tahu apa yang sedang kami pikirkan saat ini, apa yang sedang kami pergumulkan saat ini. Tuhan tahu apakah hidup kami sedang lancar atau sedang tidak lancar. Tapi satu hal yang kami tahu, walaupun kami tidak tahu akan apa yang akan kami hadapi, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengontrol jalannya sejarah, dan Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kami sekalian. Dan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang demikian, kami percayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Tuhan, tolonglah pada saat ini, kami akan baca sebagian firman Tuhan. Tuhan beri hikmat bijaksana kepada kami dan bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh rela untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Tolonglah kami sekalian sehingga tidak ada kebenaran yang akan berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat 21 akan saya bacakan bagi saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu
kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada

Saudara-saudara, rupanya tidak mudah bagi Abraham untuk kemudian mengerti apa maksud daripada Tuhan di dalam penggenapan panggilan Tuhan terhadap dirinya. Pergumulan demi pergumulan dia lalui, usaha untuk coba mengerti kehendak Tuhan, usaha untuk kemudian hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia lalui tahap demi tahap. Kalau saudara pernah membaca kisah mengenai Abraham ini dari mulai kitab Kejadian pasal 12 dan selanjutnya. Setelah panggilan itu kemudian terjadi kelaparan di negeri tanah perjanjian itu. Lalu kemudian Abraham pergi ke Mesir. Karena takut kemudian dia dibunuh gara-gara istrinya yang rupanya memang sangat rupawan, sangat cantik dan menarik. Sehingga lalu kemudian dia berbohong dan dalam arti bahwa dia mengatakan memang sih Sarah ini memang saudaranya. Lalu kemudian dia katakan kepada Sarah supaya jangan katakan bahwa dia istrinya tetapi saudaranya. Betul, Sarah ini saudaranya tetapi dia pun adalah istrinya.

tidak seharusnya Sara ini disodorkan begitu rupa karena dia tahu bahwa kemudian Firaun akan tertarik kepada Sarai. Dia takut, dia pikir mungkin bukankah aku ini yang kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian di mana keturunanku akan menjadi bangsa yang besar. Kalau sampai aku mati, bagaimana dengan janji Tuhan? Abraham lupa bahwa ini Allah yang berjanji dan Allah yang akan menggenapinya. Dan tentu saja kalau Allah mengatakan bahwa Abraham dengan keturunannya yaitu dari Sarai, tentu saja bahwa Tuhan tidak hanya akan memelihara Sarai, tapi pasti akan memelihara Abraham juga. Karena tidak mungkin bahwa Abraham ini akan punya anak sendirian, tentu dia harus punya istri. Nah, kemudian saudara, kita lihat juga dalam pergumulan dengan Lot, dan Tuhan kembali menyatakan kepada Abraham bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan daripada Abraham, dan Allah akan memelihara Abraham, dan Abraham diajar untuk bergantung secara mutlak kepada Allahnya. Dan di Kejadian pasal yang ke-15 di sini, kembali Abraham bergumul akan janji Tuhan ini. Karena dia pikir, sampai sekarang saya masih belum punya anak, belum punya keturunan, padahal Allah sendiri mengatakan bahwa aku akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sampai sekarang ini aku sudah lanjut umur, Sarai juga sudah lanjut umur, dan sampai sekarang aku dan Sarai belum dikaruniakan anak. Oleh karena itu di ayat yang kedua, Abraham menjawab pada waktu Allah menyapa dia, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Lalu dia pikir, merupakan adat kebiasaan pada waktu itu adalah kalau seseorang tidak mempunyai anak, maka dikatakan akan dia bisa, yaitu Eliezer, orang yang bersama-sama dengan dia, untuk bisa menggantikan dan mewarisi. Lalu kemudian dikatakan, biarkan hambaku ini saja. Itu merupakan satu kebiasaan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak. Tuhan tidak bekerja, kemudian Tuhan tidak mau Abraham kemudian pikir bahwa ya sudahlah dengan pakai cara orang biasa saja, dengan cara dia. Tidak, Tuhan mengatakan engkau adalah umatku dan engkau harus mengikuti aku dengan cara Tuhan sendiri. Ada aturan main yang daripada Tuhan dan Tuhan akan mengenapi janjinya dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara manusia. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, tidak, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Ayat yang keempat, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan mengajak Abraham untuk melihat bintang di langit. Dia katakan, coba hitung bintang-bintang di langit itu. Lalu kemudian firman Tuhan kepadanya, sedemikian banyaknya bintang-bintang di langit yang tidak bisa dihitung, demikian juga keturunanmu. Lalu kemudian Tuhan setelah menyatakan hal itu, menyuruh Abraham untuk mengambil beberapa macam binatang, lalu kemudian yang lembu, yang kambing, dan yang domba, kemudian disuruh dipotong dua. Saudara, apa maksudnya ini? Di dalam konteks kebudayaan pada waktu itu, apabila ada seseorang berjanji dengan orang yang lain, dengan individu yang lain, lalu cara mereka berjanji untuk menyatakan bahwa janjinya itu pasti ditepati, biasanya mereka mengambil binatang lalu dipotong dua, lalu kemudian lalu dijejerkan menjadi dua baris, lalu orang yang mengadakan janji ini atau yang menyatakan janjinya ini, dia berjalan sambil mengucapkan janjinya di tengah potongan daging itu. Dengan kata lain, dia menyatakan, kalau sampai saya tidak menepati janji saya, maka biarlah saya terpotong-potong seperti daging ini. Secara Tuhan memakai konteks kebudayaan pada waktu itu untuk menyatakan kepada Abraham bahwa Allah tidak main-main. Dan kalau manusia, saudara, sekarang juga kita mengenal orang suka mengatakan, kalau pokoknya percaya deh, saya pasti menepati janji saya. Kalau sampai saya tidak menepati janji saya, berani potong kuping saya atau potong leher saya. Tapi yang namanya manusia, saudara-saudara, janji tepat janji dan leher pun tidak pernah dipotong, juga dengan kupingnya tetap lengkap. Itu adalah manusia, tetapi berbeda dengan Allah. Allah mengingatkan Abraham siapa yang berjanji ini. Ini adalah Allah, Allah pencipta, Allah yang sempurna, Allah yang tidak berdusta. Dan dia berkuasa untuk menepati janjinya. Manusia kadang dia mau menepati janji, tapi karena keterbatasannya, dia tidak bisa menepati janji. Tapi Allah berbeda dengan manusia. Allah yang berjanji, Allah pasti menepati janjinya. Tapi yang penting bagi kita sekarang adalah, kalau aplikasinya buat saudara dan saya, kita harus mengerti dengan jelas apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
Jangan sampai kita kemudian mengklaim apa yang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Nah, itu akan menjadi satu bumerang bagi saudara dan saya. Abraham tahu dengan jelas janji Tuhan akan penggenapan janjinya berdasarkan Kejadian pasal 12 tadi. Nah, berdasarkan janji itu Tuhan katakan, saya pasti akan menepati janjinya. Dan kemudian Tuhan dikatakan di ayat yang ke-17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Saudara-saudara, janji Allah tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan adalah janji saudara kepada Dia. Allah berjanji bahwa Dia yang telah menebus saudara dan saya, Dia akan pasti, saudara, bukan mudah-mudahan, Dia pasti akan memelihara saudara dan saya. Saudara yang telah menjadi anak-anak-Nya, Dia pasti akan memelihara saudara dan saya, sehingga kita pasti akan bertemu muka dengan Dia di akhir zaman nanti. Bahwa pasti kita akan masuk surga, ke sorga. Bahwa pasti kita akan terus bersekutu dengan Dia di dalam kekekalan. Bukankah itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes? Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya ingin kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10, yaitu mulai dari ayat yang ke-27. Saudara perhatikan di sini ayat 27 dan 28 Injil Yohanes pasal yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku," yaitu orang-orang percaya, "mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka," perhatikan saudara, "pasti," bukan moga-moga, "pasti tidak akan binasa." Bukan satu hari, bukan dua hari, bukan tiga hari, atau seminggu, sebulan, tapi sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Tuhan yang akan menjaga orang-orang ini, orang-orang percaya ini, umatnya ini, sehingga seperti Tuhan memimpin Abraham pasti sampai ke tanah perjanjian, Tuhan memimpin menggenapi janjinya kepada Abraham, demikian juga Allah menggenapi janjinya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa yang telah ditebus di dalam karya anugerah dari penebusan Yesus Kristus, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan suatu kepastian menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8, dikatakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Saudara-saudara, janji Allah tidak perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan sekali lagi adalah janji saudara dan saya kepada Dia. Dedikasi saudara dan saya kepada Dia. Saya tidak tahu sudah berapa kali saudara berjanji kepada Tuhan untuk hidup setia kepada-Nya, untuk menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, untuk tidak kemudian mengulangi dosa yang selama ini saudara lakukan. Bagaimana janji saudara kepada Dia? Allah selalu menggenapi janjinya. Tapi bagaimana dengan penggenapan janji kita, kesetiaan kita kepada Dia? Jangan permainkan kasih setianya. Jangan permainkan kasih karunia-Nya. Kita berhadapan dengan Allah, dan Allah tidak bisa dipermainkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tahu berapa kali kami jatuh bangun. Berapa kali kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami akan hidup berkenan kepada-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami suka meragukan janji Tuhan. Ampuni kami karena kami meragukan oleh karena pengenalan kami yang tidak benar terhadap Engkau. Tolong kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami sadar bahwa Engkau tidak perlu diragukan. Justru kami harus mengevaluasi diri kami sendiri dan janji-janji yang selama ini kami sudah nyatakan kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami untuk berpegang pada janji Tuhan. Dan tolong kami untuk belajar dari firman Tuhan
akan janji-janji ini, sehingga kami tidak mengklaim apa yang tidak Tuhan janjikan. Tuhan ampuni kami kalau kami belajar tentang janji-janji Tuhan, bukan dari firman Tuhan, tapi dari orang-orang di sekitar kami, atau dari hasil olah pikir kami sendiri. Biarlah Tuhan mulai sekarang, kami boleh belajar mengenal Tuhan dari firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak sendiri. Dan Tuhan, Engkau akan terus bekerja di dalam hidup kami, menyertai hidup kami, sehingga kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, perjalanan hidup kita tidak selalu mudah. Tantangan demi tantangan akan selalu menghadang kita, karena kita masih hidup di dalam dunia dengan pola pikirnya sendiri. Tapi kita harus tetap hidup sesuai dengan pola pikir Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan sebagai anak-anak Tuhan akan terus lancar, terus mudah. Bukankah firman Tuhan sendiri mengatakan, kalau Tuhan Yesus sendiri mengalami pergumulan-pergumulan dan konflik-konflik, ditolak dan sebagainya, apalagi kita sebagai pengikut-pengikutnya. Kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada satu saat atau dia tidak mempunyai tempat untuk membaringkan badan, apalagi kita. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu, ikutlah aku. Tapi percayalah, apapun yang menghadang di hadapan kita, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia yang telah mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Dia juga yang akan menggenapi janjinya, sehingga kita pasti akan sampai ke tanah perjanjian, bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita di akhir zaman nanti. Saudara-saudara, sekianlah perjumpaan kita untuk saat ini. Sampai berjumpa kembali di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada kesempatan yang akan datang. Tuhan menyertai kita sekalian.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah? Dalam edisi-edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin menjelaskan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini, bagaimana kita? Kita berarti orang Kristen. Saya tidak membahas ini dalam kaitan dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu pasti membutuhkan jawaban yang berbeda, membutuhkan pendekatan yang berlainan pula. Bagaimana kita mengetahui? Mengetahui bukan menjelaskan kepada orang lain, bukan membuktikan kepada orang lain yang bukan Kristen. Itu akan menjadi wilayah apologetika dan itu membutuhkan jawaban yang berbeda. Walaupun kita menunjukkan atau membuktikan kepada orang lain bahwa Alkitab adalah firman Allah, merupakan sebuah usaha yang baik, sebuah usaha yang bermanfaat dan sangat penting, tetapi dalam edisi ini kita tidak sedang fokus di sana. Kita sebaliknya fokus hanya pada kita dan fokus pada mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ada tiga hal yang kita bisa pakai, yang kita bisa jadikan petunjuk atau pedoman untuk mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi hari ini kita hanya akan membahas satu saja. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu dari klaim atau pernyataan Alkitab sendiri. Sebagaimana kita sudah bahas dalam beberapa edisi yang lalu, Alkitab memberikan kesaksian bahwa dirinya sendiri adalah firman Allah. Misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan adalah diilhamkan Allah. Terjemahan hurufiahnya begitu. Dan yang dimaksud dengan segala tulisan adalah segala tulisan di dalam kitab suci Yahudi pada waktu itu, yaitu perjanjian lama. Berarti perjanjian baru memberikan kesaksian bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, bagaimana kita sudah pernah singgung, Petrus menyejajarkan tulisan-tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Alkitab memberikan klaim bahwa dirinya adalah firman Allah. Dan ini memang sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita melihat para nabi, Yesaya di dalam pasal 7 ayat yang ke-7 atau pasal 8 ayat yang ke-11 misalnya, Yesaya mengatakan beginilah firman Tuhan. Berarti apa yang mau dia sampaikan, apa yang dia tulis adalah firman Tuhan. Begitu pula dengan Yeremia. Di dalam pasal yang pertama, beberapa kali Yeremia mengatakan firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepadaku. Sehingga apa yang dia sampaikan atau apa yang dia tulis adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Para rasul dan Tuhan Yesus sendiri berkali-kali memberikan pengakuan bahwa perjanjian lama adalah kitab suci, firman Allah. Misalnya di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap bagian di dalam hukum Taurat tidak akan berlalu sampai langit dan bumi ini berlalu. Karena firman Allah bersifat kekal. Tuhan Yesus menerima otoritas perjanjian lama sebagai firman Allah. Para rasul mengutip perjanjian lama berkali-kali dan menyatakan itu sebagai firman Allah. Bahkan bukan hanya sebagai firman Allah yang digenapi. Misalnya Matius di pasal yang pertama ketika membicarakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, dia mengutip dari nubuat Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan dia mengatakan apa yang terjadi kelahiran Tuhan Yesus adalah menggenapi yang disampaikan oleh nubuat para nabi. Nah, suara semuanya ini memberi penjelasan kepada kita secara eksplisit, secara konsisten bahwa seluruh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah.
Jadi kita bisa tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah dari klaim Allah sendiri. Mungkin saudara menanyakan, bukankah itu pemikiran melingkar yang sempit? Bukankah itu sebuah pemikiran yang melingkar atau disebut dengan pemikiran circular reasoning? Nah, saudara perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti melibatkan circular reasoning dalam taraf tertentu. Penalaran yang melingkar itu tidak terelakkan di dalam segala sesuatu. Karena kita punya presuposisi, kita punya asumsi dasar, dan kita memikirkan segala sesuatu berdasarkan asumsi dasar itu. Sehingga yang paling penting bukan apakah sebuah pernyataan itu penalarannya melingkar, tetapi apakah penalaran itu melingkar secara sempit? Apakah itu melingkar secara luas? Maksudnya adalah, kalau secara sempit, mungkin saudara akan mengatakan Alkitab firman Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Apa buktinya? Dan saudara menolak untuk memberikan bukti. Itu namanya penalaran secara melingkar yang sempit. Tetapi nanti dalam edisi berikutnya, saya akan menunjukkan bahwa Alkitab juga memiliki ciri-ciri tertentu yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Alkitab layak untuk disebut sebagai firman Allah. Jadi ini bukan hanya sebuah pernyataan dan tidak hanya berhenti pada pernyataan itu. Tetapi masih ada penjelasan yang lain, masih ada pembuktian yang lain, masih ada penalaran yang lain yang akan saya bahas di dalam edisi-edisi berikutnya. Tapi cukuplah bagi kita sekarang untuk mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita tahu dari klaim atau dari pernyataan Alkitab sendiri. Bagi kita yang mempercayai Alkitab, maka pernyataan Alkitab ini merupakan landasan yang teguh bagi kita untuk percaya bahwa apa saja yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah bagi kita. Kiranya iman kita semakin teguh, kiranya kecintaan kita terhadap Alkitab semakin diperbesar. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apakah makna dari menimbun bara api di atas kepala. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar menimbun bara api di atas kepala. Tetapi apakah makna sesungguhnya menimbun bara api di atas kepala? Mari kita simak bersama dalam program Do You Know?

Makna menimbun bara api di atas kepala. Dalam Amsal 25 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, dikatakan demikian, "Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu." Dan Roma 12 ayat yang ke-20 juga mengutip ayat ini, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, baik kitab Amsal maupun Roma memunculkan frase ini dalam konteks melakukan perbuatan yang baik kepada sesama atau secara khusus kepada musuh. Jika seseorang berbuat baik kepada musuhnya, yaitu memberi makan kepada yang lapar dan memberi air kepada yang haus, tindakan tersebut dikategorikan menimbun bara api di atas kepala seseorang. Beberapa terjemahan bahasa Inggris memberikan tambahan kata yang jauh lebih mengerikan daripada kata bara api. Seperti King James Version, bara api diterjemahkan coals of fire. Bagi pembaca modern, tindakan menimbun bara api di atas kepala seseorang akan menimbulkan pertanyaan besar dengan membayangkan bara api yang diletakkan di kepala seseorang. Bukankah tindakan itu justru membahayakan bahkan dapat melukai fisik orang lain? Bagi pendengar kitab Amsal maupun surat Roma, frase ini, menimbun bara api di atas kepala seseorang, pastilah merupakan ungkapan yang sangat umum dikenal, sebab tidak mungkin Paulus mengutip frase tersebut jika pendengarnya tidak memahami frase tersebut. Dengan demikian, apakah arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan apa arti dari frase menimbun bara api di atas kepala seseorang, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian dari Hillsong. Selamat mendengarkan.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi bersama saya. Dan saya akan menjelaskan apa arti frase menimbun bara api di atas kepala seseorang. Frase ini ditemukan asal-usulnya berasal dari kata kebiasaan orang Mesir yang dikenal dengan ritual pertobatan. Dalam kisah yang dituturkan dalam Seton Kamwisi, dikisahkan tentang seseorang yang mencuri buku dari sebuah kuburan. Pencuri ini akhirnya menyadari kesalahannya dan hendak mengembalikan barang curiannya. Maka dia meletakkan sebuah panci yang berisi bara api yang panas di atas kepalanya untuk menunjukkan kesadaran dan sikapnya yang memalukan, sekaligus bertobat dan akhirnya mau memperbaiki diri. Dengan bara api di atas kepalanya, orang tersebut datang entah kepada pribadi atau kelompok masyarakat yang dia rugikan untuk menunjukkan ketulusan dari pertobatan. Perlu dicatat bahwa bukan bara api yang diletakkan di atas kepala seseorang yang membawa pertobatan, namun hal itu merupakan bukti yang dilihat dari luar bahwa sebuah pertobatan telah terjadi. Walaupun Alkitab tidak pernah mencatat adanya kebiasaan tersebut yang dicatat oleh Alkitab, hal itu tidak berarti kalau ritual tersebut memang tidak pernah ada. Salah satu kisah Alkitab yang hampir mirip dengan tindakan menimbun bara api, yaitu kisah yang dialami oleh Nabi Yesaya dalam pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya mengatakan bahwa dia celaka dan akan binasa karena bibirnya najis. Seperti di ayat yang kelima, apa yang dilakukan malaikat Tuhan untuk mentahirkan kenajisan Yesaya? Malaikat itu mengambil bara api dari mesbah dan menyentuhkannya pada mulut Yesaya. Seperti di ayat yang keenam, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Walaupun Nabi Yesaya tidak perlu meletakkan bara api di atas kepalanya, namun cerita ini menggambarkan hubungan antara bara api dengan pertobatan dan pentahiran. Tindakan yang dialami Yesaya merupakan contoh simbolis bahwa pertobatan dan pentahiran telah berlangsung. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya ketika seseorang dikatakan memberi makan dan memberi minum kepada musuhnya, maka tindakan tersebut dikatakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan sedang menekankan usaha untuk memperlakukan musuh dengan keramahan dan kebaikan. Dengan kebaikan yang ditunjukkan, maka ada kemungkinan musuh justru bertobat dari tindakannya yang memusuhi. Tidak perlu membalas perbuatan jahat musuh dengan perbuatan jahat atau yang lebih jahat supaya musuh tersebut sadar, tetapi justru dengan membalas via perbuatan baik, hal itu memungkinkan musuh menyadari kesalahannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi penjelasan mengenai arti frase menimbun bara api di atas kepala. Bila ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan menghubungi di nomor 0822-333-49555 dan nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Saudara, ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun dan sanggup memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kami. Bila Allah Roh Kudus sekarang bekerja dengan leluasa di ruangan ini dan di ruangan hati kami, supaya hati dan pikiran kami lebih serupa, sejalan, seirama dengan hati dan pikiran Kristus Juru Selamat kami. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan mendengar pembacaan dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Lalu pasal yang ke-6 kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut Allah yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Silakan duduk, cuma sekalian demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya dia memberkati firman yang kita baru baca dan dengar bersama. Saudara, kita berada dalam seri 7 dosa maut dan saya bersyukur Anda tetap mengikuti seri ini meskipun seri dosa adalah seri yang agak gelap kelihatannya, tapi saudara justru Anda semakin menyadari bagaimana strategi iblis menjatuhkan kita, maka semakin kita sadar akan strategi itu, saudara semakin kita mampu untuk menghindarinya dan hidup menyenangkan Allah. Dan kita sampai hari ini, saudara, kepada dosa kemalasan. Saya sudah khawatir Anda tidak akan datang mendengarkan dosa kemalasan karena Anda terlalu malas untuk datang ibadah. Ya, atau Anda ketiduran di dalam ibadah ini dan itu akan sangat ironis karena khotbahnya tentang kemalasan. Bahkan mempersiapkan khotbah ini saya sangat malas sebetulnya, saudara ya. Jadi saya malas mempersiapkan khotbah kemalasan. Khususnya karena weekend ini cukup padat. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat teks yang berbeda dengan khotbah saya tahun lalu dari kitab Amsal pada waktu kita go through Amsal yang berjudul The Sluggard, yang mirip saudara karena itu bicara tentang kemalasan. Kalau saudara masih ingat, Tuhan bilang pergilah kepada semut dan perhatikanlah cara hidup mereka. Dan hari ini kita melihat teks yang berbeda dan topiknya juga agak berbeda. Ya, jadi saya mencoba untuk tidak mengulang apa yang sudah disampaikan. Saudara, tiga hal, what it is, why it is deadly, and how to kill it. Ya, sederhana bukan? Apa itu, kenapa itu mematikan, dan bagaimana mematikannya. Yang pertama, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa seringkali kita melihat orang yang malas itu digambarkan seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat kartun ini, ya. Bedanya zaman dulu di tahun 90 dan 2011, ya. Televisinya dulu lebar, sekarang tipis. Orangnya yang berubah, dulu tipis, sekarang lebar, gitu ya. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kemalasan itu seringkali terkait dengan masalah being a couch potato,
Ya, jadi kita itu a coach potato. Jadi kita selalu duduk hanya nonton televisi, apalagi sekarang ada Netflix, Disney, apalagi Prime, dan you know, begitu banyak yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat konsep ini, ya, maka kita akan lihat apakah yang dimaksud kemalasan di dalam dosa maut itu hanya masalah tidak melakukan apa-apa. Nah, saya ingin mendasarkan pembicaraan kita dari teks yang tadi kita sudah baca, dan teks Ibrani pasal 5 sampai 11 dan sebenarnya semuanya sampai 6-12 itu adalah satu narasi, satu nats yang sama, saudara, dan berbentuk inklusio. Ya, mungkin Anda pernah dengar kalau studi Alkitab baik-baik. Jadi kalau ada model penulisan inklusio, itu berarti ada bookends-nya, saudara. Ada kalimat permulaan, ada kalimat akhir, dan tengah-tengahnya menjadi dagingnya. Nah, kalau saudara perhatikan, di awal dan di akhir yang tadi kita baca, ada dua kata kunci, yaitu kata lamban dalam slide berikutnya. Ya, ada dua kata lamban, saudara, yang Anda bisa baca di sana. Yang pertama di ayat yang 11, tentang hal itu harus kami katakan, yang sukar untuk jelaskan, karena kamu lamban dalam hal mendengarkan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sluggish. Jadi kita tidak melakukan itu, saudara. Kemudian di ayat 12 pasal yang ke-6, agar jangan kamu menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran menjadi bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Lamban ini maksudnya bahasa kerennya itu aras-arasen gitu ya. Males, ya aduh gak usahlah nanti aja. Sesudah itu yang sering kali terjadi. Nah, ini bukan masalah karena dia itu tidak mau mengerjakan apa-apa, saudara, tetapi seringkali ya ini yang disebut sebagai asedia. Nah, saudara, kata ini jarang sekali dipakai di konsep orang modern hari ini. Kalau Anda memperhatikan, ada satu artikel di The Conversation ya beberapa waktu lalu setelah pandemi ini, dan penulisnya mengatakan bahwa sebetulnya apa yang terjadi di masa lockdown itu bukan orang malas sebetulnya. Ya, karena mereka itu mau mengerjakan sesuatu kalau mereka tahu apa yang mesti dikerjain. Tetapi yang terjadi adalah asedia. Yang terjadi adalah mereka kayaknya itu apatis. Ini mau apa sih sekarang lockdown? Itu yang terjadi, saudara. Jadi sebenarnya tema hari ini cocok sekali ya bagi saudara yang khususnya masih berada di dalam lockdown, nggak bisa kemana-mana di Indonesia apalagi. Jadi saudara, ini adalah dosa, makanya saya beri judul di balik topeng kesibukan. Karena menarik sekali saudara, ternyata orang yang sangat sibuk sepertinya itu bisa terjangkiti dosa ini. Nah, Rasul Paulus menuliskan hal yang sama saudara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Saya ingin ajak saudara melihat teks tersebut dalam slide berikutnya. Dia bilang begini di pasal 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. So, dari sana kita tahu bahwa kita diciptakan Tuhan untuk bekerja. Jadi hidup untuk kerja, bukan kerja untuk hidup. Ya, kalau Anda ditanya, Anda ada di pihak mana? Kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja? Yang lebih alkitabiah yang mana? Kita hidup untuk bekerja. Ya, bukan kerja untuk nyambung hidup. Bukan kerja untuk mendapatkan bayaran dan seterusnya. Ya, karena kalau itu yang terjadi, begitu Anda dapat lotre 20 juta, lotre 20 juta dolar, hopefully enggak ada di sini yang beli lotre.

sambil ya udah bermeditasi, berdoa. Justru Paulus bilang dengan tegas, kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Justru enggak ada yang lebih cespleng lagi di dalam cara menyampaikannya. Tapi kemudian dia melanjutkan, kami katakan ini karena kami dengar, ayat 11, bahwa orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sudah perhatikan itu. Ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tapi sibuk. Jadi ini orang enggak kerja tapi sibuk. Ya makanya ada istilah di Indonesia itu pengacara, pengangguran, banyak acara. Nah itu dasar teksnya di sini, saudara, pengacara itu ada di Alkitab. Ya ini, 2 Tesalonika 3:11. Dalam bahasa Inggris itu bagus sekali. For we hear that some among you walk in idleness, not busy at work, but busy bodies. Ya, bukan busy at work, tidak sibuk dalam pekerjaan, tapi busy bodies. Orang yang kiasu, ya, yang kayak kelihatannya itu sibuk banget pada gak ada yang dikerjain sebetulnya. Dan itu selalu menjadi justifikasi, gak bisa saya sibuk. Sibuk apa? Ya gak tahu sih, pokoknya sibuk aja, saya gak bisa. Nah saudara, jadi dari sini kita tahu bahwa asedia bukan hanya masalah orang yang nganggur, gak ada kerjaan, tapi orang yang sibuk sekali, kelihatannya sibuk, seringkali mereka itu mencari kesibukan untuk menghindarkan hal-hal yang mereka harus lakukan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Jadi kita mencari kesibukan yang kita suka lakukan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kita tidak sukai tapi harus lakukan. Sibuk apa? Scrolling. Ini penting ini, informasi ini. Saya harus hafalkan. Jadi akhirnya enggak studi. Saudara, itu yang dimaksud busy bodies. Itu sebabnya jangan memahami konsep kemalasan hanya dengan tidak ngerjain apa-apa. Kelihatannya sibuk, busy bodies, but you're not busy doing the right things. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika. Kamu itu lamban. Karena kamu tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan. Yaitu apa? Memahami firman Tuhan. Secara biologis dilihat dari ukuran kematangan iman, seharusnya sudah menjadi pengajar. Seharusnya sudah menjadi pemimpin kelompok kecil. Tetapi ini masih belajar alfabet. Ya masih belajar huruf-huruf, belum bisa jadi guru. Saudara, kenapa? Karena mereka sibuk ngerjain yang tidak penting, sehingga yang penting tidak dikerjain. Nah sekarang saya ingin share kepada saudara arti kata asedia itu sendiri. Ya asedia itu dari dua kata bahasa Yunani tentunya, akedia, a itu negatif, dan kedos itu artinya care. Jadi sebetulnya saudara, asedia itu adalah masalah lack of care. Ya, tidak peduli, atau bahasa gaulnya, emang gua pikirin. Ya, I couldn't care less, that's what asedia means. Dan Dorothy Sayers, seorang penulis yang saya kira menarik sekali, saudara ya, selalu tulisan-tulisannya itu memberikan mirip C.S. Lewis tentunya in many ways. Dia menulis begini, saudara, menerjemahkan, mendefinisikan asedia. The sin that believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, loves nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing it would die for. Saudara, kalau ada orang Kristen yang ada dalam state seperti ini, kondisi seperti ini, itu sangat-sangat menyedihkan, saudara. Karena Yesus pernah berkata, bekerjalah selagi hari masih siang. Akan datang waktunya nanti, kita tidak bisa lagi bekerja di ladang Tuhan, seperti yang tadi kita nyanyikan. Jangan lelah, bekerjalah. Paulus bilang, aku mengerjakan semua ini dengan segala tenaga yang ada di dalamku sesuai dengan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tetapi karena kita merasa itu enggak penting,

Kerja bagi Tuhan di kantor, di gereja, di rumah, itu enggak penting, maka saudara kita itu enggak ngapa-ngapain. Dan yang menarik yang kata Sayers tadi, we remain alive only because there's nothing that we would want to die for. Saudara Martin Luther King itu pernah memberikan satu kalimat yang luar biasa. Dia bilang begini, saudara, tidak ada orang yang punya tujuan hidup yang signifikan sampai dia punya sesuatu yang untuknya dia rela mati. Wah, saudara, waktu saya memakai kalimat itu di kelas leadership bicara tentang visi, saudara, banyak yang kaget. Karena di negara barat, saudara, konsep seperti itu sangat radikal dan mereka tidak suka hal-hal yang terlalu radikal, terlalu ekstrim. Tapi saudara tahu, dunia ini digerakkan, saudara, hanya oleh 2% orang yang tahu persis, saudara, gambaran ideal di masa depan yang untuknya mereka bukan hanya rela menyerahkan tenaga mereka, pikiran mereka, tapi juga nyawa mereka. Martin Luther King Jr. itu mempertaruhkan nyawanya waktu dia protes, berjuang melawan diskriminasi dan segregasi di US. Tanpa ada tujuan hidup yang untuknya kita rela mati, kita belum sungguh-sungguh punya tujuan hidup. Dan karena itulah kita seringkali dijangkiti oleh asedia ini. Saudara, di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34 itu ada konteks yang lucu, saudara. Jadi dikatakan begini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatnya semua ditumbuhin onak. Jadi ada banyak weeds. Tanahnya tertutup dengan jeruju, temboknya sudah rubuh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi saudara, gambaran pengamsal terhadap orang yang dijangkiti asedia ini adalah orang yang sebetulnya punya kerjaan, saudara. Dia harus ngerjain ladangnya. Dia harusnya sibuk di sana, saudara. Tapi dia mungkin sibuk yang lain. Sehingga kemiskinan datang menyerbu. Lalu dengan tipikal pengamsal, ya, dengan lucu, saudara, ya, Amsal, makanya kenapa kita harus terus baca Amsal, ya. Banyak ayat-ayat yang lucu, saudara, dalam Amsal. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di jalan. Saudara, mulai dari zaman Alkitab sampai hari ini, enggak ada ceritanya singa itu ada di luar rumah, jalan-jalan gitu ya. Melihat pemandangan, there's no such thing. Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Perhatikan pengamsal tidak mengatakan begini, si penakut berkata ada singa di luar. Tapi yang ditulis, si pemalas berkata ada singa di luar. Jadi itu cuma alasan. Kalau ditanya, kenapa enggak ke gereja? Karena gerimis. Gitu ya. Ya kenapa kalau gerimis? Nanti kulitku melepuh gitu ya. Oh, bisa ya melepuh kalau hujan gerimis? Iya. Jadi saudara, mencari alasan-alasan yang sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Hati kita itu sangat kreatif, mengeksploitasi pikiran kita untuk kreatif mencari alasan pembenaran. Itulah asedia. Jadi saudara, kesimpulan, asedia itu adalah kombinasi dari kemalasan memang, kekhawatiran nanti tidak bisa melakukan tugas yang harusnya dia lakukan, dan kemudian dia memilih untuk tidak melakukannya padahal seharusnya sibuk, tapi mencari kesibukan lain. Ya, jadi restless, hati tidak tenang, tapi sibuk dalam hal yang salah. Dan dalam kalimat seorang penulis, life becomes a long project of distracting ourselves from the truth of our vocation to love. Bagus sekali sudah kalimatnya. Hidup itu menjadi proyek yang lama untuk menginterupsi diri kita dari vokasi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. I think that's a great statement untuk membuat summary dari apa itu asedia. Yang kedua, saudara, kenapa itu deadly? Kenapa itu mematikan? Saudara, kalau kita itu bekerja keras setiap hari,
Ya banyak orang modern itu seperti itu, saudara. They live only for the weekend. Ya, jadi kalau Anda tanya majority orang-orang yang kerja di kantor di Australia ini, itu yang mereka itu inginkan. Work hard, play hard, gitu ya. Jadi kerja keras demi untuk the next weekend. Kerja keras kumpulin duit, lalu habiskan duit di weekend. You are living from weekend to weekend. Jadi apa yang dilakukan setiap hari, Senin sampai Jumat, itu hanyalah means, hanyalah cara untuk bisa menikmati weekend dengan lebih maksimal. Saudara, itu sebabnya ini sangat mematikan. Nah, di dalam konteks penulis Ibrani, saudara, ada empat yang muncul, atau at least dua, saya akan discuss ini dengan cepat saja. Yang pertama, saudara, itu membuat kita tidak bertumbuh. Ya. Stunts growth, karena apa? Karena yang kita mesti lakukan, tidak lakukan. Jadi Paulus memakai dua ilustrasi, yang pertama tadi yang saya sudah sampaikan, mestinya sudah bisa ngajar orang lain, tapi dia masih belajar ABCD, alfabet. Jadi lamban. Nah, saudara, yang kedua ilustrasinya adalah seperti seorang anak yang mestinya makan makanan keras, daging, ya, tetapi masih minum susu. Kalau Anda punya anak, saudara, ya, Anda anaknya masih bayi, umur 6 bulan, umur setahun, dikasih susu, jangan dikasih daging. Itu orang tua yang bijaksana dan benar, gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah berusia 10 tahun, Anda masih kasih susu, ada yang salah dengan anaknya dan orang tuanya, gitu kan. Maksudnya cuma susu aja. Karena mestinya dia perlu asupan dari makanan yang keras. Sesudah di dalam area rohani itu yang banyak sekali terjadi di gereja-gereja Tuhan. Dan penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa banyak sekali asas-asas pokok ajaran iman Kristen, doktrin tentang siapa Allah, siapa Yesus, bagaimana kita jatuh dalam dosa. Hal-hal yang sangat basic kita belum tahu, saudara. Kenapa? Karena itu yang seharusnya kita ketahui, kita neglect, plan neglect namanya, sengaja kita hindari karena sibuk bacain hal-hal yang tidak penting. Jadi saudara, asidia itu membuat kita tidak bertumbuh, mandek seperti bonsai secara rohani. Yang kedua saudara, asidia itu mempengaruhi kita, menggoda kita untuk give up, untuk quit. Ayatnya ada di ayat pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sesudah kalimat ini keras sekali dan menimbulkan berbagai macam diskusi teologi. Mungkin tidak orang Kristen murtad. Jadi saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah belasan tahun jadi Kristen lalu belum ngerti tentang doktrin keselamatan. Dia bingung, saudara, apakah keselamatan saya bisa hilang? Apakah saya harus percaya Yesus lagi? Sehingga setiap kali ada kebaktian, ada tantangan mau terima Yesus, diangkat tangan terus. Just in case Yesus lupa, gitu. Angkat tangan terus. Saudara, dia tidak ngerti tentang asas-asas pokok iman Kristen. Dan apakah kalau kemudian dia berdosa dan berdosa lagi dan berdosa lagi, dia itu dianggap murtad? Karena jelas dikatakan di sana, orang yang sudah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia surga dunia yang akan datang itu, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui lagi. Nah, saudara, ada tiga interpretasi yang muncul, saya cepat saja. Yang pertama saudara, interpretasinya adalah, iya, ini memang orang percaya yang kemudian murtad. Kita mendengar baru-baru ini ada seorang pastor, pendeta, saudara, di sebuah gereja, yang saya tidak usah sebutkan namanya, yang kemudian itu berkata bahwa saya tidak lagi mau jadi pendeta. Itu nomor satu. Banyak yang kaget, saudara. Tapi yang lebih dahsyat, mengagetkan lagi, kira-kira 3 hari kemudian dia tulis di IG-nya, saya bahkan tidak mau lagi jadi orang Kristen. Sekarang dia jadi salesman.
Pendeta besar. Bukunya mungkin banyak yang sudah baca. Nah, saudara, apakah orang ini adalah orang yang dimaksud penulis kitab Ibrani? Murtad. Jawabannya adalah enggak mungkin. Saudara, murtad tidak ada di dalam konsep Alkitab. Ya, orang Kristen murtad itu tidak mungkin karena saudara, kalau dia sungguh-sungguh sudah dilahirbarukan, dia tidak mungkin murtad. Kenapa? Yesus pernah bilang, saudara, aku memberikan Yohanes 10 ayat 28, 27, 28. Aku memberikan hidup kekal, dan kepada siapa aku berikan hidup kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tangan Bapakku. Saudara, itu kalimat yang luar biasa indah. Kalimat yang seharusnya menghibur hati kita pada waktu kita itu berdosa. Tuhan, aku melakukan dosa lagi. Tapi aku bersyukur keselamatanku tidak tergantung dari perbuatanku kepada engkau. Celaka, saudara, kalau kita itu begitu kan. Berdosa hilang. Berdosa tidak diselamatkan lagi. Tetapi keselamatan kita bergantung kepada apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Satu kali seumur hidup. Jadi saudara, ayat ini tidak bicara soal orang yang tadinya percaya lalu murtad. Kemungkinan kedua adalah orang yang memang tadinya seakan-akan percaya, tapi tidak pernah dilahirbarukan. Contoh di Alkitab, Yudas. Yudas itu murtad sepertinya menjual Tuhannya, saudara, tapi dia itu adalah orang yang sangat berbahagia pernah bersama Yesus minimal 3 tahun melayani, melihat Yesus dengan sangat dekat, bercakap-cakap dengan dia, tapi tidak pernah sungguh-sungguh ada di dalam bilangan orang percaya. Dan di gereja, saudara, saya khawatir jumlahnya itu cukup banyak orang-orang seperti itu. Yang beredar di gereja secara rutin, tapi tidak pernah sungguh-sungguh dilahir barukan. Tetapi saudara, interpretasi dari Ibrani pasal yang ke-6 ini juga bukan orang seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah, dan ini satu tafsiran yang saya kira paling bertanggung jawab, adalah bahwa ini kasus hypothetical. Ya, hypothetical itu kalau ini terjadi, ini akibatnya, kira-kira begitu ya. Hypothetical, ya, kalau nanti misalnya gereja ICC tutup, Anda mau kemana, gitu kan misalnya. Itu hypothetical, saudara, karena in the grace of God, gereja ini tidak akan tutup. Tapi kita bisa ngomong hypothetical kan, kalau gereja ini tutup, apa yang akan Anda lakukan? Nah itu hypothetical namanya. Nah saudara, konteksnya atau interpretasinya adalah itu. Bahwa kalau kita itu sungguh-sungguh akan meninggalkan Tuhan, maka dikatakan di sana, mereka tidak akan diperbaharui lagi. Tuhan tidak akan naik ke atas kayu salib lagi untuk menyelamatkan Anda. Itu hypothetical case yang muncul di sana. Tetapi kita bersyukur, saudara, bahwa Tuhan Allah yang menyelamatkan kita akan terus menopang kita sampai pada hari Tuhan Yesus. He who began the good work in you will carry it on, will complete it until the day of Jesus Christ. Itu yang dia janjikan kepada kita, Filipi 1 ayat yang ke-6. Jadi saudara, asih dia itu menggoda Anda untuk give up, ya, tetapi kita tahu bahwa meskipun kita itu jatuh bangun, Yesus terus menopang kita. Yang ketiga saudara, asih dia itu tidak pernah meninggalkan Anda di dalam kondisi netral. Maksudnya gini, begitu Anda tidak aware, tidak peka untuk terus maju, untuk terus sibuk mengerjakan hal-hal yang benar, maka saudara akan turun. Ya, saudara akan mundur secara teratur. Jadi tidak ada orang Kristen yang statik, saudara. Kalau Anda tidak bertumbuh, Anda pasti mengalami penurunan rohani. Kenapa? Karena dalam tubuh dosa kita, tidak ada orang yang drifting into holiness, kata D.A. Carson. Tidak ada orang yang diam-diam itu ya, tambah lama tambah dewasa rohani, tambah cinta Tuhan. Tidak ada, itu harus penuh dengan usaha untuk membaca firman, berdoa, bergumul dengan Tuhan, melayani orang lain, dikecewakan, belajar tentang Tuhan dari kekecewaan melayani orang lain. Itu saudara yang kita harus lakukan. There's no other way.
Kemarin saya share di seminar, saudara, saya pikir pelayanan yang paling mudah dan tidak ada risiko untuk disalah mengerti, disalah fahami, disakiti, dan dikecewakan orang lain adalah nulis buku. Ya kan, nulis buku itu kan saya bisa nulis apapun yang saya pikir penting, ya bisa ngomongin orang lain di buku gitu ya, tanpa orangnya bisa balas saya gitu, karena di buku kok gitu ya, dan terus seterusnya ada datanya, ada referensinya dan seterusnya. Tapi saudara, itu bukan opsi, karena kita harus hidup di dalam komunitas. In fact, sanctification is a community project, saudara. Kalau Anda itu mau diubahkan Tuhan dalam proses berubah seperti Kristus, itu terjadinya dalam komunitas. Tetapi asedia itu membuat kita merasa, ya udah saya enggak, diem-diem aja lah. Enggak bisa, saudara. Begitu Anda diem, Anda akan turun. Gambarannya itu seperti Anda sedang ada di dalam elevator, ya naik elevator, tapi bukan naik, elevatornya turun. Kalau saudara diem saja, elevatornya turun, apa yang terjadi? Ya Anda turun kan? Betul enggak? Kalau enggak percaya nanti Anda ke mall dekat-dekat sini ya, coba. Dicoba saudara ilustrasi khotbah ini ya, supaya Anda tidak lupa. Ya memang kelihatannya ini orang gila ya, udah kenapa begitu di tengah-tengah mall gitu ya, supaya Anda tidak lupa ilustrasinya. Kalau Anda berdiri di tengah elevator yang turun, nggak mungkin Anda diem tetap sama gitu, tapi Anda akan semakin lama semakin turun. Itu gambaran kondisi rohani pada waktu kita berhenti untuk melakukan hal-hal yang kita harus lakukan. Yang terakhir saudara, asedia itu menjadi dosa yang membuat kita kemudian terjangkiti dosa lain. Ya, jadi asedia itu menimbulkan konteks yang kondusif, saudara, untuk dosa lain itu masuk. Maksudnya apa? Ya, pada waktu saudara itu mengatakan, ah saya nggak mau ah ngerjain yang itu, lalu saudara mau santai, ya, Anda mau sibuk melakukan hal-hal yang Anda sukai, maka yang terjadi adalah dosa lain masuk, saudara. Dosa apa? Gluttony misalnya ya, ah saya makan es krim dulu ah, gluttony-nya masuk. Ah saya nonton film yang saya sukai itu ah ya. Nah saudara, lust bisa masuk ya, macam-macam saudara. Jadi karena makanya kenapa ini deadly, dan banyak orang itu berkata saudara, dari 7 dosa maut sebenarnya ini yang paling tidak mematikan, ya kan? Iri hati mematikan karena bisa bunuh orang lain, ya kan? Kain dan Habel contohnya. Tapi kalau asedia kan enggak apa-apa. Jangan salah, saudara. Pada waktu Anda itu tidak melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, karena Anda memilih untuk santai, di sanalah, saudara, iblis berkata kepada anak buahnya, ini saatnya, dia sedang lengah. Jadi itu, saudara, 4 bahaya kenapa ini deadly. Yang terakhir, bagaimana membunuhnya? Saudara, bagaimana membunuhnya? Tidak cukup hanya kita mengatakan, udahlah saya nggak mau tahu tentang kekristenan, saya nggak mau tahu tentang gereja, saya nggak mau tahu tentang mengikuti apa yang Tuhan katakan karena terlalu berat. Saudara, jangan quit, jangan menyerah. Jangan menyerah kalau Anda itu mengalami kesulitan mentaati apa yang Alkitab katakan, saudara, meskipun situasi Anda itu tidak mendukung. Kalau Anda harus jujur dan tidak korupsi di tempat kerja meskipun yang lain itu korupsi, jangan Anda menyerah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga dan Anda mengatakan, udahlah selesai aja rumah tangga ini, Anda jangan menyerah, saudara, karena Alkitab mengatakan ada pengampunan, ada pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita seringkali berpikir bahwa solusinya adalah kita mencari eskapisme. Saudara, orang yang selalu penuh dengan kesibukan, ya lalu memilih untuk males lah, gak mau ngerjain, itu biasanya punya pola eskapisme. Nah, saya belajar dari David Paulison, saudara. Dia mengatakan kalimat yang sangat baik. Dia bilang begini, saudara, 95% hidup kita itu isinya ketakutan, kemarahan, dan eskapisme. Waktu saya baca kalimat itu, kadang-kadang ya, saudara, kalau Anda baca buku, baca satu kalimat tuh Anda tersentak. Karena tiba-tiba nyambung semua, saudara, ya, aliran-aliran listrik. Nah, ini benar banget. 95% of our lives is about anger, anxiety, and escapism. Maksudnya gini, saudara,
Setiap kita itu punya pola eskapisme. Kalau Anda lagi stres, Anda lagi mau santai, apa yang Anda lakukan? Atau Anda sedang marah sama orang, apa yang Anda lakukan? Ada orang yang itu tadi, ya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan untuk calm the nerve. Ada orang yang nyetir kenceng sekali, saudara. Ya, di luar kota tengah malam, full blast music gitu ya. Ada orang yang makan sebanyak-banyaknya. Macam-macam, saudara. Nah, itu yang menunjukkan apa yang menjadi berhala kita sebenarnya melalui eskapisme. Tetapi saya ingin memberikan kepada saudara cara bagaimana kita membunuh dosa asedia ini. Dan jawabannya ada di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28 dan 30, waktu Yesus berkata, "Come to me, datanglah kepadaku. Kau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, di satu sisi dia bilang, aku akan memberikan rest. Kita itu mungkin menghindari kesibukan lalu kita mau santai, tapi jiwa kita ini sibuk, ya kan? Pikiran kita ini sibuk. Jadi meskipun Anda itu santai, meskipun Anda di tempat tidur, meskipun Anda itu scrolling dengan sepertinya sangat kalem gitu ya, tapi pikiranmu berkecamuk, hatimu enggak tenang. Restless soul. Dan Yesus itu bilang, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tapi kemudian dia melanjutkan, saudara. Dan ini yang membedakan kekristenan, membedakan Injil dengan yang lain-lain. Karena dia lalu bilang, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus gimana sih katanya dikasih kelegaan? Tapi sekarang disuruh pikul beban baru. Sudah tahu kuk itu kan yang ditaruh di lembu itu loh untuk ngerjain sawah dan ladang. Jadi gimana, apakah kelegaan atau dikasih kuk baru? Sudah tahu rest yang dimaksud Yesus bukan rest nganggur, gak ngapa-ngapain. Tetapi dia memberikan restfulness of your soul. Kelegaan jiwa, kenyamanan jiwa sehingga Anda kemudian dikuatkan untuk melakukan tugas yang seharusnya Anda lakukan. Dan itu dua sisi, saudara, hidup di dalam Kristus Yesus. Come to me and follow me. Come to me and bear the burden. Dan jangan lupa, kuk yang dia berikan itu selalu customize, bukan mass produce. Artinya, saudara, kuk Anda dan kuk saya itu beda. Beratnya beda, tingginya beda, lebarnya beda. Setiap kuk orang Kristen itu dibuat secara personally handmade, handcrafted by Jesus Christ. Tidak heran, dia adalah carpenter masalahnya, tukang kayu. Jadi saudara, itu adalah solusi dari asedia. Kalau Anda bekerja bagi Yesus Kristus, satu hal yang pasti, Anda tidak akan underwork, Anda tidak akan overwork. Anda tidak akan nganggur, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Anda juga tidak akan burn out. Karena dia menyediakan rest di jiwa kita untuk kita melakukan yang seharusnya. Jadi bukan kita kerja untuk weekend lagi, tetapi kita kerja dengan satu rest, dengan satu kelegaan yang menolong kita untuk bekerja setiap hari, bukan hanya dari weekend ke weekend. Jadi saudara, kesimpulan kalimat saya demikian, akar dari malas kerja dan gila kerja itu sebenarnya sama, yaitu penyembahan diri. Orang yang gila kerja dan orang yang malas kerja itu dua-duanya menyembah diri mereka dan berhala mereka adalah comfort, kenyamanan. Karena orang kerja sibuk sekali supaya nanti weekend bisa santai. Dan orang yang gak mau kerja, ya memang maunya santai. Jadi gila kerja dan malas kerja akarnya sama, yaitu diri kita menyembah berhala yang namanya kenyamanan. Itu sebabnya solusinya harus berasal dari luar. Karena masalahnya dari dalam, solusinya gak bisa dari dalam juga, ya kan? Harus dari luar, dari Yesus yang memberikan kepada kita kelegaan, kenyamanan
untuk kita nikmati dan sekaligus beban untuk kita pikul bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menerima kami apa adanya karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Namun karena kasih yang sama itu, Engkau tidak membiarkan kami apa adanya. Engkau terus mengubah kami. Itu sebabnya Engkau mengambil hal-hal yang kami rasa membuat kami nyaman di dunia ini. Memberikan kesulitan, penderitaan, dan air mata. Supaya kami kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kelegaan yang sejati dalam Kristus. Dan di sanalah kami menemukan kasih dan sukacita yang membuat kami, ya Tuhan, dengan penuh semangat memikul beban yang Kau customize bagi kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang hari ini belum percaya Kristus, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia karena kami datang kepada Kristus yang berjanji memberikan kenyamanan, kelegaan bagi jiwa kami yang berkecamuk, bagi pikiran kami yang selalu resah. Bagi kami yang sudah lama ikut Tuhan, bertahun-tahun, namun kami masih saja seperti bayi, belum menjadi orang yang siap makan makanan keras. Tolong kami ya Tuhan untuk sibuk di dalam pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya menjadi porsi kami masing-masing. Demi kemuliaan Kristus Juru Selamat kami.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberian. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka, menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini. Salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian. Dalam
Kristus Yesus.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah? Dalam edisi-edisi yang lalu kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sebelum saya memberikan jawaban, saya ingin menjelaskan pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini, bagaimana kita? Kita berarti orang Kristen. Saya tidak membahas ini dalam kaitan dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena itu pasti membutuhkan jawaban yang berbeda, membutuhkan pendekatan yang berlainan pula. Bagaimana kita mengetahui? Mengetahui bukan menjelaskan kepada orang lain, bukan membuktikan kepada orang lain yang bukan Kristen. Itu akan menjadi wilayah apologetika dan itu membutuhkan jawaban yang berbeda. Walaupun kita menunjukkan atau membuktikan kepada orang lain bahwa Alkitab adalah firman Allah, merupakan sebuah usaha yang baik, sebuah usaha yang bermanfaat dan sangat penting, tetapi dalam edisi ini kita tidak sedang fokus di sana. Kita sebaliknya fokus hanya pada kita dan fokus pada mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ada tiga hal yang kita bisa pakai, yang kita bisa jadikan petunjuk atau pedoman untuk mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Tapi hari ini kita hanya akan membahas satu saja. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, yaitu dari klaim atau pernyataan Alkitab sendiri. Sebagaimana kita sudah bahas dalam beberapa edisi yang lalu, Alkitab memberikan kesaksian bahwa dirinya sendiri adalah firman Allah. Misalnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan adalah diilhamkan Allah. Terjemahan hurufiahnya begitu. Dan yang dimaksud dengan segala tulisan adalah segala tulisan di dalam kitab suci Yahudi pada waktu itu, yaitu perjanjian lama. Berarti perjanjian baru memberikan kesaksian bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-16, bagaimana kita sudah pernah singgung, Petrus menyejajarkan tulisan-tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Alkitab memberikan klaim bahwa dirinya adalah firman Allah. Dan ini memang sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita melihat para nabi, Yesaya di dalam pasal 7 ayat yang ke-7 atau pasal 8 ayat yang ke-11 misalnya, Yesaya mengatakan beginilah firman Tuhan. Berarti apa yang mau dia sampaikan, apa yang dia tulis adalah firman Tuhan. Begitu pula dengan Yeremia. Di dalam pasal yang pertama, beberapa kali Yeremia mengatakan firman Tuhan datang kepadaku. Firman Tuhan datang kepadaku. Sehingga apa yang dia sampaikan atau apa yang dia tulis adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Para rasul dan Tuhan Yesus sendiri berkali-kali memberikan pengakuan bahwa perjanjian lama adalah kitab suci, firman Allah. Misalnya di dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap bagian di dalam hukum Taurat tidak akan berlalu sampai langit dan bumi ini berlalu. Karena firman Allah bersifat kekal. Tuhan Yesus menerima otoritas perjanjian lama sebagai firman Allah. Para rasul mengutip perjanjian lama berkali-kali dan menyatakan itu sebagai firman Allah. Bahkan bukan hanya sebagai firman Allah yang digenapi. Misalnya Matius di pasal yang pertama ketika membicarakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, dia mengutip dari nubuat Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dan dia mengatakan apa yang terjadi kelahiran Tuhan Yesus adalah menggenapi yang disampaikan oleh nubuat para nabi. Nah, suara semuanya ini memberi penjelasan kepada kita secara eksplisit, secara konsisten bahwa seluruh Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah.
Jadi kita bisa tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah dari klaim Allah sendiri. Mungkin saudara menanyakan, bukankah itu pemikiran melingkar yang sempit? Bukankah itu sebuah pemikiran yang melingkar atau disebut dengan pemikiran circular reasoning? Nah, saudara perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu pasti melibatkan circular reasoning dalam taraf tertentu. Penalaran yang melingkar itu tidak terelakkan di dalam segala sesuatu. Karena kita punya presuposisi, kita punya asumsi dasar, dan kita memikirkan segala sesuatu berdasarkan asumsi dasar itu. Sehingga yang paling penting bukan apakah sebuah pernyataan itu penalarannya melingkar, tetapi apakah penalaran itu melingkar secara sempit? Apakah itu melingkar secara luas? Maksudnya adalah, kalau secara sempit, mungkin saudara akan mengatakan Alkitab firman Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Apa buktinya? Dan saudara menolak untuk memberikan bukti. Itu namanya penalaran secara melingkar yang sempit. Tetapi nanti dalam edisi berikutnya, saya akan menunjukkan bahwa Alkitab juga memiliki ciri-ciri tertentu yang membuktikan, yang menunjukkan bahwa Alkitab layak untuk disebut sebagai firman Allah. Jadi ini bukan hanya sebuah pernyataan dan tidak hanya berhenti pada pernyataan itu. Tetapi masih ada penjelasan yang lain, masih ada pembuktian yang lain, masih ada penalaran yang lain yang akan saya bahas di dalam edisi-edisi berikutnya. Tapi cukuplah bagi kita sekarang untuk mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah, kita tahu dari klaim atau dari pernyataan Alkitab sendiri. Bagi kita yang mempercayai Alkitab, maka pernyataan Alkitab ini merupakan landasan yang teguh bagi kita untuk percaya bahwa apa saja yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman Allah bagi kita. Kiranya iman kita semakin teguh, kiranya kecintaan kita terhadap Alkitab semakin diperbesar. Tuhan memberkati kita.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi semua. Nah, hari ini kita akan membahas the gospel of time. Mungkin saudara bilang, gospel kan gospel of Jesus Christ. Kenapa kok kita bicara tentang the gospel of time? Nah, kita akan buka bersama-sama di Pengkhotbah 3. Dan Pengkhotbah 3 ini ada ayat 15 ayat yang bicara tentang waktu. Nanti saudara akan melihat ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk panen, mencabut tanaman. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata waktu itu ada teologinya, saudara. Nah, kalau saudara gak tahu tentang teologi waktu, maka jangan-jangan saudara menggunakan waktu-waktu saudara tidak dengan bijaksana. Malah saudara menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita semua. Maka nas kita hari ini Pengkhotbah 3 ayat 1-15, kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan yang putih, kita akan bersama-sama membaca bagian yang biru, kita akan membacanya bergantian, oke? Okay? Kita akan baca sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat semua pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, kita terus terang adalah society yang sangat peduli akan waktu. Mungkin kalau saudara sekarang tidak sadari, sebenarnya di dalam tubuh saudara saat ini pasti ada jam tangan, saudara punya HP, saudara pasti ada waktu. Bahkan pertanyaan yang sering kali ada di antara orang-orang adalah, sekarang jam berapa? Surabaya ngomong jam piro saiki, ya saudara ya. Sering kali kita nanya, tapi apakah kita bisa mengontrol waktu? Tidak ada yang bisa mengontrol waktu. Bahkan ada pepatah yang sangat terkenal, manusia berusaha mengontrol waktu bilang adalah, waktu adalah uang, gitu ya saudara ya. Nah, mungkin bahkan khotbah hari ini Anda akan terus memeriksa jam tangan, kapan pastor selesai khotbah? Karena saya agak lapar, gitu saudara ya. Mungkin saudara berpikir, ini kok pendeta gak selesai-selesai khotbahnya. Ya semoga nanti kita akan gak sampai seperti itu. Karena ini khotbah cukup menarik, gitu ya saudara ya. Nah, kita adalah orang yang time conscious. Nah, bahkan kalau kita terlalu asik melakukan banyak hal, mungkin saudara nonton film, saudara olahraga, saudara sepedaan, saudara mungkin main badminton, saudara main tenis. Saking asiknya saudara bisa bilang lupa waktu. Namun tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengontrol waktu, menyetop waktu, membeli kembali waktu yang sudah terlewatkan. Karena waktu sebenarnya adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa beli balik waktu. Waktu hanya berjalan begitu saja. Tik-tok, tik-tok. Waktu itu ada jamnya, menitnya, detiknya. Dan saat kita membicarakan waktu, kita sudah kehilangan waktu, saudara.
Makanya Ayub berkata di Ayub 7 ayat 6 sampai 7a, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas. Jadi kalau saudara perhatikan, hidup ini begitu cepat. Saudara tidak terasa sekarang sudah September. Seakan-akan baru saja kita ngerayain Natal, sekarang sudah September. Baru saja kita selesai COVID, sekarang COVID sudah berlalu hampir berapa? Setahun lebih. Wow, cepat sekali. Makanya Ayub 9 ayat 25 berkata, ayo sama-sama baca, 1, 2, 3. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan hanya apakah kita ini tahu waktu atau jam berapa sekarang. Karena percuma kita ini tahu jam berapa jika kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan waktu. Nah, untuk menjelaskan betapa waktu begitu cepat berjalan, saya ada sebuah video, coba tolong dinyalakan videonya untuk memberikan kita bayangan sedikit.

berikan apresiasi untuk multimedia ini. Mereka bikin videonya sendiri ya saudara ya, luar biasa saudara. Coba saudara perhatikan, 77 tahun itu average. Bayangkan saudara, kita cuma punya waktu kira-kira 47 menit. Wow, bagi saudara yang masih umur 20-an, saudara merasa, wah waktuku masih panjang gitu saudara ya. Bagi beberapa dari kita mulai berpikir, berapa lama lagi aku memiliki waktu? Coba saudara pikirkan. Dan tadi dilihat bahwa kita itu on the phone 3 jam 15 menit, itu average rata-rata seluruh dunia, orang di dunia ini melalui survei 2023. Artinya 10,5 tahun dari waktu kita. 3 tahun, 7 tahun, ada orang yang 1 jam di kamar mandi. Oh ini kalau ada ibu-ibu mungkin ada yang lebih lama begitu saudara ya, di kamar mandi gitu ya. Ada yang lebih cepat, tetapi average-nya segitu, itu bisa 3 tahun saudara. So imagine that, bahwa waktu begitu cepat. Bagi setiap kita, kalau saudara merasa bahwa, oh waktuku masih panjang, Anda akan satu hari akan melihat bahwa berapa lama lagi waktu hidupku yang masih tersisa. Itulah sebabnya pengkhotbah menanyakan hal ini. Pengkhotbah adalah buku yang sangat berguna karena buku ini berusaha menghadapkan kepada kita realitas kehidupan. Di luar Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa dan dosa ini juga mempengaruhi konsep waktu. Nah kalau sudah perhatikan di 2 minggu yang pertama, Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa Raja Salomo ini mengejar kesenangan, mengejar pembelajaran, mengejar makna dari pekerjaan. Dia punya real estate luar biasa, istananya, kebunnya, dia punya slave itu ribuan, berbagai macam dari berbagai macam negara. Bahkan istrinya 300, selirnya 700 saudara. Dia eksperimen dengan semuanya dan dia bilang semuanya sia-sia. Dia putus asa karena dia coba tidak menemukan kebahagiaan. Dia tambahkan kemewahan demi kemewahan. Akhirnya law of diminishing return. Ya saudara pernah tahu ya. Di dalam ekonomi ada yang law of diminishing return. Law of diminishing return itu kalau saudara habis makan rujak yang pertama itu enak sekali. Habis itu mangkok yang kedua sudah tidak begitu enak. Mangkok yang ketiga blenek. Kok bisa? Itu adalah law of diminishing return. Begitu juga dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mau semewah apapun akhirnya setelah beberapa kali semakin mewah, mewahnya sudah tidak ada efeknya apa-apa kepada diri kita. Kenapa? Karena semuanya sia-sia. Itulah sebabnya Raja Salomo merasa keputusasaan. Nah kemudian pasal 3 dia mengubah nadanya. Nada pengkhotbah ini berubah dari keputusasaan menjadi sebuah perenungan yang jauh lebih reflektif. Dan perenungannya apa? Di pasal 3 ayat 1-9, puisi mengenai realita kehidupan tentang waktu. Dan ayat 10-15, penjelasan teologis dari puisi itu. Jadi poin saya ada 3, ya, poin saya ada 3. Yang pertama, mengobservasi kesia-siaan dari waktu, kefanaan waktu, ayat 1-9. Kemudian yang kedua, mekanisme dari waktu yang fana. Ayat 10-15. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menebus kefanaan waktu. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Mengobservasi kesia-siaan dan kefanaan dari waktu. Yang siap belajar, katakan yes. Yes, oke. Kita akan baca sama-sama ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya begini, saudara. Ini poin 1A. Kita tidak memegang kendali atau kontrol atas waktu. Yang pertama, waktu berjalan terus. Kita tidak bisa stop. Yang kedua, musim itu tidak bisa kita stop. Kalau saudara pergi ke musim, ke negara yang ada 4 musim. Nggak bisa ngomong, winter, stop dulu ya. Pijim. Ini tunggu, kita mau masuk, masih banyak nukun konstruksi. Kita nggak bisa musim dingin. Nggak bisa, saudara. Musim dingin datang. Kalau kamu gak siap sama musim dingin, maka apa yang terjadi? Ya kamu mati. Musim berjalan dan kita tidak punya kontrol. Musim hujan, musim panas, makanya kalau sekarang lagi gorong-gorong dibuat untuk apa? Mempersiapkan musim hujan. Karena musim hujan gak bisa di

datang bertubi-tubi, kita selalu ngomongin gini, ada aja. Tapi kita gak bisa ngomong apa-apa, kita cuma hanya bisa mengelus dada, bilang ada aja. Nah, kita akan melihat puisinya. Nah, sekali lagi, puisi itu deskriptif. Katakan sama-sama, deskriptif, deskriptif ya. Katakan deskriptif, deskriptif, bukan preskriptif. Karena begini, nanti ada gini, ada musim membunuh. Oh, berarti boleh membunuh ya, pastor ya? Bukan. Terus ada yang musim membenci. Oh ya, tepaan, aku pas benci gitu ya, saudara ya. Bukan begitu ya. Ini musim membunuh, musim membenci, ini puisi. Jadi puisi itu deskriptif, bukan preskriptif. Jangan dijadikan instruksi. Nah, kita akan melihat Salomo mengamati 14 pasang hal yang berlawanan seperti pendulum yang mengayum dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Seperti, jadi bayangkan ya, Salomo ini orang sastra tingkat tinggi. Dia bikin seperti seakan-akan ada pendulumnya yang dengan jam itu tik tok, tik tok. Jadi pendulum ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ada 14 pasang, 14 kali dia begini. Dan kita lihat, ini semua ditulis untuk menjangkau setiap bidang kehidupan. Keren sekali. Raja Salomo memang seorang yang bijaksana dan seorang yang pintar. Dia bilang begini. Oke, kita lihat, kita telaah sama-sama. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini bicara tentang alam jasmani. Terus kemudian ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Alam jasmani, ya. Kemudian ayat 3. Tentang perang, kekuasaan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bahasa asli merobohkan itu merobohkan benteng. Artinya seperti sebuah istana, benteng, itu dia lawan, dihancurkan, terus kemudian dibangun lagi. Kemudian ayat 4, ada waktu untuk menangis tentang emosi. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tentang emosi manusia. Kemudian ayat 5. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ini bicara tentang pertanian. Masyarakat agraris. Pelemparan batu. Praktek menutup ladang. Dengan batu untuk mencegah tumbuhnya tanaman. Terus kemudian batu itu dibuat lagi. Dikeluarkan. Dan tanahnya digemburkan. Untuk apa? Supaya dapat ditanami lagi. Dan ada panen. Terus kemudian ayat 5b, Salomo bicara tentang hubungan manusia. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kemudian ayat 6, ada waktu untuk mencari. Ini bicara tentang bisnis, perusahaan, berdagang, kepemilikan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, cut losses. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Apa maksudnya? Ini bicara tentang gagasan berkabung. Karena pada waktu itu kalau bangsa Israel, orang Yahudi berkabung, dia sobek bajunya. Tapi setelah berkabung, dia akan mulai menjahit lagi bajunya untuk melakukan perayaan-perayaan lagi. Terus ada waktu untuk berdiam diri. Kalau berkabung dia enggak ngomong, tapi bicara lagi. Jadi dia mulai bisa bahagia lagi. Terus ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, bicara tentang kasih sayang, terus ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Waktu untuk peperangan, dan waktu yang damai. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat ada 14 tik-tok, tik-tok, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Artinya begini, setiap peristiwa sudah ditentukan, namun kita tidak bisa pilih kapan. Jadi dengan cara yang sangat terampil namun halus, Salomo menyelidiki setiap bidang pengalaman hidup manusia. Dia mengkaji setiap kontur kehidupan dan pesannya sama. Setiap peristiwa itu sudah ditentukan. Kita gak bisa milih kapan. Artinya bagi kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar saat ini, semua manusia akan ada saat-saatnya kamu akan berkabung dan sedih. Kamu kehilangan seseorang. Kamu sakit. Kamu akan mengalami hal-hal yang gak enak. Dan kapan itu terjadi? Bukan keputusanmu. Itu terjadi kapan saja. Betul gak? Itu sesuatu yang kita tidak bisa undang. Dan kita tidak bisa tolak. Akan ada saat-saatnya bahagia juga dalam hidup kita. Namun kebahagiaan itu pun juga kita tidak bisa tetapkan. Tiba-tiba kamu bisa mengalami kebahagiaan. Akan ada saat-saat kesedihan.
Namun Anda tidak bisa memilih kapan

itu pada akhirnya bahkan akan ada kematian yang akan menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Makanya waktu tidak bisa kita kontrol. Season, musim tidak bisa kita kontrol. Timingnya juga kita tidak bisa kontrol. Saudara, makanya kalau kita melihat hidup kita, pernikahan, kelahiran, kelulusan, momen, milestone, punya anak, punya cucu, saudara punya mantu, punya menantu, ya saudara, jadi menantu, itu adalah sesuatu yang indah. Saya masih ingat, fresh sekali waktu saya menikah dengan istri saya masih ingat kayaknya fresh ini sekarang tiba-tiba sudah gak kerasa, tiba-tiba udah 22 tahun kita menikah, dan tahun ini jalan 23. Saya masih ingat waktu istri saya melahirkan anak saya yang pertama, dia harus bed rest karena waktu kehamilan istri saya mengalami placenta previa, di mana ada separation di placentanya, jadi dia pendarahan harus, kita hampir kehilangan anak kita yang pertama, makanya kita namakan dia Jonathan, gift of grace, ya, gift of God. Terima kasih Tuhan, waktu saya masih ingat waktu dia harus habis lahir, saya gak sempat itu potong tali pusarnya, karena yang motong dokternya, karena dicek benar-benar apakah dia ini oke atau tidak, dan semuanya oke, saya gendong pertama kali, saya bilang, you are the gift of God. Sekarang anaknya udah umur 21, tingginya 187, cepat sekali, tapi saya masih ingat, fresh. Kok cepat sekali ya? Perubahan begitu cepat. Dan hidup kita seakan-akan gak terasa. Kami pindah sekeluarga ke Indonesia, kami menghadapi begitu banyak tantangan. Dan sekarang tidak terasa sudah 9 tahun saya menggembalakan gereja. Dan ini tahun depan akan menjadi tahun yang ke-10. Tapi pada saat yang sama, ini semua juga ada banyak musibah, ada kejahatan, ada penyakit, ada penderitaan, ada kematian. Saya juga masih ingat waktu 3 minggu sebelum saya pulang ke Indonesia, sudah semuanya sudah dijual, kita mau pulang, dan tiba-tiba saya dapat telepon kalau papa saya tiba-tiba meninggal. Dipanggil Tuhan, padahal saya pertamanya mau melayani bersama dengan dia. He's the reason why I come home, untuk melayani bersama-sama, dan tiba-tiba kesempatan itu tidak ada. Saya masih ingat tiba-tiba saya mendapatkan berita bahwa di matanya anak saya yang perempuan ada benjolan, dan waktu itu kita bawa ke dokter dan kita harus operasi. Saya harus kirimkan anak saya ke ruang operasi full bius total, masih umur 2,5 tahun apa 3 tahun, saya masih ingat. Kecil gitu, anaknya nangis. Saya itu gak bisa ditolak. Dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa menolak itu semua. Itu tidak diundang dan kita tidak bisa menolak. Ini semua terjadi. Itulah sebabnya ayat 9, pertanyaan Salomo bilang apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ini adalah pertanyaan. Untungnya apa kita kerja keras susah payah ini? Makanya ini adalah ulangan dari pertanyaan dia di Pasal 1 ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Cuannya apa? Karena cuan sebentar, cuannya hilang. Untungnya apa? Kita kaya sebentar, habis itu yang menikmati anak-anak kita. Untungnya apa? Kita bahagia sebentar, terus habis itu kebahagiaan kita berhenti. Alistair Begg, seorang teolog reform, menulis dalam bukunya The Eternity in Mind, dia bilang begini, puisi Raja Salomo mengungkapkan betapa absurdnya kehidupan karena setiap aktivitas saling meniadakan. Ada 14 plus, ada 14 minus, dan 14 plus ditambah 14 minus jumlahnya sama dengan 0, yang artinya adalah kesia-siaan. Wow. Dikatakan setiap kelahiran berakhir dengan kematian. Setiap tanaman yang ditanam akan dicabut, setiap bangunan akhirnya roboh atau ditinggalkan. Setiap perayaan digantikan dengan pemakaman. Dan setiap perdamaian akhirnya digantikan oleh perang lainnya. Tidak ada keuntungan apapun. Kesimpulan Salomo, apa cuannya dari semua ini? Kalau kamu bahagia, kebahagiaanmu akan berakhir. Kalaupun kamu merayakan sesuatu, perayaanmu akan digantikan dengan kedukaan atau perkabungan. Apa untungnya? Karena akhirnya kita semua yang merayakan sesuatu, orang akan berkabung, akan pemakaman kita juga.
Dan bahkan setelah 2-3 generasi, namamu bahkan lupa, dilupakan. Makanya 2 minggu lalu saya sampai tanya kan, ada berapa dari kita yang masih ingat namanya engkongnya kongco kita? Ingat gak? Lahirnya tahun berapa? Umurnya berapa? Banyak dari kita lupa. Ini adalah kenyataan hidup. Sudah depresi, saudara? Dan ini adalah yang Salomo renungkan dan dia depresi. Aduh, dia ngelihat gak ada keuntungannya. Nah, kemudian disinilah dia memberikan penjelasan. Mekanisme dari waktu yang fana. Disinilah Raja Salomo memberikan penjelasan mengenai teologi waktu. Karena melalui semua ini, Salomo menyimpulkan. Begini, saudara ya. Kalau orang mujur, itu bukan rezeki anak soleh. Aku dapat mujur. Rezeki anak soleh. No. Karena anak soleh pun bisa kena tragedi. Dan orang jahat pun bisa mendapatkan kemujuran. Tragedi tidak bisa ditolak. Meskipun kamu anak soleh, kamu tetap bisa kena tragedi. Kemujuran juga tidak bisa diundang karena kesolehan. Karena kalau begitu, kita semua jadi orang soleh supaya dapat berkat. Itu yang dikhotbahkan di banyak mimbar gereja. Tetapi itu teologi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Betul atau tidak? Karena akhirnya semua berkat akan berhenti. Dan kalau kamu cuma kejar berkat, itu semua sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dan lihat ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu melelahkan dirinya. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo? Raja Salomo merujuk pada kitab Kejadian. Di mana di awal, di Taman Eden, itu semua pekerjaan, aktivitas manusia, waktu bahkan, itu tidak membuat manusia frustrasi. Manusia bahagia, manusia senang, manusia benar-benar menikmati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengutuk ciptaan karena pemberontakan Adam. Sekarang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada di bawah kutuk dosa. Sehingga hidup kita jadi fana. Hidup kita jadi beban yang sia-sia. Termasuk waktu, segala sesuatunya rusak. Tapi puji Tuhan. Raja Salomo mulai membawa Tuhan di dalam kitab pengkhotbah. Karena sebelumnya dia tidak terlalu membawa Tuhan. Kalau saudara masih ingat di minggu yang pertama saya langsung lompat di pasal ke-12 untuk ada Tuhan di sana. Nah dia membawa Tuhan di pasal yang ketiga. Dia bilang begini, ayat 11 yang biru kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia membuat apa segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara lihat ia di sana adalah huruf besar. Wow, boom, ini adalah moment statement mengenai kedaulatan Allah. Dikatakan indah pada waktunya. Bahasa indah itu bicara tentang beautiful, appropriate, tepat atau sempurna. Jadi artinya begini, dengarkan sudah, perhatikan ini. Raja Salomo mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita telah ditetapkan secara tepat dan sempurna oleh Tuhan. Artinya 2B. Tuhan tetap memegang kendali secara sempurna. Tidak pernah buat kesalahan. Hanya karena kita tidak mengerti alasan sesuatu terjadi, bukan berarti tidak ada alasan yang baik dan sempurna di balik semua yang terjadi dalam hikmat kedaulatan Allah. Mungkin saudara bilang gini, Pak Pendeta, tapi kan saya berhak tahu toh. Saya berhak tahu untuk penjelasan-penjelasan hal yang gak enak terjadi nih loh. Katanya Tuhan berdaulat, ya tapi saya pengen tahu dong alasannya kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita gitu. Boleh, benar, tapi saya kasih contoh ya, Saudara punya bayi, masih umur 1-2 bulan. Bayi itu divaksinasi gak? Boleh dijawab, betul saudara, divaksinasi? Iya. Bayi itu ngerti gak kalau saudara jelaskan tentang mekanisme dan fungsi vaksinasi. Nah, vaksinasi itu penting. Nah, 2 bulan gitu ya. Saudara. Jadi, menurut ilmiah, saudara kasih presentasi PowerPoint sama anak 2 bulan. Ngerti gak dia? Gak ngerti. Dia ngertinya apa? Dekat sama papa mamanya, dapat ASI, anget sama papa mamanya. Kalau dia basah, diganti diapernya, ya, di wipe. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba satu hari,
Dia dibawa ke sebuah ruangan yang asing. AC-nya dingin sekali, warnanya putih semua. Tiba-tiba dekapan papa mamanya dilepaskan. Papa mamanya dengan rela memberikan sang bayi kepada seorang yang berjubah putih. Tangannya dingin, pakai sarung tangan. Kok anyep-anyep ya? Terus dibukai bajunya. Loh kok jadi dingin? Biasanya kan aku didekap sama mamaku. Tiba-tiba ada kapas dengan alkohol nyentuh sininya. Apa iki adem? Oh ya itu kalau bayinya Surabaya ya saudara, tapi belum bisa ngomong ya kan. Apa iki adem? Ini saya saja ya. Apa ini kok dingin? Terus tiba-tiba gak lama kemudian apa yang terjadi? Cus, ada jarum. Dan gak cuma satu. Disuntik 2-3 kali. Cus, cus, cus. Apa yang terjadi? Ada kejahatan terjadi, penderitaan terjadi. Loh, saya mau tanya, orang tuanya rela gak memberikan ini kepada untuk supaya terjadi sama anaknya? Rela gak? Rela. Anaknya berhak tahu gak? Berhak. Tapi ngerti gak? Gak ngerti. Orang tuanya ngerti gak? Ngerti. Tetapi kenapa? Apa yang terjadi? Orang tuanya mengizinkan sesuatu yang buruk, penderitaan, kesakitan terjadi kepada sang anak untuk kebaikan yang lebih besar. Mungkin saudara belum tahu sekarang. Mungkin saudara gak tahu. Tetapi meskipun kita melihat kekacauan, meskipun kita melihat tragedi, meskipun kita mengalami kesakitan karena dosa kita, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh jagat raya, dan Dia tidak kehilangan kendali atas waktu. Mungkin saudara belum bisa melihat kebenaran ini. Tetapi satu hari Anda akan berdiri di kekekalan. Saudara akan lihat ke belakang tentang segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat, ya ampun, sekarang aku ngerti maksudnya. Aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara, baru saja saya ketemu dengan seseorang jemaat yang sudah pindah ke luar negeri beberapa tahun. Sudah lama tidak kontak. Kemudian saya kontak dia, ternyata ada istrinya sakit parah. Dan kemudian tiba-tiba bertubi-tubi keluarga istrinya sakit. Maka gak lama kemudian keluarga istrinya juga mengalami kedukaan. Orang yang sakit dari keluarga istrinya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Istrinya sakit, keluarganya sakit parah, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Akhirnya harus pulang ke Indonesia. Begitu pulang Indonesia gak sampai seminggu, papanya sih, teman saya ini, dipanggil Tuhan juga. Lagi ada di Indonesia. Semua orang bilang, kok bertubi-tubi toh? Kok bertubi-tubi? Saya dengan prihatin, saya datang, saya ngobrol. Belum ngomong apa-apa, dia ngomong gini. Pastor, saya mengucap syukur. Wih, kaget. Tuhan itu baik. Wih, tambah kaget kedua kali. Saya lihat, luar biasa ini. Tuhan atur semuanya. Sehingga ini semua terjadi pada saat yang bersamaan. Tuhan ingin supaya saya ini bisa dekat dengan keluarga semua. Dan ini kayaknya nungguin saya pulang, semuanya terjadi. Orang lihatnya bertubi-tubi, tapi saya tahu Tuhan atur waktunya. Sehingga semua ini, semuanya adalah kebaikannya Tuhan. Wah. Coba saudara lihat, orang yang melihat ada Tuhan di dalam bingkai kehidupannya, tiba-tiba dia tidak lihat ini tragedi. Justru malah melihat bahwa Tuhan memegang kendali secara sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Yang setuju katakan amin. Jadi saat ini kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara, saudara sedang mengalami dalam hidupmu, saudara mengalami tragedi, seakan-akan kok ada yang gak enak terjadi, jangan marah dulu. Bersyukurlah bahwa itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kedaulatannya, hikmatnya jauh lebih tinggi dari hikmatmu. Jalannya jauh lebih tinggi dari jalanmu. Saya pun juga melihat. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat setiap milestone dalam hidup anak-anak kita. Setiap decision-decision. Ada tragedi sekalipun. Kalau saya lihat ke belakang, semuanya waktunya pas. Sesuai dengan waktu Tuhan. Kemudian selanjutnya. Dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan, baca yang ungu, 1, 2, 3, Ia memberikan kekekalan, ayo semuanya baca, dalam
hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada yang menarik di sini. Karena begini, ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Saudara tahu, saudara, ada sesuatu yang berbeda antara manusia dengan binatang. Ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk lain. Ada dambaan-dambaan dan hasrat yang ada di dalam manusia yang tidak dimiliki oleh anjing. Kalau ada musibah, kalau ada ketidakadilan, kalau ada pembunuhan, kalau ada pemerkosaan, kalau ada penindasan hak asasi, manusia marah. Kenapa? Dia itu seakan-akan idealnya kan gak begitu. Kita tuh harus menghargai satu sama lain. Lu kok bisa? Itu dari mana? Karena gak ada tuh anjing itu punya serikat buruh anjing. Gak ada, saudara. Gak ada itu pengadilan untuk pengadilan tikus. Gak ada, saudara. Itu hukum rimba. Semuanya bisa terjadi. Yang kuat menindas yang lemah itu biasa. Tetapi kalau manusia gak bisa. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada sebuah kekekalan. Kita juga marah kalau ada orang yang... Maksudnya apa? Sidney Gridanus bilang begini. Tuhan telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini seorang teolog mengenai kitab Eklesiastis, pengkhotbah. Kekekalan di sini dikontraskan dengan waktu yang digunakan sebanyak 29 kali. Ada waktu, waktu, waktu, waktu ya. Kita tahu bahwa kehidupan di bawah matahari bukanlah segalanya. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal untuk hidup hanya untuk kehidupan ini saja. Ada keinginan untuk manusia hidup selamanya. Kekekalan. Ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari. Ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian di luar sana setelah kehidupan ini. Makanya orang selalu takut di luar Kristus. Orang takut mati. Kenapa? Dia gak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal. Tapi di dalam Kristus, waktu kita meninggal, Rasul Paulus berkata, "Hai kematian, di mana sengatmu?" Sengatnya mana? Karena kalau kematian terjadi bagi orang yang ada di dalam Kristus, itu membuka sebuah pintu pada keabadian. Yang setuju katakan amin. Jadi gak perlu takut, saudara. Ini kenapa? Kok bisa ada itu? Karena manusia ada kekekalan dalam hidup. C.S. Lewis bilang begini, dia ngomong nostalgia kosmis. Biar keren dikit ya, belajar dikit. Gak apa-apa ya, pagi-pagi belajar teologi. Nostalgia kosmis. Coba katakan sama-sama. Nostalgia kosmis. Apa itu? Nah, C.S. Lewis bilang gini. Banyakan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri akan tahu. Mereka sebenarnya menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Kita hidup di dalam nostalgia kosmis. Yang adalah kerinduan di dalam hati kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta. Di mana kita sekarang merasa terputus dengannya. Seperti berada di dalam pintu yang selalu kita lihat dari luar. Ini bukanlah sekedar fantasi gila, tapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita selalu cari makna. Itulah sebabnya kita selalu cari gimana caranya untuk menemukan meaning of life. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terputus. Kita terputus dari mana? Tuhan. Kita selalu cari cinta, kita selalu cari makna, kita selalu cari kesenangan. Itu semua hanya kita dapatkan di mana? Di Tuhan. Tapi karena dosa terputus, kita tuh ingat-ingat zamannya Adam di dalam hati kita. Tapi kita gak bisa menjelaskan apa itu. Makanya, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala ceripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Salomo menyimpulkan bahwa kalau gak ada Tuhan, semua itu sia-sia. Gak ada yang lebih baik daripada. Karena sebenarnya ada yang lebih baik. Tapi kalau misalnya gak ada Tuhan, ya cuma hidup suka-suka, senang-senang, habis itu mati. Kasihan. Dia bilang gitu. Tetapi kalau kita bisa menikmati, kita harus ingat itu semua karena Tuhan. Terus kemudian dia ngomong begini. Ayat 14. Saya akan bacakan dan kemudian yang biru kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya.
Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ayo baca ayat yang biru itu. 1, 2, 3. Allah berbuat demikian. Supaya apa?

manusia takut akan dia. Jadi ternyata frustrasinya dia, frustrasinya saudara tadi loh, setelah mengerti itu semua. Ternyata ada tujuannya. Tuhan memiliki tujuan khusus atas kesia-siaan dan kefanaan ini. Bahkan semua kekosongan yang kita rasakan itu, hal itu bertujuan untuk membuat kita mencari Tuhan. Inilah kunci utama pengkhotbah. Justru Tuhan itu ingin supaya kita sadar. Kalau saudara sekarang frustrasi, saudara merasa sia-sia, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan menggunakan semua tension, kefanaan, kefrustrasian, kekosongan, serta semua beban kehidupan untuk membawa kita kepadanya. Justru itu adalah tanda kebaikan Tuhan. Tuhan tahu tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain di dalam Tuhan. Dan Tuhan justru ingin kita mengenal dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini jawabannya. Nah, kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil menebus kefanaan waktu, redeeming the time. Saudara, saya perlu jelaskan sebelum masuk poin yang ketiga adalah ini. Dari sudut pandang sejarah penebusan Allah, Salomo hikmatnya terbatas. Dia penulis 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi dia hanya melihat bayangan, dia enggak tahu bagaimana. Makanya Raja Salomo cuma bilang, semuanya sia-sia dan fana jika tanpa Tuhan. Namun karena Tuhan berdaulat, maka semua tidak sia-sia jika kita melihat kehidupan dari lensa takut akan Tuhan dan segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Nah, bagaimana bagi saudara dan saya yang sekarang hidup di tahun 2023, melihat bahwa waktumu, waktu saya, waktu kita semua itu tidak sia-sia. Nah, saya kasih sedikit pelajaran bahasa Yunani ya. Waktu itu di dalam bahasa Yunani itu ada 3. Saudara bilang, pastor hidup sudah susah, kenapa dikasih Yunani pagi-pagi ya saudara ya. Gak apa-apa. Biar saudara itu gak kalah. Kalau apa namanya agama sepupu kita, wah bisa bahasa macam-macam, bahasa Arab lah bahasa ini. Masa saudara gak tahu bahasa Alkitab, bahasa Yunani? Harus tahu sedikit dong. Amin saudara ya. Jadi kalau bahasa waktu itu ya menurut perjanjian baru itu ada 3. Yang pertama hora, katakan sama-sama hora. Hora, yang kedua krono, katakan sama-sama krono. Dan yang ketiga adalah kairos, katakan sama-sama kairos. Nah yang 2, hora sama krono, ini adalah sia-sia. Hora itu adalah akar kata dari hour, jam, ukuran waktu. Jadi kalau sekarang ini jam 12 kurang 13 menit. Nah ya masih lama, masih ada 13 menit, tenang saja ya saudara ya. Itu ukuran waktu ya. Krono itu adalah kronologi. Jadi kan tadi pagi saudara mandi, bangun tidur, mandi, sarapan, pakai baju, naik kendaraan, parkir, saudara masuk ke gereja. Itu kronologinya. Nah kairos ini adalah sesuatu yang di luar hora dan krono. Kata ini dipakai dalam konteks kesempatan, ketepatan peluang. Ini waktunya Tuhan. Jadi iblis ingin mencuri waktu kita supaya saudara sama saya cuman hanya hidup di dalam ora dan hora dan krono. Nah, kita makan-makan, ngopi-ngopi, kerja, golek duit, habis itu dapat duit, kita belikan apa ya? Kita belikan happy sebentar ya. Ada orang yang bilang, "Oh, saya punya Ferrari. Ferrari itu cuma bikin saya happy seminggu." Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli Ferrari 5. Ya lumayanlah happy-nya 5 minggu gitu saudara ya. Oh, dia belikan apa? Jam ini. Oh, dia belikan TV ini. Oh ya, bikin dia happy berapa? Sebulan. Habis itu apa lagi? Akhirnya semuanya sia-sia, ya kan? Yaitu ora sama krono. Tapi kairos, iblis tuh ingin supaya kita tidak dapat melihat kairosnya Tuhan. Nah, disinilah kabar baiknya. Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Enggak cuma hanya hora dan kronos, tetapi kairos. Di mana Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk sesuai tepat pada waktunya. Semua kegagalan saya pernah gagal bisnis. Itu yang membuat saya kenal Injil. Kalau sekarang saya, istri saya yang bisnis ya. Kalau istri saya bisnis dan bisnisnya berhasil, itu juga bukan kebanggaan, itu semua berkat Tuhan. Karena apa?
Kairos, kita lihat Kairos, kalau itu ada berkat artinya ini tanggung jawab. Gak boleh sia-sia dikasih berkat. Oh, kita harus pakai semua berkat ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Nah, bagaimana Injil terjadi? Kalau saudara perhatikan, ada beberapa kata-kata Kairos di ayat-ayat mengenai keselamatan. Salah satunya adalah di Roma 5 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Habis ini kita akan selesai. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya? Waktu kita masih lemah, masih berdosa, Kristus mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan Hora, bukan Kronos, tetapi Kairos. Jadi begini, hanya karena kita tidak bisa melihat tangannya Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan Kairosnya. Saudara, kalau saudara perhatikan, perjanjian lama sama perjanjian baru itu yang memisahkan itu, kalau di Alkitab itu cuma dua lembar kosong. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di dua lembar kosong itu? 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama umat Tuhan. 800 tahun Tuhan tidak pernah menampakkan malaikat sama siapapun kecuali sama Maria, ibu Yesus. 800 tahun tidak ada penampakan malaikat, 400 tahun tidak ada Tuhan bicara. Seakan-akan Tuhan ninggalkan umatnya, diam. Mungkin saudara mengalami hal itu. Saudara doa, kok gak ada jawaban. Saudara datang ke gereja, dengerin khotbah, amin-amin. Tapi kok gak ada terobosan. Saudara datang kepada hamba Tuhan, minta dikonselingin, tapi kok masih tetap aja seakan-akan masalahmu gak selesai-selesai. Hanya karena kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saya kasih sedikit sejarah ya saudara, apa yang terjadi. 336 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang namanya Alexander the Great. Bahasa Indonesianya Iskandar Agung. Namanya megah, 300 tahun. Dia menguasai benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan karena kekuasaannya, dia perang demi perang, dan dia memaksakan sebuah bahasa, dialek internasional. Semua orang harus belajar namanya Koine Greek. Semua orang harus belajar bahasa itu. Sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa internasional di zaman sebelum Yesus lahir. Kemudian gak lama kemudian, Yunani ini digulingkan oleh pemerintahan Romawi. Dan saudara tahu pemerintahan Romawi menguasai tiga benua juga. Asia, Afrika, dan Eropa. Dan mereka memiliki hukum yang namanya Pax Romana. Di mana mereka membuat Roman Peace, semua orang harus tunduk pada hukum kerajaan Romawi. Jadi orang bisa masuk ke daerah satu, ke daerah yang lain, ke negara satu, ke benua yang lain, tanpa takut dirampok dan dibunuh. Kalau ada dirampok dan dibunuh, mereka bisa lapor sama Romawi, dan Romawi akan mengejar rampok dan pembunuh itu, dan mereka akan ditangkap. Dan sehingga apa yang terjadi? Ada keamanan. Kemudian, kerajaan Romawi sangat berkuasa di puncak kejayaannya. Mereka membangun yang namanya The Roman Road. Ada jalan yang menuju ke Roma. Makanya saudara sering dengar ya, banyak jalan menuju ke Roma. Kenapa? Memang benar. Semua jalan dibuat dari Afrika, dari Eropa. Bahkan alur-alur laut itu semua dibuat. Supaya apa? Semuanya menuju ke Roma. Dan saudara tahu, Tuhan mempersiapkan semua itu sebelum kelahiran Yesus. Tuhan mempersiapkan bahasanya. Tuhan mempersiapkan keamanannya. Tuhan mempersiapkan infrastrukturnya, jalannya. Maka lahirlah Yesus di Bethlehem. 400 tahun kelihatannya Tuhan tidak menolong Israel. 800 tahun sepertinya Tuhan tidak bekerja. Tetapi Tuhan selalu bekerja di balik layar. Di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Kairos. Katakan sama-sama Kairos. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir
dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Ketika manusia bergumul untuk memahami makna yang tepat akan waktu, peristiwa inkarnasi memberi jawaban yang tepat. Tuhan datang. Tuhan masuk kepada kesia-siaan waktu. Allah melalui Kristus datang untuk menebus umat manusia dari kesia-siaan di waktu yang tepat. Karena kalau kita perhatikan inkarnasi Yesus Kristus yang tidak terbatas masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu. Yang kekal masuk kepada kefanaan dunia. Sang berkat harus menjadi kutuk di kayu salib. Yang immortal harus menjadi mortal. Sang anak Allah ditolak oleh Bapa di salib. Supaya apa? Kita sia-sia, kita hidup sia-sia, kita selalu lihat dari luar karena terputus dari Bapa. Sang anak rela terputus dari Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kehidupan, makna kekekalan, keselamatan, pengharapan, berkat anugerah. Kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu gak bisa menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri kamu. Kamu orang berdosa, musuh Allah, terputus dari Allah. Selalu melihat dari luar. Ada nostalgia kosmis tetapi kehilangan makna. Kamu dikasih status baru. Supaya kamu jadi anaknya. Itulah sebabnya 1 Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan yang tak bercacat. Tuhan ingin menebus cara hidup saudara yang sia-sia. Bukan pakai emas. Tapi pakai darahnya sendiri. Supaya kamu tidak lagi hidup dengan cara dunia. Kamu gak hidup di dalam kefanaan dan kekekalan lagi. Kamu gak, kalau yang kekal itu ke gereja. Kalau yang fana itu kerja. No. Sekarang di dalam Kristus, segala sesuatu dalam hidup kita bermakna kekal. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi terjebak. Kita tidak lagi hidup di dalam fana dan kekal. Penebusan Kristus memberi makna yang mulia. Ada nilai kekekalan bagi waktu kita yang rapuh dan terbatas. Kalau gak ada di dalam Kristus, kita cuma hanya hidup dari penderitaan satu kepada penderitaan lain. Kesenangan satu, kesenangan lain. Gak ada maknanya. Kesenangan itu berhenti. Penderitaan itu akhirnya berakhir dengan kematian. Tapi di dalam Kristus, penebusan Kristus menyadarkan kita bahwa Tuhan pakai waktu yang terbatas untuk tujuan yang kekal. Karena itu, saudara, sadarlah. Sebenarnya waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadilah pengelola yang baik atas waktu. Sadar bahwa penebusan Kristus sangat berharga. Gunakan waktu untuk tujuan yang kekal. Kalau saudara kerja, berdoalah. Tuhan, pakai pekerjaanku. Tuhan, pakai bisnisku. Bukan untuk membangun kekayaan pribadi. Bukan untuk membangun karir semata. Pakai supaya bisnisku, pekerjaanku, profesiku bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enggak semua harus jadi pendeta. Tapi melalui profesimu, kamu bisa jadi berkat. Dalam rumah tanggamu, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara berelasi, suami, istri, anak-anak. Bukan cuma hanya bikin mereka sekolah, supaya dapat cari duit. Bukan. Tetapi supaya mereka bisa sadar hidup mereka juga titipan. Dalam masyarakat, setiap pertemuan dengan sesama, biarlah hidup dan perkataan kita dipakai untuk mencerminkan Kristus. Menampilkan Injil. Dalam pelayanan, biarlah kita saling merendahkan diri, saling melayani dengan ketulusan
Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin, saudara. Saudara, tadi kalau saudara masih ingat, ada plus minus sama dengan nol itu. Masih ingat enggak? Di dalam kitab pengkhotbah ada 14 plus, 14 minus. Total jumlahnya nol. Dengerin, dengerin. Saya tutup dengan ini. Di dalam Kristus tidak ada plus dan minus. Karena Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan. Amin. Tidak ada plus minus. Kalau Anda sedang plus, artinya dalam keadaan diberkati. Hei, itu bukan untuk kesenanganmu. Bukan hanya untuk dinikmati. Tetapi gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Gunakanlah itu. Pakai lensa kekekalan. Kalau saudara lagi minus, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ada kebaikan di balik minusmu itu. Ada kebaikan di balik keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Karena selalu ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif. Bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah kita hidup seperti orang bijaksana dengan waktu? Ataukah kita bodoh dengan waktu kita? Pakai lensa apa dalam kehidupan? Apakah kita pakai lensa diri sendiri atau lensa Injil? Mari kita sama-sama bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sudah diberkati hari ini. Amin. 12:02. Tepat waktu sebenarnya ya. Oke. Sebelum kita nyanyikan lagu dan kita berdoa. Karena Injil, kita paham bahwa identitas kita di dalam Kristus memberikan arti, nilai, dan tujuan yang kekal di dalam setiap aspek kehidupan. Karena Injil, kita tidak terjerumus dalam godaan dunia yang fana. Karena Injil, kita tidak terperangkap dalam dikotomi antara duniawi dan rohani, yang fana dan yang kekal. Semuanya rohani, semuanya plus. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Karena Injil, kita memiliki pengharapan sempurna di dalam Kristus. Bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu, termasuk yang buruk sekalipun. Ya. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Nah, hari ini kita akan membahas the gospel of time. Mungkin saudara bilang, gospel kan gospel of Jesus Christ. Kenapa kok kita bicara tentang the gospel of time? Nah, kita akan buka bersama-sama di Pengkhotbah 3. Dan Pengkhotbah 3 ini ada ayat 15 ayat yang bicara tentang waktu. Nanti saudara akan melihat ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk panen, mencabut tanaman. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata waktu itu ada teologinya, saudara. Nah, kalau saudara nggak tahu tentang teologi waktu, maka jangan-jangan saudara menggunakan waktu-waktu saudara tidak dengan bijaksana. Malah saudara menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita semua. Maka nas kita hari ini Pengkhotbah 3 ayat 1-15 kita akan membacanya bergantian. Saya akan membacakan yang putih, kita akan bersama-sama membaca bagian yang biru, kita akan membacanya bergantian. Oke? Kita akan baca sama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat semua pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, kita terus terang adalah society yang sangat peduli akan waktu. Mungkin kalau saudara sekarang tidak sadari, sebenarnya di dalam tubuh saudara saat ini pasti ada jam tangan, saudara punya HP, saudara pasti ada waktu. Bahkan pertanyaan yang sering kali ada di antara orang-orang adalah, sekarang jam berapa? Surabaya ngomong jam piro saiki. Ya, saudara, ya. Sering kali kita nanya, tapi apakah kita bisa mengontrol waktu? Tidak ada yang bisa mengontrol waktu. Bahkan ada pepatah yang sangat terkenal, manusia berusaha mengontrol waktu bilang adalah waktu adalah uang. Gitu ya, saudara, ya. Nah, mungkin bahkan khotbah hari ini Anda akan terus memeriksa jam tangan, kapan pastor selesai khotbah karena saya agak lapar gitu, saudara, ya. Mungkin saudara berpikir, ini kok pendeta enggak selesai-selesai khotbahnya. Ya, semoga nanti kita akan enggak sampai seperti itu karena ini khotbah cukup menarik gitu, saudara, ya. Nah, kita adalah orang yang time conscious. Nah, bahkan kalau kita terlalu asik melakukan banyak hal, mungkin saudara nonton film, saudara olahraga, saudara sepedaan, saudara mungkin main badminton, saudara main tenis. Saking asiknya saudara bisa bilang lupa waktu. Namun tidak ada seorang pun dari kita yang bisa mengontrol waktu, menyetop waktu, membeli kembali waktu yang sudah terlewatkan. Karena waktu sebenarnya adalah hal yang paling berharga di dalam hidup kita, karena kita tidak bisa beli balik waktu. Waktu hanya berjalan begitu saja. Tik-tok, tik-tok. Waktu itu ada jamnya, menitnya, detiknya. Dan saat kita membicarakan waktu, kita sudah kehilangan waktu, saudara. Makanya Ayub berkata di Ayub 7, ayat 6-7a, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanyalah hembusan nafas.
Jadi kalau saudara perhatikan, hidup ini begitu cepat. Saudara tidak terasa sekarang sudah September. Seakan-akan baru saja kita ngerayain Natal, sekarang sudah September. Baru saja kita selesai COVID, sekarang COVID sudah berlalu hampir berapa? Setahun lebih. Wow, cepat sekali. Makanya Ayub 9 ayat 25 berkata, ayo sama-sama baca, 1, 2, 3. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan hanya apakah kita ini tahu waktu atau jam berapa sekarang. Karena percuma kita ini tahu jam berapa jika kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan waktu. Nah, untuk menjelaskan betapa waktu begitu cepat berjalan, saya ada sebuah video, coba tolong dinyalakan videonya untuk memberikan kita bayangan sedikit.

berikan apresiasi untuk multimedia ini. Mereka bikin videonya sendiri ya saudara ya, luar biasa saudara. Coba saudara perhatikan, 77 tahun itu average. Bayangkan saudara, kita cuma punya waktu kira-kira 47 menit. Wow, bagi saudara yang masih umur 20-an, saudara merasa wah waktuku masih panjang gitu saudara ya. Bagi beberapa dari kita mulai berpikir, berapa lama lagi aku memiliki waktu? Coba saudara pikirkan. Dan tadi dilihat bahwa kita itu on the phone 3 jam 15 menit itu average rata-rata seluruh dunia, orang di dunia ini melalui survei 2023. Artinya 10,5 tahun dari waktu kita. 3 tahun, 7 tahun, ada orang yang 1 jam di kamar mandi. Oh ini kalau ada ibu-ibu mungkin ada yang lebih lama begitu saudara ya, di kamar mandi gitu ya. Ada yang lebih cepat, tetapi average-nya segitu itu bisa 3 tahun saudara. So imagine that, bahwa waktu begitu cepat. Bagi setiap kita, kalau saudara merasa bahwa oh waktuku masih panjang, Anda akan satu hari akan melihat bahwa berapa lama lagi waktu hidupku yang masih tersisa. Itulah sebabnya pengkhotbah menanyakan hal ini. Pengkhotbah adalah buku yang sangat berguna karena buku ini berusaha menghadapkan kepada kita realitas kehidupan. Di luar Taman Eden karena manusia jatuh dalam dosa dan dosa ini juga mempengaruhi konsep waktu. Nah kalau sudah perhatikan di 2 minggu yang pertama, pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan bahwa Raja Salomo ini mengejar kesenangan, mengejar pembelajaran, mengejar makna dari pekerjaan. Dia punya real estate luar biasa, istananya, kebunnya, dia punya slave itu ribuan, berbagai macam dari berbagai macam negara. Bahkan istrinya 300, selirnya 700. Saudara. Dia eksperimen dengan semuanya dan dia bilang semuanya sia-sia. Dia putus asa karena dia coba tidak menemukan kebahagiaan. Dia tambahkan kemewahan demi kemewahan. Akhirnya law of diminishing return. Ya saudara pernah tahu ya. Di dalam ekonomi ada yang law of diminishing return. Law of diminishing return itu kalau saudara habis makan rujak yang pertama itu enak sekali. Habis itu mangkok yang kedua sudah tidak begitu enak. Mangkok yang ketiga blenek. Kok bisa? Itu adalah law of diminishing return. Begitu juga dengan kesenangan-kesenangan dunia. Mau semewah apapun akhirnya setelah beberapa kali semakin mewah, mewahnya sudah tidak ada efeknya apa-apa kepada diri kita. Kenapa? Karena semuanya sia-sia. Itulah sebabnya Raja Salomo merasa keputusasaan. Nah kemudian pasal 3 dia mengubah nadanya. Nada pengkhotbah ini berubah dari keputusasaan menjadi sebuah perenungan yang jauh lebih reflektif. Dan perenungannya apa? Di pasal 3 ayat 1-9, puisi mengenai realita kehidupan tentang waktu. Dan ayat 10-15, penjelasan teologis dari puisi itu. Jadi poin saya ada 3, ya, poin saya ada 3. Yang pertama, mengobservasi kesia-siaan dari waktu, kefanaan waktu, ayat 1-9. Kemudian yang kedua, mekanisme dari waktu yang fana. Ayat 10-15. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menebus kefanaan waktu. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Mengobservasi kesia-siaan dan kefanaan dari waktu. Yang siap belajar, katakan yes. Yes, oke. Kita akan baca sama-sama ayat 1. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya begini, saudara. Ini poin 1A. Kita tidak memegang kendali atau kontrol atas waktu. Yang pertama, waktu berjalan terus. Kita tidak bisa stop. Yang kedua, musim itu tidak bisa kita stop. Kalau saudara pergi ke musim, ke negara yang ada 4 musim. Tidak bisa ngomong, winter, stop dulu ya. Pijim. Ini tunggu, kita mau masuk, masih banyak nukun konstruksi. Kita tidak bisa musim dingin. Tidak bisa, saudara. Musim dingin datang. Kalau kamu gak siap sama musim dingin, maka apa yang terjadi? Ya kamu mati. Musim berjalan dan kita tidak punya kontrol. Musim hujan, musim panas, makanya kalau sekarang lagi gorong-gorong dibuat untuk apa? Mempersiapkan musim hujan. Karena musim hujan gak bisa diberhentikan. Kemudian yang ketiga, timing. Kapan terjadinya peristiwa hidup? Jadi musim hidup itu terjadi silih berganti tanpa kita undang. Kalaupun kita undang misalnya, kita nikah,
Tapi ada bagian yang lain dari hidup kita yang tidak bisa kita stop. Tiba-tiba baru saja nikah, ada musibah. Ada krisis nasional misalnya, seperti COVID kemarin. Ada yang sakit tiba-tiba. Musim hidup terjadi begitu saja. Gak bisa kita kontrol. Timingnya, kapan terjadinya, tidak bisa kita kendalikan. Makanya biasanya kita bilang kalau banyak kejadian yang tiba-tiba datang bertubi-tubi, kita selalu ngomongin gini, ada aja. Tapi kita gak bisa ngomong apa-apa, kita cuma hanya bisa mengelus dada, bilang ada aja. Nah, kita akan melihat puisinya. Nah, sekali lagi, puisi itu deskriptif. Katakan sama-sama, deskriptif, deskriptif ya. Katakan deskriptif, deskriptif, bukan preskriptif. Karena begini, nanti ada gini, ada musim membunuh. Oh, berarti boleh membunuh ya, Pastor ya? Bukan. Terus ada yang musim membenci. Oh ya, tepaan, aku pas benci gitu ya, Saudara ya. Bukan begitu ya. Ini musim membunuh, musim membenci, ini puisi. Jadi puisi itu deskriptif, bukan preskriptif. Jangan dijadikan instruksi. Nah, kita akan melihat Salomo mengamati 14 pasang hal yang berlawanan seperti pendulum yang mengayum dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Seperti, jadi bayangkan ya, Salomo ini orang sastra tingkat tinggi. Dia bikin seperti seakan-akan ada pendulumnya yang dengan jam itu tik-tok, tik-tok. Jadi pendulum ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ada 14 pasang. 14 kali dia begini. Dan kita lihat, ini semua ditulis untuk menjangkau setiap bidang kehidupan. Keren sekali. Raja Salomo memang seorang yang bijaksana dan seorang yang pintar. Dia bilang begini. Oke, kita lihat, kita telaah sama-sama. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini bicara tentang alam jasmani. Terus kemudian ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Alam jasmani, ya. Kemudian ayat 3, tentang perang, kekuasaan. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bahasa asli merobohkan itu merobohkan benteng. Artinya seperti sebuah istana, benteng, itu dia lawan, dia hancurkan, terus kemudian dibangun lagi. Kemudian ayat 4, ada waktu untuk menangis tentang emosi. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari tentang emosi manusia. Kemudian ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ini bicara tentang pertanian, masyarakat agraris. Pelemparan batu, praktek menutup ladang dengan batu untuk mencegah tumbuhnya tanaman. Terus kemudian batu itu dibuat lagi, dikeluarkan. Dan tanahnya digemburkan untuk apa? Supaya dapat ditanami lagi dan ada panen. Terus kemudian ayat 5b, Salomo bicara tentang hubungan manusia. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kemudian ayat 6, ada waktu untuk mencari. Ini bicara tentang bisnis, perusahaan, berdagang, kepemilikan. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ya, cut losses. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Apa maksudnya? Ini bicara tentang gagasan berkabung. Karena pada waktu itu kalau bangsa Israel, orang Yahudi berkabung, dia sobek bajunya. Tapi setelah berkabung, dia akan

kehidupan dan pesannya sama. Setiap peristiwa itu sudah ditentukan. Kita gak bisa milih kapan. Artinya bagi kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang mendengar saat ini. Semua manusia akan ada saat-saatnya kamu akan berkabung dan sedih. Kamu kehilangan seseorang. Kamu sakit. Kamu akan mengalami hal-hal yang gak enak. Dan kapan itu terjadi? Bukan keputusanmu. Itu terjadi kapan saja. Betul gak? Itu sesuatu yang kita tidak bisa undang. Dan kita tidak bisa tolak. Akan ada saat-saatnya bahagia juga dalam hidup kita. Namun kebahagiaan itu pun juga kita tidak bisa tetapkan. Tiba-tiba kamu bisa mengalami kebahagiaan. Akan ada saat-saat kesedihan. Namun Anda tidak bisa memilih kapan itu. Pada akhirnya bahkan akan ada kematian yang akan menjemput kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Makanya waktu tidak bisa kita kontrol. Season, musim tidak bisa kita kontrol. Timingnya juga kita tidak bisa kontrol. Saudara, makanya kalau kita melihat hidup kita, pernikahan, kelahiran, kelulusan, momen, milestone, punya anak, punya cucu, saudara punya mantu, punya menantu, ya saudara, jadi menantu, itu adalah sesuatu yang indah. Saya masih ingat, fresh sekali waktu saya menikah dengan istri saya masih ingat kayaknya fresh. Ini sekarang tiba-tiba sudah gak kerasa, tiba-tiba udah 22 tahun kita menikah, dan tahun ini jalan 23. Saya masih ingat waktu istri saya melahirkan anak saya yang pertama, dia harus bed rest karena waktu kehamilan istri saya mengalami placenta previa, di mana ada separation di placentanya, jadi dia pendarahan harus, kita hampir kehilangan anak kita yang pertama, makanya kita namakan dia Jonathan, gift of grace, ya, gift of God. Terima kasih Tuhan, waktu saya masih ingat waktu dia harus habis lahir, saya gak sempat itu potong tali pusarnya, karena yang motong dokternya, karena dicek benar-benar apakah dia ini oke atau tidak, dan semuanya oke. Saya gendong pertama kali, saya bilang, you are the gift of God. Sekarang anaknya udah umur 21, tingginya 187, cepat sekali, tapi saya masih ingat, fresh. Kok cepat sekali ya? Perubahan begitu cepat. Dan hidup kita seakan-akan gak terasa. Kami pindah sekeluarga ke Indonesia, kami menghadapi begitu banyak tantangan. Dan sekarang tidak terasa sudah 9 tahun saya menggembalakan gereja. Dan ini tahun depan akan menjadi tahun yang ke-10. Tapi pada saat yang sama, ini semua juga ada banyak musibah, ada kejahatan, ada penyakit, ada penderitaan, ada kematian. Saya juga masih ingat waktu 3 minggu sebelum saya pulang ke Indonesia, sudah semuanya sudah dijual, kita mau pulang, dan tiba-tiba saya dapat telepon kalau papa saya tiba-tiba meninggal. Dipanggil Tuhan, padahal saya pertamanya mau melayani bersama dengan dia. He's the reason why I come home, untuk melayani bersama-sama, dan tiba-tiba kesempatan itu tidak ada. Saya masih ingat tiba-tiba saya mendapatkan berita bahwa di matanya anak saya yang perempuan ada benjolan, dan waktu itu kita bawa ke dokter dan kita harus operasi. Saya harus kirimkan anak saya ke ruang operasi full bius total, masih umur 2,5 tahun apa 3 tahun, saya masih ingat, kecil gitu, anaknya nangis. Saya itu gak bisa ditolak, dan puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Tapi pada waktu itu saya tidak bisa menolak itu semua. Itu tidak diundang dan kita tidak bisa menolak. Ini semua terjadi. Itulah sebabnya ayat 9, pertanyaan Salomo bilang apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ini adalah pertanyaan. Untungnya apa kita kerja keras susah payah ini? Makanya ini adalah ulangan dari pertanyaan dia di Pasal 1 ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Cuannya apa? Karena cuan sebentar, cuannya hilang. Untungnya apa? Kita kaya sebentar, habis itu yang menikmati anak-anak kita. Untungnya apa? Kita bahagia sebentar, terus habis itu kebahagiaan kita berhenti. Alistair Begg, seorang teolog reform, menulis dalam bukunya The Eternity in Mind, dia bilang begini, puisi Raja Salomo mengungkapkan betapa absurdnya kehidupan karena setiap aktivitas saling meniadakan. Ada 14 plus, ada 14 minus, dan 14 plus
ditambah 14 minus

jumlahnya sama dengan nol, yang artinya adalah kesia-siaan. Wow. Dikatakan setiap kelahiran berakhir dengan kematian. Setiap tanaman yang ditanam akan dicabut, setiap bangunan akhirnya roboh atau ditinggalkan. Setiap perayaan digantikan dengan pemakaman. Dan setiap perdamaian akhirnya digantikan oleh perang lainnya. Tidak ada keuntungan apapun. Kesimpulan Salomo, apa cuannya dari semua ini? Kalau kamu bahagia, kebahagiaanmu akan berakhir. Kalaupun kamu merayakan sesuatu, perayaanmu akan digantikan dengan kedukaan atau perkabungan. Apa untungnya? Karena akhirnya kita semua yang merayakan sesuatu, orang akan berkabung akan pemakaman kita juga. Dan bahkan setelah 2-3 generasi, namamu bahkan lupa, dilupakan. Makanya 2 minggu lalu saya sampai tanya kan, ada berapa dari kita yang masih ingat namanya engkongnya kongco kita? Ingat gak? Lahirnya tahun berapa? Umurnya berapa? Banyak dari kita lupa. Ini adalah kenyataan hidup. Sudah depresi, saudara. Dan ini adalah yang Salomo renungkan dan dia depresi. Aduh, dia ngelihat nggak ada keuntungannya. Nah, kemudian disinilah dia memberikan penjelasan mekanisme dari waktu yang fana. Disinilah Raja Salomo memberikan penjelasan mengenai teologi waktu. Karena melalui semua ini Salomo menyimpulkan begini, saudara. Kalau orang mujur itu bukan rezeki anak soleh. Aku dapat mujur, rezeki anak soleh. No. Karena anak soleh pun bisa kena tragedi. Dan orang jahat pun bisa mendapatkan kemujuran. Tragedi tidak bisa ditolak, meskipun kamu anak soleh. Kamu tetap bisa kena tragedi. Kemujuran juga tidak bisa diundang karena kesolehan. Karena kalau begitu, kita semua jadi orang soleh supaya dapat berkat. Itu yang dikhotbahkan di banyak mimbar gereja. Tetapi itu teologi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Betul atau tidak? Karena akhirnya semua berkat akan berhenti. Dan kalau kamu cuma kejar berkat, itu semua sia-sia. Itu yang dikatakan oleh Raja Salomo. Dan lihat ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia itu melelahkan dirinya. Apa yang dimaksudkan oleh Raja Salomo? Raja Salomo merujuk pada kitab Kejadian. Di mana di awal, di Taman Eden, itu semua pekerjaan, aktivitas manusia, waktu bahkan, itu tidak membuat manusia frustrasi. Manusia bahagia, manusia senang, manusia benar-benar menikmati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengutuk ciptaan karena pemberontakan Adam. Sekarang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ada di bawah kutuk dosa. Sehingga hidup kita jadi fana, hidup kita jadi beban yang sia-sia. Termasuk waktu, segala sesuatunya rusak. Tapi puji Tuhan, Raja Salomo mulai membawa Tuhan di dalam kitab pengkhotbah. Karena sebelumnya dia tidak terlalu membawa Tuhan. Kalau saudara masih ingat di minggu yang pertama saya langsung lompat di pasal ke-12 untuk ada Tuhan di sana. Nah dia membawa Tuhan di pasal yang ketiga. Dia bilang begini, ayat 11 yang biru kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia membuat apa segala sesuatu indah pada waktunya. Sudah lihat ia di sana adalah huruf besar. Wow, boom. Ini adalah moment statement mengenai kedaulatan Allah. Dikatakan indah pada waktunya. Bahasa indah itu bicara tentang beautiful, appropriate, tepat atau sempurna. Jadi artinya begini, dengarkan sudah, perhatikan ini. Raja Salomo mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita telah ditetapkan secara tepat dan sempurna oleh Tuhan. Artinya, 2B, Tuhan tetap memegang kendali secara sempurna. Tidak pernah buat kesalahan. Hanya karena kita tidak mengerti alasan sesuatu terjadi, bukan berarti tidak ada alasan yang baik dan sempurna di balik semua yang terjadi dalam hikmat kedaulatan Allah. Mungkin saudara bilang gini, Pak Pendeta, tapi kan saya berhak tahu toh. Saya berhak tahu untuk penjelasan-penjelasan hal yang gak enak terjadi nih loh. Katanya Tuhan berdaulat. Ya tapi saya pengen tahu dong alasannya kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita gitu. Boleh.
Benar, tapi saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saudara punya bayi, masih umur 1-2 bulan. Bayi itu divaksinasi enggak? Boleh dijawab. Betul saudara, divaksinasi? Iya. Bayi itu ngerti enggak kalau saudara jelaskan tentang mekanisme dan fungsi vaksinasi? Nah, vaksinasi itu penting. Nah, 2 bulan gitu ya saudara. Jadi menurut ilmiah, saudara kasih presentasi PowerPoint sama anak 2 bulan. Ngerti gak dia? Gak ngerti. Dia ngertinya apa? Dekat sama papa mamanya, dapat ASI, anget sama papa mamanya. Kalau dia basah diganti diapernya, ya, di wipe. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba satu hari dia dibawa ke sebuah ruangan yang asing. AC-nya dingin sekali, warnanya putih semua. Tiba-tiba dekapan papa mamanya dilepaskan. Papa mamanya dengan rela memberikan sang bayi kepada seorang yang berjubah putih. Tangannya dingin, pakai sarung tangan. Kok anyep-anyep ya? Terus dibukai bajunya. Loh kok jadi dingin? Biasanya kan aku didekap sama mamaku. Tiba-tiba ada kapas dengan alkohol nyentuh sininya. Apa ini adem? Oh ya itu kalau bayinya Surabaya ya saudara, tapi belum bisa ngomong ya kan. Apa ini adem? Ini saya saja ya. Apa ini kok dingin? Terus tiba-tiba, gak lama kemudian apa yang terjadi? Cus, ada jarum. Dan gak cuma satu. Disuntik 2-3 kali. Cus, cus, cus. Apa yang terjadi? Wah, ada kejahatan terjadi, penderitaan terjadi. Loh, saya mau tanya. Orang tuanya rela gak memberikan ini kepada untuk supaya terjadi sama anaknya? Rela gak? Rela. Anaknya berhak tahu gak? Berhak. Tapi ngerti gak? Gak ngerti. Orang tuanya ngerti gak? Ngerti. Tetapi kenapa? Apa yang terjadi? Orang tuanya mengizinkan sesuatu yang buruk, penderitaan, kesakitan terjadi kepada sang anak untuk kebaikan yang lebih besar. Mungkin saudara belum tahu sekarang. Mungkin saudara gak tahu. Tetapi meskipun kita melihat kekacauan, meskipun kita melihat tragedi, meskipun kita mengalami kesakitan karena dosa kita, namun Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh jagat raya dan dia tidak kehilangan kendali atas waktu. Mungkin saudara belum bisa melihat kebenaran ini. Tetapi satu hari Anda akan berdiri di kekekalan. Saudara akan lihat ke belakang tentang segala hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat, ya ampun sekarang aku ngerti maksudnya. Aku ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Saudara baru saja saya ketemu dengan seseorang jemaat yang sudah pindah ke luar negeri beberapa tahun. Sudah lama tidak kontak. Kemudian saya kontak dia, ternyata ada istrinya sakit parah. Dan kemudian tiba-tiba bertubi-tubi keluarga istrinya sakit. Maka gak lama kemudian keluarga istrinya juga mengalami kedukaan. Orang yang sakit dari keluarga istrinya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Istrinya sakit, keluarganya sakit parah, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Akhirnya harus pulang ke Indonesia. Begitu pulang Indonesia gak sampai seminggu, papanya sih, teman saya ini, dipanggil Tuhan juga. Lagi ada di Indonesia. Semua orang bilang, kok bertubi-tubi toh? Kok bertubi-tubi? Saya dengan prihatin, saya datang, saya ngobrol. Belum ngomong apa-apa, dia ngomong gini. Pastor, saya mengucap syukur. Wih, kaget. Tuhan itu baik. Wih, tambah kaget kedua kali. Saya lihat, luar biasa ini. Tuhan atur semuanya. Sehingga ini semua terjadi pada saat yang bersamaan. Tuhan ingin supaya saya ini bisa dekat dengan keluarga semua. Dan ini kayaknya nungguin saya pulang, semuanya terjadi. Orang lihatnya bertubi-tubi. Tapi saya tahu Tuhan atur waktunya. Sehingga semua ini, semuanya adalah kebaikannya Tuhan. Wah. Coba saudara lihat. Orang yang melihat ada Tuhan di dalam bingkai kehidupannya. Tiba-tiba dia tidak lihat ini tragedi. Justru malah melihat bahwa Tuhan memegang kendali secara sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Yang setuju katakan amin. Jadi saat ini kalau saudara sedang mengalami masalah dalam hidup saudara. Saudara sedang mengalami dalam hidupmu, saudara mengalami tragedi. Seakan-akan kok ada yang gak enak terjadi, jangan marah dulu.
Bersyukurlah bahwa itu diizinkan Tuhan karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kedaulatannya, hikmatnya jauh lebih tinggi dari hikmatmu. Jalannya jauh lebih tinggi dari jalanmu. Saya pun juga melihat, kalau saya melihat ke belakang, saya melihat setiap milestone dalam hidup anak-anak kita. Setiap decision-decision, ada tragedi sekalipun. Kalau saya lihat ke belakang, semuanya waktunya pas sesuai dengan waktu Tuhan. Kemudian selanjutnya, dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan, baca yang ungu, 1, 2, 3, Ia memberikan kekekalan, ayo semuanya baca, dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ada yang menarik di sini, karena begini, Ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Saudara tahu, saudara, ada sesuatu yang berbeda antara manusia dengan binatang. Ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk lain. Ada dambaan-dambaan dan hasrat yang ada di dalam manusia yang tidak dimiliki oleh anjing. Kalau ada musibah, kalau ada ketidakadilan, kalau ada pembunuhan, kalau ada pemerkosaan, kalau ada penindasan hak asasi, manusia marah. Kenapa? Dia itu seakan-akan idealnya kan gak begitu. Kita tuh harus menghargai satu sama lain. Lu kok bisa? Itu dari mana? Karena gak ada tuh anjing itu punya serikat buruh anjing. Gak ada, saudara. Gak ada itu pengadilan untuk pengadilan tikus. Gak ada, saudara. Itu hukum rimba. Semuanya bisa terjadi. Yang kuat menindas yang lemah itu biasa. Tetapi kalau manusia gak bisa. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada sebuah kekekalan. Kita juga marah. Kalau ada orang yang kita sakiti, sakit kanker. Atau sakit waktu orang yang kita cintai meninggal. Kenapa? Ada dambaan hasrat di dalam hati kita yang terdalam. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki suatu dambaan seperti Tuhan. Maksudnya apa? Sidney Gridanus bilang begini. Tuhan telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini seorang teolog mengenai kitab Eklesiastis, pengkhotbah. Kekekalan di sini dikontraskan dengan waktu yang digunakan sebanyak 29 kali. Ada waktu, waktu, waktu, waktu ya. Kita tahu bahwa kehidupan di bawah matahari bukanlah segalanya. Oleh karena itu sangatlah tidak masuk akal untuk hidup hanya untuk kehidupan ini saja. Ada keinginan untuk manusia hidup selamanya. Kekekalan. Ada keinginan yang lebih dari sekedar hidup di bawah matahari. Ada pengetahuan di dalam kita tentang keabadian di luar sana. Setelah kehidupan ini, makanya orang selalu takut di luar Kristus. Orang takut mati, kenapa? Dia gak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal. Tapi di dalam Kristus, waktu kita meninggal, Rasul Paulus berkata, Hai kematian, di mana sengatmu? Sengatnya mana? Karena kalau kematian terjadi bagi orang yang ada di dalam Kristus, itu membuka sebuah pintu pada keabadian. Yang setuju katakan amin. Jadi gak perlu takut, saudara. Ini kenapa kok bisa ada itu? Karena manusia ada kekekalan dalam hidup. C.S. Lewis bilang begini, dia ngomong nostalgia kosmis. Biar keren dikit ya, belajar dikit. Gak apa-apa ya pagi-pagi belajar teologi. Nostalgia kosmis. Coba katakan sama-sama, nostalgia kosmis. Apa itu? Nah, C.S. Lewis bilang gini. Banyakkan orang jika mereka benar-benar memperhatikan ke dalam hati mereka sendiri akan tahu. Mereka sebenarnya menginginkan dan mendambakan sesuatu yang tidak dapat dimiliki di dunia ini. Kita hidup di dalam nostalgia kosmis. Yang adalah kerinduan di dalam hati kita untuk bersatu kembali dengan sesuatu di alam semesta. Di mana kita sekarang merasa terputus dengannya. Seperti berada di dalam pintu yang selalu kita lihat dari luar. Ini bukanlah sekedar fantasi gila. Tapi kondisi paling akurat dari situasi jiwa kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita selalu cari makna. Itulah sebabnya kita selalu cari gimana caranya untuk menemukan meaning of life. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terputus. Kita terputus dari mana? Tuhan. Kita selalu cari cinta. Kita selalu cari makna. Kita selalu cari kesenangan. Itu semua hanya kita dapatkan di mana? Di Tuhan. Tapi karena dosa terputus. Kita tuh ingat-ingat zamannya Adam di dalam hati kita. Tapi kita gak bisa menjelaskan apa itu.
Makanya, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala ceripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Salomo menyimpulkan bahwa kalau enggak ada Tuhan, semua itu sia-sia. Enggak ada yang lebih baik daripada. Karena sebenarnya ada yang lebih baik. Tapi kalau misalnya enggak ada Tuhan, ya cuma hidup suka-suka, senang-senang, habis itu mati. Kasihan. Dia bilang gitu. Tetapi kalau kita bisa menikmati, kita harus ingat itu semua karena Tuhan. Terus kemudian dia ngomong begini. Ayat 14. Saya akan bacakan dan kemudian yang biru kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Ayo baca ayat yang biru itu. 1, 2, 3. Allah berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan dia. Jadi ternyata frustrasinya dia. Frustrasinya saudara tadi loh setelah mengerti itu semua. Ternyata ada tujuannya. Tuhan memiliki tujuan khusus atas kesia-siaan dan kefanaan ini. Bahkan semua kekosongan yang kita rasakan itu, hal itu bertujuan untuk membuat kita mencari Tuhan. Inilah kunci utama pengkhotbah. Justru Tuhan itu ingin supaya kita sadar. Kalau saudara sekarang frustrasi, saudara merasa sia-sia, itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan menggunakan semua tension, kefanaan, kefrustrasian, kekosongan, serta semua beban kehidupan untuk membawa kita kepadanya. Justru itu adalah tanda kebaikan Tuhan. Tuhan tahu tidak ada kebahagiaan di dunia ini selain di dalam Tuhan. Dan Tuhan justru ingin kita mengenal dia. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini jawabannya. Nah, kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana Injil menebus kefanaan waktu, redeeming the time. Saudara, saya perlu jelaskan sebelum masuk poin yang ketiga adalah ini. Dari sudut pandang sejarah penebusan Allah, Salomo hikmatnya terbatas. Dia penulis 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi dia hanya melihat bayangan, dia enggak tahu bagaimana. Makanya Raja Salomo cuma bilang, semuanya sia-sia dan fana jika tanpa Tuhan. Namun karena Tuhan berdaulat, maka semua tidak sia-sia jika kita melihat kehidupan dari lensa takut akan Tuhan dan segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Nah, bagaimana bagi saudara dan saya yang sekarang hidup di tahun 2023, melihat bahwa waktumu, waktu saya, waktu kita semua itu tidak sia-sia. Nah, saya kasih sedikit pelajaran bahasa Yunani ya, saudara. Waktu itu di dalam bahasa Yunani itu ada 3. Saudara bilang, pastor hidup sudah susah, kenapa dikasih Yunani pagi-pagi ya saudara ya. Gak apa-apa. Biar saudara itu gak kalah. Kalau agama sepupu kita, bisa bahasa macam-macam, bahasa Arab lah bahasa ini. Masa saudara gak tahu bahasa Alkitab, bahasa Yunani? Harus tahu sedikit dong. Amin saudara. Ya. Jadi kalau bahasa waktu itu ya menurut perjanjian baru itu ada 3. Yang pertama hora, katakan sama-sama hora. Hora, yang kedua krono, katakan sama-sama krono. Dan yang ketiga adalah kairos, katakan sama-sama kairos. Nah yang 2, hora sama krono, ini adalah sia-sia. Hora itu adalah akar kata dari hour, jam. Ukuran waktu. Jadi kalau sekarang ini jam 12 kurang 13 menit. Nah ya masih lama, masih ada 13 menit. Tenang saja ya saudara ya. Itu ukuran waktu ya. Krono itu adalah kronologi. Jadi kan tadi pagi saudara mandi, bangun tidur, mandi, sarapan, pakai baju, naik kendaraan, parkir, saudara masuk ke gereja. Itu kronologinya. Nah kairos ini adalah sesuatu yang di luar hora dan krono. Kata ini dipakai dalam konteks kesempatan, ketepatan peluang. Ini waktunya Tuhan. Jadi iblis ingin mencuri waktu kita supaya saudara sama saya cuman hanya hidup di dalam hora dan krono.
Nah, kita makan-makan, ngopi-ngopi, kerja, golek duit, habis itu dapat duit, kita belikan apa ya? Kita belikan happy sebentar ya. Ada orang yang bilang, "Oh, saya punya Ferrari. Ferrari itu cuma bikin saya happy seminggu." Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli Ferrari 5. Ya lumayanlah happy-nya 5 minggu gitu sudah ya. Oh, dia belikan apa? Jam ini. Oh, dia belikan TV ini. Oh ya, bikin dia happy berapa? Sebulan. Habis itu apa lagi? Akhirnya semuanya sia-sia, ya kan? Yaitu ora sama krono. Tapi kairos, iblis itu ingin supaya kita tidak dapat melihat kairosnya Tuhan. Nah, disinilah kabar baiknya. Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Kalau saya melihat ke belakang, saya melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Gak cuman hanya hora dan kronos, tetapi kairos. Di mana Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik maupun yang buruk sesuai tepat pada waktunya. Semua kegagalan saya pernah gagal bisnis. Itu yang membuat saya kenal Injil. Kalau sekarang saya, istri saya yang bisnis ya. Kalau istri saya bisnis dan bisnisnya berhasil, itu juga bukan kebanggaan, itu semua berkat Tuhan. Karena apa? Kairos. Kita lihat kairos, kalau itu ada berkat artinya ini tanggung jawab. Gak boleh sia-sia dikasih berkat. Oh, kita harus pakai semua berkat ini untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas waktu dan sejarah. Nah, bagaimana Injil terjadi? Kalau saudara perhatikan, ada beberapa kata-kata kairos di ayat-ayat mengenai keselamatan. Salah satunya adalah di Roma 5 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama ya. Habis ini kita akan selesai. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa maksudnya? Waktu kita masih lemah, masih berdosa, Kristus mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan hora, bukan kronos, tetapi kairos. Jadi begini, hanya karena kita tidak bisa melihat tangannya Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saudara, kalau saudara perhatikan, perjanjian lama sama perjanjian baru itu yang memisahkan itu, kalau di Alkitab itu cuma 2 lembar kosong. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di 2 lembar kosong itu? 400 tahun Tuhan tidak berbicara sama umat Tuhan. 800 tahun Tuhan tidak pernah menampakkan malaikat sama siapapun kecuali sama Maria, ibu Yesus. 800 tahun tidak ada penampakan malaikat, 400 tahun tidak ada Tuhan bicara. Seakan-akan Tuhan ninggalkan umatnya, diam. Mungkin saudara mengalami hal itu. Saudara doa, kok gak ada jawaban. Saudara datang ke gereja, dengerin khotbah, amin-amin. Tapi kok gak ada terobosan. Saudara datang kepada hamba Tuhan, minta dikonselingin, tapi kok masih tetap aja seakan-akan masalahmu gak selesai-selesai. Hanya karena kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, bukan berarti Tuhan tidak bekerja mempersiapkan kairosnya. Saya kasih sedikit sejarah ya saudara, apa yang terjadi. 336 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang namanya Alexander the Great. Bahasa Indonesianya Iskandar Agung. Namanya megah 300 tahun. Dia menguasai benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dan karena kekuasaannya, dia perang demi perang, dan dia memaksakan sebuah bahasa, dialek internasional. Semua orang harus belajar namanya Koine Greek. Semua orang harus belajar bahasa itu. Sehingga bahasa Yunani menjadi bahasa internasional di zaman sebelum Yesus lahir. Kemudian gak lama kemudian, Yunani ini digulingkan oleh pemerintahan Romawi. Dan saudara tahu pemerintahan Romawi menguasai 3 benua juga. Asia, Afrika, dan Eropa. Dan mereka memiliki hukum yang namanya Pax Romana. Di mana mereka membuat Roman Peace. Semua orang harus tunduk pada hukum kerajaan Romawi. Jadi orang bisa masuk ke daerah satu, ke daerah yang lain, ke negara satu, ke benua yang lain, tanpa takut dirampok dan dibunuh. Kalau ada dirampok dan dibunuh, mereka bisa lapor sama Romawi, dan Romawi akan mengejar rampok dan pembunuh itu, dan mereka akan ditangkap. Dan sehingga apa yang terjadi? Ada keamanan. Kemudian,
kerajaan Romawi sangat berkuasa di puncak kejayaannya. Mereka membangun yang namanya The Roman Road. Ada jalan yang menuju ke Roma. Makanya saudara sering dengar ya, banyak jalan menuju ke Roma. Kenapa? Memang benar. Semua jalan dibuat dari Afrika, dari Eropa, bahkan alur-alur laut itu semua dibuat supaya apa? Semuanya menuju ke Roma. Dan saudara tahu, Tuhan mempersiapkan semua itu sebelum kelahiran Yesus. Tuhan mempersiapkan bahasanya. Tuhan mempersiapkan keamanannya. Tuhan mempersiapkan infrastrukturnya, jalannya. Maka lahirlah Yesus di Bethlehem. 400 tahun kelihatannya Tuhan tidak menolong Israel. 800 tahun sepertinya Tuhan tidak bekerja. Tetapi Tuhan selalu bekerja di balik layar. Di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, Kairos, katakan sama-sama Kairos. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Ketika manusia bergumul untuk memahami makna yang tepat akan waktu, peristiwa inkarnasi memberi jawaban yang tepat. Tuhan datang. Tuhan masuk kepada kesia-siaan waktu. Allah melalui Kristus datang untuk menebus umat manusia dari kesia-siaan di waktu yang tepat. Karena kalau kita perhatikan inkarnasi Yesus Kristus yang tidak terbatas masuk ke dalam keterbatasan ruang dan waktu. Yang kekal masuk kepada kefanaan dunia. Sang berkat harus menjadi kutuk di kayu salib. Yang immortal harus menjadi mortal. Sang anak Allah ditolak oleh Bapa di salib. Supaya apa? Kita sia-sia, kita hidup sia-sia, kita selalu lihat dari luar karena terputus dari Bapa. Sang anak rela terputus dari Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima kehidupan, makna kekekalan, keselamatan, pengharapan, berkat anugerah. Kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu gak bisa menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri kamu. Kamu orang berdosa, musuh Allah, terputus dari Allah, selalu melihat dari luar, ada nostalgia kosmis tetapi kehilangan makna. Kamu dikasih status baru, supaya kamu jadi anaknya. Itulah sebabnya 1 Petrus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang apa? Sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Dan yang tak bercacat. Tuhan ingin menebus cara hidup saudara yang sia-sia. Bukan pakai emas. Tapi pakai darahnya sendiri. Supaya kamu tidak lagi hidup dengan cara dunia. Kamu gak hidup di dalam kefanaan dan kekekalan lagi. Kamu gak, oh ya kalau yang kekal itu ke gereja. Kalau yang fana itu kerja. No. Sekarang di dalam Kristus, segala sesuatu dalam hidup kita bermakna kekal. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi terjebak. Kita tidak lagi hidup di dalam fana dan kekal. Penebusan Kristus memberi makna yang mulia. Ada nilai kekekalan bagi waktu kita yang rapuh dan terbatas. Kalau gak ada di dalam Kristus, kita cuma hanya hidup dari penderitaan satu kepada penderitaan lain. Kesenangan satu, kesenangan lain. Gak ada maknanya. Kesenangan itu berhenti. Penderitaan itu akhirnya berakhir dengan kematian. Tapi di dalam Kristus, penebusan Kristus menyadarkan kita bahwa Tuhan pakai waktu yang terbatas untuk tujuan yang kekal. Karena itu, saudara, sadarlah. Sebenarnya waktu itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadilah pengelola yang baik atas waktu. Sadar bahwa penebusan Kristus sangat berharga.
gunakan waktu untuk tujuan yang kekal. Kalau saudara kerja, berdoalah. Tuhan, pakai pekerjaanku. Tuhan, pakai bisnisku. Bukan untuk membangun kekayaan pribadi. Bukan untuk membangun karir semata. Pakai supaya bisnisku, pekerjaanku, profesiku bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Enggak semua harus jadi pendeta. Tapi melalui profesimu, kamu bisa jadi berkat. Dalam rumah tanggamu, minta pimpinan Roh Kudus. Kalau saudara berelasi, suami, istri, anak-anak. Bukan cuma hanya bikin mereka sekolah, supaya dapat cari duit. Bukan. Tetapi supaya mereka bisa sadar, hidup mereka juga titipan. Dalam masyarakat, setiap pertemuan dengan sesama, biarlah hidup dan perkataan kita dipakai untuk mencerminkan Kristus. Menampilkan Injil. Dalam pelayanan, biarlah kita saling merendahkan diri. Saling melayani dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Amin, saudara. Saudara tadi kalau saudara masih ingat ada plus minus sama dengan nol itu. Masih ingat enggak? Di dalam kitab pengkhotbah ada 14 plus, 14 minus. Total jumlahnya nol. Dengerin. Saya tutup dengan ini. Di dalam Kristus tidak ada plus dan minus. Karena Roma 8 ayat 28. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kebaikan. Amin. Tidak ada plus minus. Kalau Anda sedang plus, artinya dalam keadaan diberkati. Hei, itu bukan untuk kesenanganmu. Bukan hanya untuk dinikmati. Tetapi gunakanlah itu untuk menjadi berkat. Gunakanlah itu. Pakai lensa kekekalan. Kalau saudara lagi minus, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ada kebaikan di balik minusmu itu. Ada kebaikan di balik keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Karena selalu ada kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertanyaan reflektif. Bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah kita hidup seperti orang bijaksana dengan waktu? Ataukah kita bodoh dengan waktu kita? Pakai lensa apa dalam kehidupan? Apakah kita pakai lensa diri sendiri atau lensa Injil? Mari kita sama-sama bertobat. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. 12:02. Tepat waktu, saudara ya. Oke. Sebelum kita nyanyikan lagu dan kita berdoa. Karena Injil, kita paham bahwa identitas kita di dalam Kristus memberikan arti, nilai, dan tujuan yang kekal di dalam setiap aspek kehidupan. Karena Injil, kita tidak terjerumus dalam godaan dunia yang fana. Karena Injil, kita tidak terperangkap dalam dikotomi antara duniawi dan rohani yang fana dan yang kekal. Semuanya rohani, semuanya plus. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Karena Injil, kita memiliki pengharapan sempurna di dalam Kristus. Bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu. Termasuk yang buruk sekalipun. Ya. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."